0: لمن الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Request Murattal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui SMS atau telepon interaktif. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Puji dan puji syukur kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita bisa berjumpa kembali di frekuensi 918 AM Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga para pengikutnya yang setia meniti jalannya hingga hari kiamat kelak. Saya Rio insyaallah akan menemani Anda dalam beraktivitas di pagi hari ini, tepat di tanggal 28 Juni 2026, tentunya dalam program Request Pagi, spesial di hari Ahad. Bagaimana kabar Anda Ikhwatul Iman di pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan yang Allah uji dengan penyakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya agar bisa beribadah dan beraktivitas seperti normal. Di pagi hari ini, untuk Anda yang bergabung bersama kami, monggo Anda bisa kirimkan request Murattal Al-Quran sekaligus mungkin nyambi beraktivitas ya. Di pagi hari yang cerah ini Anda bisa bergabung dengan mengirimkan request. Formatnya RQ, spasi nama, spasi alamat, lalu kota tempat tinggal Anda, surat yang di request beserta koriknya. Jangan lupa salam-salam sapanya ya Ifatul Iman. Jadi di akhir pekan Anda bisa berkirim salam sapa kepada sanak saudara maupun para pendengar Radio Suara Al-Iman yang lainnya. Request bisa Anda kirimkan baik melalui line interaktif maupun pesan singkat di 0873x04x846 atau di 0812824x846. Telegram di channel @live suara al-iman 846 AM. Dan juga untuk Anda yang bergabung via Clubhouse di pagi hari ini juga bisa bergabung melalui room chat atau kolom percakapan yang bisa Anda request di @suaraaliman. Insya Allah untuk requestnya akan kami terima sampai jam 9 pagi nanti. Tentunya untuk menemani Anda yang sedang mungkin beraktivitas di akhir pekan atau menikmati family time bersama keluarga. Dan sebelum kita bacakan untuk requestnya, tadi saya lewat Jalan Raja Wali ya. Untuk Anda yang mungkin lewat Jalan Indrapura, Jalan Raja Wali yang di Surabaya, dan juga Kia-Kia atau Kembang Jepun, hati-hati ya Ikhwatul Iman, karena ada event lomba lari. Jadi banyak sekali peserta dan juga petugas yang berjaga, dan lalu lintas sempat padat ya. Tadi saya lewat sana jam 6:30 pagi. Nah mungkin nanti untuk Anda yang mungkin ada agenda untuk melewati Jalan Indrapura, lalu Jalan Raja Wali, dan juga Jalan Kembang Jepun, hati-hati ya, karena kondisinya ramai akan pelari yang mengikuti event. Baik, kita akan cek dulu untuk requestnya di pagi hari ini. Request pertama dari Mas Leandro Islami di Kompleks Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Surah Al-Fatihah, Al-Qalam, dan Al-Haqqah, koriknya Syekh Mahir Al-Muwaihili. Salam silaturahmi, salam kenal, salam ukhuwah Islamiyah, sejahtera, sehat, rukun, damai, dan bahagia untuk Pak Muslim di Tambelangan Sampang, Pak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya, Surabaya, Pak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang, Abi Faiz di Kedangan Sidoarjo, Bu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan, Ibu Abdul Majid di Kota Gresik, Ibu Khairin di Waru Sidoarjo, lalu sebentar, sampai mana ya tadi? Oh ini, lalu Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga Surabaya, Ibu Ami di Kedinding Seruni Surabaya, Ibu Ani di Rungkut Surabaya, lalu Ibu Artiningsih di Plumpang Tuban, Ibu Umi Hani di Taman Sidoarjo, lalu serta para pendengar Radio Suara Al-Iman dan juga kru yang bertugas dimanapun Anda berada, semoga kita semua mendapat perlindungan, rahmat, barokah, rezeki, kesehatan, dan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari segala penyakit, bencana, musibah, kemiskinan, kejahatan, dan mara bahaya. Selamat beraktivitas semuanya, sahabat Al-Iman. Semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ladang amal kebaikan serta pahala, rezeki, dan ilmu yang melimpah ruah. Amin, masya Allah. Doa yang sama buat Mas Leandro dan keluarga ya. Ada yang bergabung via interaktif, monggo bisa langsung ke 0873x04x846. Baik, sudah ada yang bergabung via interaktif, kita langsung angkat. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Aryo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Majid. Pripun kabar Ibu?
3: Alhamdulillah, berkah.
2: Masya Allah.
3: Ini baik. Gini ya, Nak Rio. Nak Leandro Islamiyah asli kok gak pernah on air ya sekarang. Kenapa ya, Nak? Nak Leandro monggo on air. Benda masuk, Nak Rio. Nak Rio yang asli, Leandro, Leandro yang asli itu yang on air. Dari atur salam ya, Nak Rio.
2: Monggo, Ibu.
3: Wonten Umi... Umi Yusuf, Umi Abu Ayub, sekalian kalian putra-putra, lajeng wonten Umi Muhammad Kusnul Yakin, Umi Musa Insari, adik Atika, Umi dan abinya, Ustazah Ibu Budiana, kalian garwa putra waya, lajeng wonten Ibu Koirin, Umi Hani, Ibu Koirin dengan adiknya, lajeng wonten Ibu Umi Andra, Umi Andra, lajeng wonten Ibu Yati, wonten Mojokerto, wonten Ibu Yusuf, kalian Mas Abror, kalian Dek Amina dan Dek Aninda, wonten malih Ibu Artinese, wonten Tuban, kalian putrane pun Mbak Aninda, ana Ibu Sukolo Mbak Abida karo Amira nggih menawi mboten kelan tu, kalian Mas Abror. Lajeng wonten Madura sedaya kemawon. Oh nggih Bu Ani wonten Rungkut, monggo Bu Ani. Lajeng Bu Ami wonten Kedinding Serundi, monggo Bu Ami. Wonten malih anu Namat, matur nuwun Namat nggih, matur nuwun sangat. Allah yang bales Namat. Kalian keluarganipun Nak Dika, wonten malih Nak Torik, Nak Rio dan keluarga. Lajeng assalamualaikum, salam ukhuwah Islamiyah, lajeng request pun
2: nggih. Ibu.
3: Almunafikun. Al-Qiyamah kalian Al-Mujamil. Matur nuwun, salam barakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Majid dari Gresik, masya Allah baru bergabung ya. Requestnya sudah kami terima juga, tadi sempat putus-putus, tapi alhamdulillah ini sudah dikirim juga requestnya melalui chat WhatsApp. Nah, Untuk request dari Bu Yusuf ini surah Al-Qiyamah, Al-Munafikun, Al-Kafirun, lalu Al-Muzamil, dan ya itu qori'nya Ustadz Abdul Qadir. Baik, insya Allah akan kami hadirkan secara bertahap. Lalu ada Ibu Yusuf di Telogoanyar Lamongan, ini minta diputarkan surah Al-Hasyr, qori'nya Syekh Abdul Aziz Az-Zahroni. Dan untuk Ibu Mulyadi yang ada di Simbatan Lamongan, ini minta diputarkan surah At-Tolak dan Al-Mudathir, qori'nya sama. Matur suwun nggih sami-sami Ibu. Lalu request yang baru masuk dari Ibu Hajah Siti Suhaila dan Tarya Afizah Alki di Bulak Banteng Baru Cempaka Surabaya. Ini surah Al-Mujadilah, qori'nya Ustadz Mubarok Ba Mu'alim. Salamnya untuk semua pendengar Radio Suara Al-Iman, salam ukhuwah Islamiyah. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dimudahkan segala urusan dan diluaskan rezekinya, sehat dan berkah selalu untuk keluarga serta akhir kehidupan yang husnul khotimah. Amin. Doa yang sama buat jenengan Bu Hajah Siti Suhaila beserta keluarga. Sudah ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum.
3: Oke, ada yang kelihatan.
2: Oke, monggo Ibu.
3: Ustaz Ibu Budiana kalian garwa putra wayah Ibu Ani Rungkut. Monggo Bu Ani, kalian bunyai dengan garwa putra. Matur nuwun Aryo.
2: Nggih Ibu. Baik. Menyampaikan tambahan salam sapanya Bu Majid bergabung kembali. Baik, kita cek dulu ya untuk request yang sudah masuk di platform lain. SMS masih belum ada request yang masuk. Untuk Telegram sebentar, ini Telegram juga belum ada request yang masuk. Untuk Clubhouse belum ada request yang masuk, tapi ada yang bergabung, Dilan Harahap. Masya Allah, ahlan wasahlan. Monggo untuk Anda yang mau bergabung merequest Murotal Al-Quran, Anda bisa bergabung di 0873x04x846 atau di 0812824x846. Telegram di channel @live Suara Al-Iman 846 AM. Dan juga untuk Anda yang bergabung via Clubhouse di pagi hari ini juga bisa merequest melalui room chat atau kolom percakapan di @suaraaliman. Request kami terima sampai jam 9 pagi, tentunya untuk menemani Anda yang sedang beraktivitas maupun yang sedang menikmati akhir pekannya di hari Ahad yang cerah ini. Saya Rio masih bertugas sampai jam 9 pagi, tetap di 918 AM, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: وإذا

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: ذكر الله كثيرا.
1: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ikhwatul Iman, rohimani rohimakumullah. Beberapa surat alhamdulillah sudah kita simak bersama. Yang masih belum terputar, sabar ya, insyaallah akan kami hadirkan sesaat lagi. Tentunya Anda masih dalam program Request Pagi bersama saya Rio yang insyaallah akan menemani Anda sampai jam 9 pagi nanti. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, monggo Anda bisa kirimkan request Anda baik melalui line interaktif maupun pesan singkat di 0873x04x846 atau di 0812824x846. Telegram di channel @live suara al-iman 846 AM. Dan juga untuk Anda yang bergabung via Clubhouse di pagi hari ini di @suaraaliman. Baik, kita akan cek dulu untuk request yang sudah masuk di pagi hari ini. Ada Pak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya. Requestnya surah Al-Bayyinah dan An-Naba, qori'nya Ustadz Mubarok Ba Mu'alim. Lalu ada Ibu Umi Hani di Taman Sidoarjo. Requestnya surah Nuh, qori'nya Syekh Nabil Arifai. Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan minta diputarkan surah Al-Mulk, qori'nya Muhammad Toha Al-Junaid. Terima kasih kembali. Dari SMS belum ada request yang masuk untuk Telegram dan juga Clubhouse. Ya, belum ada request yang masuk juga. Tapi jangan khawatir, untuk requestnya masih kami buka sampai jam 9 pagi di 0873x04x846 atau di 0812824x846. Baik, ikhwatul iman rohimani rohimakumullah, nanti di penutupan saya mau ngomong sebentar ya. Jadi insyaallah tetap stay tune di 918 AM Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Kita lanjutkan untuk memutarkan request yang masih belum terputar di pagi hari ini. Selamat mengikuti, selamat mendengarkan, dan juga selamat menyimak.
3: Qad sami'a

الميت من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها

جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار.

يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.

0: ذكر الله كثيرا.
1: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ifatul Iman, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, request yang sudah masuk baik melalui line interaktif maupun pesan singkat, alhamdulillah sudah kita simak bersama. Dan tak terasa sekarang sudah jam 9 pagi. Saya Fernanda Rio Darmawan pamit undur diri dari Radio Suara Al-Iman. 6 tahun 7 bulan saya menemani Anda dalam beraktivitas maupun istirahat Anda. Terdengar lama namun terasa singkat. Saya minta maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan selama menemani Anda di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Semoga Allah melindungi kita semua dari sesuatu hal yang buruk. Dan semoga Allah memberikan kita kesehatan, rezeki, dan keamanan dimanapun kita berada. Jangan bersedih, Radio Suara Al-Iman tetap menemani Anda dimanapun dan kapanpun. Semoga Allah mempertemukan kita di lain waktu dan lain kesempatan. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: من الشيطان الرجيم.
0: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: كَثِيرًا.
1: Baru saja Anda ikuti Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada.
2: Wow.
1: Hotel Bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
3: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
4: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
1: Hah? Serius?
4: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
1: Wah, deket banget. Berapa harganya?
4: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
1: Berangkatnya bulan apa aja?
4: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
1: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
4: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di Kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
1: Wah,
4: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
1: Oke deh, aku daftar sekarang.
4: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
5: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung magu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi radio Al Iman dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan tentang Mujmalat Aqaid Ahlussunnah Wal Jamaah, yaitu penjelasan tentang Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah ya oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang mana pembahasan kita sampai pada perkataan beliau. Ya, saya baca sebagian karena ada sebagian yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelum ini. Kata Sa'di rahimahullah ta'ala, wa min usulihim, dan di antara prinsip-prinsip dasar Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu an-nahyu an adhiyatil khalqi fi dima'ihim, larangan menyakiti ya manusia atau ciptaan Allah ini dalam darah-darah mereka. Jadi larangan menyakiti para hamba Allah, yaitu pada darah-darah mereka, wa amwalihim, harta-harta mereka, wa a'radihim, dan kehormatan-kehormatan mereka. Kemudian kata beliau, wa jami' huquqihim, demikian pula kita dilarang ya menyakiti, dalam arti merusak atau mengambil hak-hak mereka, hak-hak sesama manusia, ya, sesama kaum muslimin. Ya, ini yang akan kita bahas ya, wa jami' huquqihim. Bahwa yang harus kita ketahui, inna huquqan nasi la budda min al-wafa' biha, bahwa hak-hak manusia itu tetap akan dipenuhi. Ya, seorang misalnya mengambil hak orang lain, ya, dan orang yang kita ambil haknya itu dia tidak ridho, maka kita akan memenuhi hak orang itu. Jika tidak di dunia, ya, nanti di akhirat akan dia tuntut haknya kepada kita. Ya, inna huquqa an-nas la budda min al-wafa'i biha, imma fid dunya wa imma fil akhirah. Hak-hak manusia ini yang harus dipenuhi, ya, ini baik di dunia ataupun di akhirat. Artinya kalau tidak diselesaikan di dunia ini, maka nanti di akhirat akan ada penyelesaian. Dan penyelesaian di akhirat tentu tidak sama dengan penyelesaian di dunia ini. Ya. Tidak sama dengan penyelesaian di dunia ini. Ya. Taib. Illam tu'adda wa tuwaffa fid dunya, apabila hak-hak manusia itu, entah berkaitan dengan darah, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kehormatan, apabila tiga hal ini, ya, salah satu di antaranya misalnya ada yang kita melanggar, mengambil haknya orang itu, ya, kalau tidak diselesaikan di dunia ini, maka akan diselesaikan di akhirat kelak. Mana dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal," bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuaddunna al-huquq ila ahliha yaum al-qiyamah." Sungguh, kami benar-benar, kalian benar-benar akan menunaikan, akan memenuhi, ya, hak-hak kepada mereka yang berhak pada hari kiamat kelak. Ya. Hatta yuqada lishatil jalha minashatil qurna. Bahkan sampai-sampai hewan, kambing yang tidak bertanduk akan menanduk atau membalas tandukan kambing yang pernah menanduknya, kambing bertanduk yang pernah menanduknya di dunia ini. Nah, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, hadis ini memberikan kesan kepada kita bahwa, ya, binatang pun dibangkitkan di hari kiamat kelak. Jawabannya iya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idzal wuhushu husyirat." Dan apabila binatang-binatang buas itu dikumpulkan, ini artinya di hari kiamat juga akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun, ya, ketika disebutkan dalam hadis ini bahwa kambing yang tidak bertanduk akan membalas atau menanduk kambing yang bertanduk yang pernah menanduknya ketika di dunia, ya, ini para ulama menyebutkan, menunjukkan bahwa binatang-binatang itu dibangkitkan bukan untuk dihisab, karena mereka tidak dibebankan oleh Allah Ta'ala akan, ya, agama ini, syariat agama ini. Ya. Namun mengapa mereka dibangkitkan atau apa hikmah dibalik mereka dibangkitkan binatang-binatang itu? Lalu kambing yang tidak bertanduk, yang pernah ditanduk oleh kambing bertanduk ketika di dunia ini, dia akan membalas di akhirat kelak. Para ulama menyebutkan ini hanya untuk muqabalah, hanya sekadar pembalasan. Ya. Jadi binatang-binatang itu dibangkitkan bukan untuk dihisab sebagaimana manusia, tidak, tapi untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian ahli ilmi, sebagian ulama menyebutkan tentang hadis yang baru kita dengar ini, bahwa kambing yang bertanduk, kambing yang tidak bertanduk akan menanduk kambing yang bertanduk yang pernah menanduk dia di hari kiamat kelak. Kata para ulama, "Hadza tasrihun bihasyril baha'imi wa i'adatihim yawmal qiyamati." Bahwa hadis ini sebagai dalil yang sangat jelas tentang dibangkitkannya dan dikumpulkannya binatang-binatang, ya, di hari kiamat kelak. Ya. Kama yu'adu ahlut taklif, ya, minal adamiyin. Sebagaimana manusia dibangkitkan di hari kiamat. Ya. Ya, manusia yang dibebankan oleh Allah Ta'ala syariat ini, mereka pun akan dibangkitkan di hari kiamat kelak. Wa kama yu'adul atfalu, ya, wal majanin. Demikian pula sebagaimana dibangkitkannya orang-orang, anak-anak kecil, orang-orang yang gila, ya, wa man lam tablughu da'watun, dan orang-orang yang belum sampai pada mereka dakwah Islam ini, belum sampai pada mereka dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ala hadza tadhahara dalail al-Qur'an was-sunnah, dan banyak dalil-dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan akan hal ini. Nah, salah satunya tadi yang saya bacakan dalam surat At-Takwir ayat yang kelima, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang itu dikumpulkan. Kemudian kata sebagian ahli ilmi, ya, wa idza warada lafdhus syar'i wa lam yamna min ijra'ihi ala zahirihi aqlun wala syar'un wajaba hamluhu ala zahirihi. Dan apabila satu lafad, ya, satu ungkapan dari syariat ini, Quran atau Sunnah, dan ungkapan itu, ya, bisa dijalankan, tidak ada penghalang untuk dijalankan secara lahirnya, yakni akal tidak menolak, syariat tidak menolak, maka wajib hamluhu ala zahirihi, maka kita wajib membawa, memaknai, ya, nas tersebut Quran atau Sunnah, ya, sesuai dengan zahirnya. Allah menyebutkan bahwa binatang-binatang itu akan dikumpulkan, maka kita beriman, percaya bahwa binatang akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat kelak. Nabi SAW menginformasikan bahwa kambing yang tidak bertanduk akan membalas kambing yang pernah menanduknya. Kambing yang mempunyai tanduk yang pernah menanduknya di dunia akan dibalas di akhirat kelak. Kita beriman, kita percaya, karena yang menyampaikan hal ini semuanya adalah Allah dan Rasulnya, dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya itu bohong. Tak mungkin apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya pasti benar, ya, pasti benar, ya. Kemudian ketika binatang-binatang itu dibangkitkan, itu bukan kemudian berarti bahwa mereka itu akan dihisab, tidak, ya, bukan berarti mereka akan dihisab kemudian diberikan balasan, ya, atau diberikan sanksi pada mereka, tidak. Tetapi mereka dibangkitkan adalah hanya untuk melaksanakan qisas,

adanya. Nah, jadi tentang hak-hak manusia dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi, bahwa seorang yang mengambil hak saudaranya ketika di dunia dan belum selesai masalah mereka, maka akan diselesaikan di akhirat kelak. Maka akan diselesaikan di akhirat kelak. Kemudian juga ada hadis yang lain. Ada hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat lahu madhlamatun li akhih min irdhihi aw syai'in, barang siapa yang dia memiliki suatu perbuatan kezaliman kepada saudaranya, baik dalam hal yang berkaitan dengan kehormatan saudaranya atau yang lainnya, fal yatahallalhu minhu al-yawm, maka hendaknya dia minta dihalalkan di dunia ini, ya, dia minta agar diselesaikan, dihalalkan di dunia ini, qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datang suatu hari yang di sana tidak ada lagi dinar dan dirham, tidak ada lagi duit, ya, tidak ada lagi rupiah, tidak ada lagi ringgit, ya. Orang yang pernah meminjam duit orang lain kemudian dia tidak bayar di dunia, dan orang yang meminjamkannya itu tidak ridha, maka dia wajib membayarnya di akhirat kelak. Bayarannya bukan rupiah, bukan dolar, bukan ringgit, tapi bayarannya adalah amal soleh. Ya. Makanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk segera menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada saudaranya. Selesaikan di dunia ini. Ya. Qabla an yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datang hari yang di sana tidak ada lagi dinar dan dirham. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Nanti di hari kiamat kelak, kalau orang yang mendzalimi, yang mengambil hak saudaranya, jika dia memiliki amal soleh, ya, maka amal solehnya akan diambil oleh orang yang terzalimi sesuai dengan kezaliman tersebut, sesuai dengan nilai kezaliman tersebut. Wa in lam takun lahu hasanatun, tetapi kalau seorang yang mendzalimi itu tidak memiliki kebaikan-kebaikan, ya, tidak ada hasanatnya, tidak ada pahalanya, maka ukhidha min sayyiati sahibihi, maka diambil dosa dari orang yang terzalimi, ya, fahumil alaihi, kemudian dibebankan kepada orang yang mendzalimi orang tersebut. Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi hadis ini memberi peringatan kepada kita untuk segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan hak-hak manusia ketika di dunia ini. Ya, baik itu dalam bentuk darah atau harta atau kehormatan. Ya. Kata sebagian ulama bahwa tubayyinus sunnatu, sunnah Nabi SAW menjelaskan annal wafa'a bihadihil huquqi yawmal qiyamah, bahwa, ya, pemberian pemenuhan hak-hak itu di hari kiamat kelak, ini hak-hak yang di dunia diambil dari saudaranya, yakunu, ya, binaksi rasidi hasanatin hasanatiman ahdar, yaitu dengan mengambil kebaikan orang yang pernah berbuat kezaliman, yang dia gampangkan, dia remehkan, ya, ya, hak-hak itu. Nah, kebaikan di akhirat itu, di hari kiamat itu sangat mahal. Setiap orang ingin mendapatkan kebaikan itu, ya, daripada di dunia ini.

0: di sana ada surga, ada balasan dari Allah Azza wa Jalla. Maka sudah seyogyanya ya untuk kita mengetahui, kita merenungkan tentang masalah ini ya. Bahwa hak-hak manusia ya itu akan ditagih kembali oleh orangnya di hari kiamat kelak jika tidak diselesaikan di dunia ini. Maka jangan gampangkan masalah hak-hak manusia, baik darahnya, hartanya, maupun kehormatannya. Karena ini masalah besar, tidak selesai di dunia, akan ditagih di akhirat kelak. Kemudian di antara hak-hak manusia yang juga kita ini harus menjaganya adalah dengan kita tidak menuduh mereka dengan tuduhan yang batil. Iya. Ini karena akan merusak kehormatan saudara kita di dunia ini. Ya, jadi menuduh seorang muslim, seorang mukmin, muslimah, mukminah ya dengan tuduhan yang batil, ini termasuk yang akan dituntut di hari kiamat kelak. Termasuk yang akan dituntut di hari kiamat kelak. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-112. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً, dan siapa yang membuat satu kesalahan atau dosa, ya, وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا, pada siapa mengerjakan satu dosa, satu kesalahan, ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا, kemudian dia tuduhkan perbuatan itu kepada seorang yang tidak tahu menahu, seorang yang dia tidak pernah mengerjakan kesalahan dan dosa itu, dituduhkan orang itu melakukan tersebut. Apa akibatnya? Faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Berarti dia telah melakukan satu kedustaan dan memikul dosa yang nyata. Ya, maka hati-hati kita dalam pergaulan, ya, dalam hubungan interaksi, jangan menuduh sesuatu hal kepada saudara kita yang dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Ya, kalaupun pernah kita lakukan, ya minta maaf segera, selesaikan di dunia ini. Ya, jangan sampai nanti diselesaikan di akhirat. Karena itu lebih berat. Kemudian termasuk hal yang menjadi hak-hak manusia sesama hamba Allah adalah dengan seorang itu menjauhkan dirinya dari ghibah dan namimah. Ghibah, membicarakan kejelekan seseorang, mengadu domba di antara mereka, ya, dan menukil perkataan dari A kepada B, B kepada A, untuk menjadikan mereka bermusuhan, itu namanya adu domba. Ini termasuk hal-hal yang berat, ya, di dunia atau di hari kiamat kelak kalau tidak diselesaikan di dunia ini. Allah Azza wa Jalla berfirman ya dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, ya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah kalian ya kebanyakan dari prasangka. Jangan kita berprasangka yang tidak-tidak terhadap seseorang kepada saudara kita. Ya, wahai orang yang beriman, jauhilah kalian dari kebanyakan berprasangka. Inna ba'dha dhanni ithmun, karena sebagian dari prasangka-prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan kalian memata-matai. Wala yaktab ba'dukum ba'dhan, dan jangan satu kepada yang ghibah satu kepada yang lainnya. Ya. Wala yaktab ba'dukum ba'dhan, dan jangan sebagian kalian ghibah kepada sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian mau memakan bangkai saudara kalian dalam keadaan mati? Ini perumpamaan orang yang ghibah. Orang yang ghibah ngerasani orang itu sama dengan dia makan bangkai saudaranya. Ya, apakah kamu ingin, kamu mau makan bangkai saudaramu? Ya, dalam keadaan mati lalu kamu membenci orang itu, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ya, jadi ayat ini jelas ya menerangkan kepada kita tentang tidak bolehnya seorang menuduh saudaranya, curiga pada saudaranya, memfitnah saudaranya, menghibah saudaranya. Ya, ini tidak dibenarkan. Ya, ini tidak dibenarkan. Makanya ghibah salah satu dosa besar. Jangan dikira ghibah itu dosa kecil. Ghibah itu termasuk dosa besar. Ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sebelum itu tentang ghibah. Di antara ghibah itu disebutkan oleh para ulama, an yatakallama an insanin hala ghiyabihi. Jadi seorang membicarakan tentang seseorang dan orang yang dibicarakan itu sedang tidak ada, tidak bersamanya, ya. Dan yang dibicarakan itu bima yaqrahu law sami'ahu. Yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang orang itu benci. Seandainya dia dengar, dia tahu, dia tidak mau. Dia benci pada apa yang dibicarakan tersebut. Wa kana ma yaquluhu sidqan. Padahal yang diucapkan itu benar. Ya. Misalnya si A mengetahui bahwa si B ini pernah mencuri. Ya. Kemudian dia bicara pada orang lain. Oh, si B itu mencuri kok. Ya. Mencuri misalnya. Barang yang dicuri bukan yang besar. Yang kecil. Datang ke rumah seorang, kemudian dia lihat bahwa orang itu mengambil sesuatu. Nah, dia ceritakan pada orang lain dan dia tidak menyelesaikan masalah. Ya, dia bicarakan pada orang bahwa si fulan itu mencuri. Ya, padahal ini beritanya benar. Ini pun tidak dibolehkan. Ya. Kecuali kalau di pengadilan sebagai saksi, yaitu lain. Ya. Itu kalau yang dikatakan itu benar. Ya. Sekarang kalau yang dikatakan fa in kana ma yaqulu kadziban, apabila yang dikatakan tentang yang digibahi tentang si B tadi itu tidak benar dan dia tidak pernah mengerjakannya, dia tidak pernah melakukannya, maka itu adalah sebuah kana buhtanan, sebuah kedustaan, ya, yang ini akan dampaknya besar dan ini termasuk sebuah dosa besar. Ya. Dikisahkan ya tentang Nabiullah Isa bin Maryam alaihi wa ala ummihi wa ala nabiyyina as-salatu wassalam. Isa bin Maryam ini pernah melihat seorang mencuri dengan mata kepalanya. Kemudian Nabi Isa mengatakan pada orang itu, tidak berbicara di belakang, kalau kamu ini mencuri, kata Nabi Isa kepada orang itu, karena beliau lihat dari mata kepalanya. Lalu kata orang itu, orang yang mencuri itu, wallahi, demi Allah aku tidak mencuri. Apa tanggapan Nabi Isa ketika orang yang mencuri itu bersumpah demi nama Allah atau dengan nama Allah bahwa dia tidak mencuri? Kata Nabi Isa, sadaqallahu wa kadzabat 'ainu Isa. Ya. Allah yang Maha benar dan yang dusta adalah mata Isa bin Maryam, saking takutnya. Padahal beliau lihat dari mata kepalanya. Tapi ketika orang itu membawa nama Allah, maka beliau membenarkan Allah Ta'ala. Dan beliau menyalahkan matanya yang melihat orang yang mencuri tersebut. Nah, ini contoh ya ketakwaan mereka ya, dari menuduh sesuatu kepada saudaranya, ya, apalagi yang tidak ada pada saudaranya. Sesuatu yang ada pada saudaranya itu pun ghibah namanya. Ada seorang wanita misalnya, cerewetnya luar biasa, ya. Kemudian diomong kalau si fulana itu orang cerewet, itu sudah ghibah namanya, ya. Seandainya si fulana ini orang pendiam dibilang cerewet, itu fitnah namanya. Itu fitnah namanya. Maka hati-hati, masalah ghibah ini bukan masalah yang kecil, tapi adalah masalah yang bisa menghabiskan amal-amal ibadah kita, pahala-pahala amal ibadah kita, dan kita berikan pada orang yang kita rasani, yang kita gibahkan orang itu. Kemudian hadis Abdullah bin Abbas. An Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qal. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala, lalu beliau berkata, ya, innahuma yu'adzabani, bahwa penghuni dua kuburan ini mereka sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan sebab mereka diazab itu bukan sesuatu yang besar, artinya dari hal yang kecil. Lalu kata Nabi SAW, amma ahaduhuma, adapun salah seorang dari dua orang penghuni kubur ini, la yastatiru minal bauli, dia ketika buang air kecil, dia tidak membersihkan secara benar. Ya. Dalam satu riwayat, dia tidak menutup auratnya, ya, atau dimanai demikian. Intinya bahwa dia tidak membersihkan, ya, bekas kencingnya. Wa ammal akharu, adapun yang satunya lagi yang juga diazab dalam kubur mereka, fakana yamshi bin namimah, karena dia, ya, itu melakukan namimah, mengadu domba, memindahkan perkataan dari A kepada B, dari B kepada A, untuk merusak hubungan mereka, untuk menjadikan mereka bermusuhan. Ya, ini namanya namimah. Thumma akhadha jaridatan rabbatan, setelah beliau menjelaskan hal ini, lalu beliau alaihi salatu wassalam mengambil sebatang kelapa kurma, ya, yang masih basah, artinya masih belum kering. Fasyaqqa anisfaini, kemudian pelapak kurma itu dibelah menjadi dua. Ya, pelapak kurma itu dibelah menjadi dua, dibagi dua. Fa gharaza fi kulli qabrin wahidatan. Kemudian beliau menanamkan yang setengah dari pelapak kurma itu di kuburan yang satu, kemudian yang lainnya di kuburan yang satunya lagi. Ya. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, ya, lima falta, wahai Rasulullah, mengapa kau lakukan hal ini? Ya, yakni mengambil pelapak kurma kemudian dibagi dua, ditanamkan di atas dua kuburan itu. Ya, qala allahu yukhaffifu anhuma malam yaibasa, semoga azab mereka diringankan selama pelapak kurma ini, ya, belum kering. Ya. Hadis ini dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tidak ada keraguan tentang kebenaran hadis ini. Ya. Nah, kita ingin mengkaji atau mengambil pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Dari kejadian peristiwa ini. Yang pertama, ketika Nabi SAW berjalan, ya, di dua kuburan, kemudian beliau itu, ya, mengatakan bahwa dua penghuni kubur ini sedang diazab. Pertanyaannya, apakah Nabi SAW mengetahui yang gaib? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Tetapi Allah yang memperdengarkan pada beliau, yang menginformasikan pada beliau bahwa penghuni dua kuburan ini diazab. Jadi Allah memperdengarkan, Allah memberitahukan kepada Nabi SAW bahwa penghuni dua kubur ini, ya, itu diazab. Ya, jadi jangan kemudian kita meyakini bahwa Nabi SAW itu mengatakan yang gaib. Tidak. Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib kecuali apa yang Allah informasikan pada beliau dari hal-hal yang gaib itu. Ya, ini pelajaran pertama. Yang kedua, kita beriman bahwa azab kubur itu ada. Ya, kita beriman bahwa azab kubur itu ada bagi yang berhak mendapat azab kubur. Ya, kalau ada orang berkata jika mayat itu dibuka, kuburannya dibuka, kok tidak ada perubahan pada fisiknya, ya, apa benar ada azab kubur itu? Jawabannya ada. Kita wajib beriman kepada ada azab kubur. Kok tidak ada bekasnya? Karena mereka di alam gaib. Alam gaib tidak sama dengan alam nyata. Ya, mereka di alam barzakh. Mereka di alam barzakh. Ya. Maka peristiwa di alam yang tidak yang nyata seperti kita ini tidak sama dengan peristiwa di alam yang gaib. Ya. Kita kadang-kadang tidur itu bermimpi sesuatu. Misalnya mimpi dikejar oleh seseorang. Ya. Padahal fisik kita berada di atas tempat tidur. Ya, AC tetap menyala. Ya, di atas kasur yang empuk kita tidur. Tapi kita kadang-kadang tersiksa. Kita kadang-kadang tersiksa karena apa? Dikejar oleh seseorang. Padahal fisik kita tidur di atas tempat tidur yang empuk, di kamar yang nyaman. Ya. Tapi hakikat diri kita tersiksa. Sampai kaget bangun, baru ya Allah, alhamdulillah, ternyata itu hanya mimpi. Ya. Jadi janganlah kemudian kita mengkiaskan sesuatu atau mengingkari sesuatu hanya karena tidak lihat dengan mata kepala kita. Ya. Orang mukmin beriman kepada yang gaib. Allah Azza wa Jalla berfirman, dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab itu tidak ada keraguan padanya, itu Al-Qur'anul Karim. Hudan lil muttaqin. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Yang pertama kali disebutkan oleh Allah Ta'ala, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah yang ghaib. Ya, jadi kita beriman akan ada azab kubur. Makanya kita pun dalam doa-doa kita, ya, di antara doa ketika selesai tasyahud, sebelum salam, kita mohon kepada Allah Ta'ala. Salah satunya berlindung dari azab kubur. Allahumma inna a'udzubika min azab jahannam wa bil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari azab kubur. Ya. Kalau azab kubur itu tidak ada, ngapain Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berdoa agar kita dilindungi dari azab kubur? Ya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah sebagai orang muslim, mukmin, mukminah, muslimah beriman akan ada azab kubur. Namun bagaimana? Wallahu a'lam. Karena itu di alam gaib. Dan kita wajib beriman. Kemudian yang ketiga, pelajaran diambil dari hadis ini bahwa penyebab-penyebab azab kubur itu banyak. Para ulama menyebutkan setiap maksiat menyebabkan seorang diazab dalam kubur. Ya, ya Allah, semoga Allah mengampuni kita. Banyak maksiat kita lakukan. Ya. Nah, salah satu penyebab azab kubur itu yang disebut dalam hadis ini. Yang pertama, orang yang tidak membersihkan kencingnya ketika dibuang air, dia remehkan, dia gampangkan, sehingga mengenai pakaiannya. Kemudian mungkin dia sholat dengan pakaian yang najis itu. Ya. Ini salah satu penyebab diazabnya seorang dalam kubur. Karena dia tidak memperhatikan masalah kencingnya. Ya. Kemudian yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini adalah namimah. Ya, karena mengadu domba. Ya. Antara orang-orang yang bersaudara. Adu domba dan memindahkan perkataan. Jadi ini diantara penyebab azab kubur yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian pelajaran yang keempat yang berikutnya, ketika Nabi alaihissalatu wassalam beliau mengambil pelepah kurma kemudian menanam atau membagi dua pelepah kurma itu, yang satunya ditanam di kubur yang apa didirikan di salah satu kubur itu, kemudian satu juga didirikan pada dari pelepah kurma itu ditancapkan di atas kuburan yang satunya. Ya. Pertanyaannya adalah apakah perbuatan ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah kita pun bisa melakukannya? Ya. Kalau di Indonesia misalnya jarang pelepah kurma, ambil pelepah yang sama, kelapa. Ya. Dibagi-bagi atau ditanamkan di kuburan itu. Jadi pertanyaannya adalah intinya, apakah perlakuan ini, perbuatan Nabi SAW ini khusus untuk beliau atau kita pun boleh melakukannya? Jawabannya adalah perbuatan ini khusus untuk Nabi SAW. Ya. Bukan untuk kita. Karena pertama kita tidak tahu orang yang mati itu dia diazab atau tidak. Sedangkan Nabi SAW mengetahui dan Allah memberitahukan pada beliau bahwa orang ini di ya diazab dalam kuburnya. Kita tidak tahu. Kalau kita lakukan hal itu berarti kita su'udzon pada orang ini. Ya, misalnya ada orang ya dia ingin melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ambil pelepah kelapa atau mungkin datangkan pelepah kurma kemudian ditanamkan di atas kuburan orang seseorang, ya ini berarti dia telah su'udzon pada orang ini, berprasangka jelek. Dia tidak tahu orang ini diazab, dianggap orang ini dia diazab dan disiksa dalam kuburnya. Jadi intinya bahwa perlakuan ini hanya khusus untuk Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Maka tidak bisa dilakukan kepada setiap orang muslim karena kita tidak mengetahui ya penghuni kubur itu dia disiksa atau tidak disiksa, lain halnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang perlu kita pahami. Kemudian ada yang mengatakan ya salah satu sebab sebagian kaum muslimin yang mengirami bunga rampai di atas kuburan ini dalam rangka melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena di Indonesia tidak ada pohon korma, maka pakai daun pandan itu dan yang lainnya. Ya, jawabannya itu adalah batil, tidak benar. Ya. Untuk apa kuburan seorang dihiasi, ya, tapi orang yang diazab dalam kubur. Ya. Maka dari itu, ya, dalam syariat Islam, tuntunan Islam, tidak ada istilahnya menyiram rampai di bunga rampai di atas kuburan. Itu semua bid'ah, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang mati itu didoakan cukup. Kalau menyiram air ketika sedang kubur, ada dasarnya, ada dalilnya. Ya. Jadi setelah dikuburkan disirami air. Ya. Itu salah satu hikmahnya adalah untuk apa? Ya kalau tanah itu berdebu, mengurangi debu itu. Ya. Jadi kalau menyiram air ada dasarnya. Tapi memasang bunga dan lain sebagainya itu tidak ada contohnya dan tuntunannya dari Rasulullah SAW, demikian pula para sahabatnya, para khulafa' ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in tidak pernah melakukan hal tersebut. Maka jangan kita ikut-ikutan. Ini yang disebutkan atau pelajaran diambil dari hadis ini. Ya. Kemudian kita lihat dalam pada akhir dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini, beliau mengatakan la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yabsa. Ya. Semoga Allah meringankan adabnya mereka ini selama pelepah kurba itu masih apa namanya masih basah. Ini pun khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui dan beliau mendoakan. Ya. Karena dikhawatirkan orang yang mengambil perbuatan ini dianggap boleh untuk semuanya, nanti dia periksa kuburan itu. Setiap pohon apa pelepah kelapa atau kurma itu mengering, diambil lagi kurma yang lain. Padahal Rasulullah SAW melakukan satu kali. Maka marilah kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajaran beliau. Tidak usah mengada-ngada, ya. Tidak usah mengada-ngada hal-hal yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ya, As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, di antara prinsip-prinsip dasar aqidah al-sunnah wal-jama'ah, wal-amru bil-adli wal-insafi fi jami'il mu'amalat, kita diperintahkan untuk berlaku adil, ya, dalam semua mu'amalah kita. Wanadbu ilal ihsani wal fadli fiha, dan kita dianjurkan untuk dalam bermuamalah itu hendaknya selalu berbuat baik, ya, selalu berbuat baik, berbuat yang utama, yang paling utama. Ini semua adalah ajaran tuntunan dari aqidah ahlus sunnah wal jamaah, tuntunan Quran dan sunnah, ya. Kita diperintahkan bermuamalah dengan baik, baik dalam hal jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang dan yang lainnya, dalam bertetangga, ya, bermuamalah dengan tetangga dan yang lainnya, semua dianjurkan untuk kita bermuamalah dengan cara yang baik dan terbaik. Ya. Kemudian kata Sa'di rahimahullah ta'ala, وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ أَفْضَلَ الْأُمَمِ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وأفضلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا الخلفاء الراشدون. Artinya, dan mereka ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti Quran dan sunnah dan pemahaman salafus saleh, mereka beriman bahwa umat yang paling mulia di antara umat-umat manusia adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan, ini akidah, ya, bahwa umat terbaik adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalilnya banyak. Dalam Al-Qur'anul Karim syarat dengan dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan umat ini. Di antaranya ada firman Allah azza wa jalla dalam surat Ali Imran, ya, ayat yang ke-110, Allah azza wa jalla berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dimunculkan, ya, kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kalian senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf dan senantiasa mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian selalu beriman kepada Allah Ta'ala. Ini ayat menunjukkan tentang keutamaan umat ini, ya, bagaikan umat yang terbaik dengan pernyataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena ajaran agama mereka terbaik, ya, maka mereka sebaik-baik umat. Kemudian pada ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasat, umat yang menengah. لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, agar kalian nanti menjadi saksi pada seluruh manusia. وَيَقُولُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, dan agar Rasulullah SAW menjadi saksi atas kalian nanti di hari kiamat kelak. Ya. Dan umat ini telah disebutkan sifat-sifat mereka dalam kitab-kitab yang sebelumnya, dalam Taurat, dalam Injil, sudah disebutkan tentang sifat dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi para sahabat beliau, ya. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-29, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Dan orang-orang yang bersama beliau, mereka tegas, keras kepada orang-orang kafir. Ruhamahu bainahum, dan mereka saling mengasihi di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka. Tarahum ruk'an sujadan. Engkau melihat mereka adalah orang-orang yang banyak rukuknya, banyak sujudnya, yang mereka banyak beribadah pada Allah Ta'ala, salat. Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan, yang mereka harapkan hanyalah karunia dari Allah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simahum fi wujuhim min athari sujud, tampak pada wajah-wajah mereka bekas sujud mereka. Artinya muka mereka bercahaya. Bekas sujud yang dimaksud dalam ayat ini bukan hitam yang ada di kening seseorang, tidak. Tapi cahaya solat, cahaya wudhu pada mereka itu tampak. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Ya, itulah perumpamaan mereka dalam Taurat dan Injil. Ini menunjukkan bahwa Allah telah menjelaskan sifat-sifat umat Nabi SAW dalam Al-Quranul Karim. Dan disebutkan dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Wa mathaluhum fit Taurati wa dhalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yujibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihat minhum maghfiratan wa ajran azima. Jadi Allah sudah menjelaskan, ya, dan insya Allah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang tentang ayat ini. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi umat Nabi alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Ya, maka dari itu mari kita memperbaiki diri kita. Ya, kita sebagai umat yang disebutkan oleh Al-Qur'an umat yang terbaik, itu pun harus sejalan dengan kita selalu berupaya memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki akidah kita, memperbaiki muamalah kita, ya, dan seterusnya. Kita perbaiki lahir kita dan batin kita, ya. Ini yang kita harus berupaya melakukannya. Baik Bapak-Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Untuk sementara saya kira cukup. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Sudah infakkan iman bulan ini?

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung magi, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Adab-adab membaca Al-Quran. Agar ibadah membaca Al-Quran kita semakin berkah, hendaknya kita harus memperhatikan adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Pertama, berwudu sebelum membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni karahtu an adzkurallaha illa ala tuhrin." Sesungguhnya aku benci menyebut nama Allah Ta'ala melainkan dalam keadaan suci. Kedua, membaca dengan tartil, yaitu membaca dengan pelan dan jelas setiap hurufnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Auzid 'alaihi warattilil qur'ana tartila." Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ketiga, merenungi isi kandungan makna saat membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka tidak merenungi kandungan makna Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Keempat, berusaha khusyuk dalam membaca hingga hati ikut terbawa dengan apa yang kita baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Kelima, menyimak bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Keenam, membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ketujuh, boleh membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar." Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Kedelapan, tidak mengeraskan bacaan Al-Quran ketika ada orang di sebelahnya sedang sholat atau sedang tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'alan nasi wa hum yusalluna wa qad 'alaq aswatuhum bil qira'ati faqala innal musalli yunaji rabbahu 'azza wa jalla falyanzur ma yunajihi wa la yajharu ba'dukum 'ala ba'din bil Qur'an." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui orang-orang yang sedang salat di masjid dan mereka mengeraskan bacaan Al-Qur'an mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang bermunajat kepada Rabb-nya, maka perhatikanlah bacaan yang ia gunakan untuk bermunajat dan janganlah sebagian dari kalian saling mengeraskan bacaan Al-Qur'an." Kesembilan, melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat-ayat sajdah. Sujud tilawah dilakukan dengan sekali sujud. Adapun bacaan sujud tilawah adalah bacaan ketika sujud biasa di dalam salat, Subhana rabbiyal a'la, dan dilanjutkan dengan doa sujud tilawah sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Kesepuluh, dilarang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Ya Rasulullah, fi kam aqra'ul Qur'ana? Qala fi syahrin. Qala inni aqwa min dhalika. Watanaqasahu hatta qala, اقرأه في سبع قال إني أقوى من ذلك قال لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث." Wahai Rasulullah, dalam berapa hari aku boleh menghatamkan Al-Quran? Beliau menjawab, dalam 1 bulan. Abdullah menjawab, aku masih lebih kuat dari itu. Lantas hal itu dikurangi hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, hatamkanlah dalam waktu 1 minggu. Abdullah masih menjawab, aku masih lebih kuat dari itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, tidaklah bisa memahami jika ada orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Akan tetapi, dikhususkan hanya pada bulan Ramadan, kita disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran. Karena para ulama dahulu, banyak yang sering menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Aswad biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Qatadah biasanya menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari, namun jika datang bulan Ramadan, ia menghatamkannya setiap 3 hari. Ketika datang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ia menghatamkan setiap malamnya. Imam Syafi'i biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Ibnu Asakir adalah orang yang biasa merutinkan sholat jamaah dan tilawah Al-Quran. Beliau biasa menghatamkan Al-Quran setiap pekannya. Lebih luar biasanya, di bulan Ramadan, beliau khatamkan Al-Quran setiap hari. Beliau biasa beriktikaf di Al-Munarah Asy-Syaqiyah. Beliau adalah orang yang sangat gemar melakukan amalan sunnah dan rajin berzikir.
5: Satu hal yang harus kita sadari, sebagian besar kaum muslimin kita tidak menuduh,
7: tapi itu nyata dan bukti.
5: Kita itu setiap hari umumnya punya HP.
7: Dan kita mega HP ini juga cukup setengah jam.
5: Pergi kita bawa, ya, bahkan juga ke WC juga kita bawa. Dimana-mana. Dan kita lihat, kita dengarkan, kita baca. Tidakkah kita membaca Al-Quran? Ini pertanyaan yang harus kita pahami. Karena nikmat lisan ini nikmat kalau kita gunakan untuk firman-Nya Allah.
8: Cerita-cerita indah ketika kita di bangku SMA. Pada saat kita kuliah, pada saat kita kongko-kongko bareng teman-teman kita, kita nongkrong, kita makan bersama teman-teman kita, kita ketawa, ketiwi, lalu kita jalan-jalan, kita traveling ke sebuah destinasi, itu ada akhirnya. Semua cerita-cerita indah itu ada akhirnya. Dan akhir cerita itu adalah kematian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kita, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan-kelezatan dunia, perbanyaklah mengingat akhir dari cerita-cerita indah kita pada saat kita di dunia.
2: Adab keluar rumah bagi kaum muslimah. Pertama, mengenakan hijab syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum muslimin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kedua, hindari memakai wangi-wangian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'ainin zaniyatun wal mar'atu idza sta'tarat famarrat bil majlisi fahiya kadza wa kadza." Setiap mata itu berzina. Bila seorang wanita memakai wewangian, kemudian ia melewati majelis laki-laki yang bukan mahramnya, maka wanita itu begini dan begitu. Ketiga, ketika berjalan, janganlah menggesek-gesekkan sandal atau sepatumu dengan sengaja, dan jangan pula menghentak-hentakkan kakimu agar terdengar suara gelang kaki yang engkau kenakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin." Dan janganlah mereka para wanita memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Keempat, jangan berlenggak-lenggok ketika berjalan sehingga mengundang pandangan lelaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'auratun fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan." Wanita itu aurat, maka apabila ia keluar akan dihiasi oleh syaitan. Kelima, apabila engkau berjalan bersama saudaramu atau temanmu sesama wanita, sementara di sana ada lelaki, maka tahanlah untuk berbicara. Bukan karena suara wanita itu aurat, namun karena kekhawatiran lelaki akan terfitnah ketika mendengar suara wanita. Bila terpaksa berbicara dengan lelaki yang bukan mahrammu, berbicaralah dengan wajar tanpa mendayu-dayu dan melembut-lembutkan suaramu. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam firman-Nya, "Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadin minan nisa' inittaqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa." Wahai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kalian melembut-lembutkan suara ketika berbicara sehingga berkeinginan jeleklah orang yang ada penyakit di dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Keenam, minta izinlah kepada suamimu ketika keluar rumah atau pergi ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'dzanat imra'atu ahadikum ila al-masjidi fala yamna'ha." Apabila istri salah seorang dari kalian minta izin ke masjid, maka janganlah ia melarangnya. Ketujuh, bila jarak perjalanan yang ditempuh adalah jarak safar, maka engkau harus didampingi mahrammu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tusafiril mar'atu illa ma'a dzi mahramin." Tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Kedelapan, tundukkanlah pandangan matamu, jangan banyak menoleh-noleh ke kiri dan ke kanan kecuali bila ada kebutuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna." Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Saudari muslimah, sungguh kemuliaan akan kau raih bila senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran agamamu. Sebaliknya, kehinaan akan kau terima ketika ajaran agamamu kau tinggalkan.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbika

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ونقلب أفئدتهم

تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.

في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Aceh.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: نفرد هنا العضو تقليل اللحية. والذي حملني أن أبين أن الوضوء سهل ويسير وبدون تكلف أني رأيت شريطا لأحدهم وهو يتوضأ يتكلف جدا في الوضوء، ثم يقول أخذت هذا عن آبائي عن أجدادي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إسناد لا يقبل عند أهل العلم، وإن الإسناد الذي يقبل عند أهل العلم هو الإسناد الذي يذكر فيه الرجال من هم ومن يكونون. وكذلك سمعت لأحد طلبة العلم يذكر حديثا لتنتهكن هذه الأصابع أو لتنتهكنها النار، يعني تخليل الأصابع. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أن هذا سنة وهو تخليل ما بين الأصابع خاصة أصابع الرجلين لأنها ملتصقة نوعا ما بخلاف أصابع اليدين هي منفتحة والماء طبيعي جدا يدخل من خلالها. فأسأل الله تبارك وتعالى منا علينا وعليكم باتباع السنة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
2: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik. Di antara nama-nama Allah yang baik adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah dua nama Allah yang mulia dan banyak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
3: Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa,
2: yang artinya yaitu yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Quran surat Thaha ayat yang kelima. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
3: Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman,
2: yang artinya Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya yang Maha Pemurah. Quran surat An-Naba ayat yang ke-37. Di ayat yang lain Allah berfirman,
3: Ar-Rahman 'allamal Qur'an,
2: yang artinya Rabb yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Quran surat Ar-Rahman ayat yang ke-1 dan 2. Kedua nama ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Kedua nama ini Allah jadikan sebagai pembuka induk Al-Qur'an dan sebagai lambang petunjuk dan penerang. Allah menggabungkan keduanya dalam satu ucapan yang setan tidak akan mungkin bisa leluasa. Nabi Sulaiman alaihissalam menjadikannya sebagai pembuka suratnya, dan Jibril alaihissalam selalu turun dengannya kepada Nabi SAW setiap kali pembukaan surat dalam Al-Quran. Kedua nama ini selalu digandengkan dalam beberapa tempat dalam Al-Quran, dan keduanya menunjukkan akan sifat rahmat bagi Allah Ta'ala. Akan tetapi, penggabungan keduanya juga menunjukkan akan sifat dan pengaruh serta yang berkaitan dengannya. Ar-Rahman memiliki sifat rahmat, dan Ar-Rahim adalah yang memberi rahmat kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
3: "Wa kana bil mu'minina rahima,"
2: yang artinya, dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-43. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman,
3: "Innahu bihim raufur rahim,"
2: yang artinya sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Quran surat At-Taubah ayat yang ke-117. Di dalam kedua nama ini terkandung kesempurnaan rahmat yang merupakan sifat Allah dan keluasannya. Apa yang ada di bumi dan di langit dari kemaslahatan, kecintaan, kegembiraan dan kebaikan itu dari pengaruh rahmat Allah. Demikian pula dijauhkannya mereka dari segenap hal-hal yang dibenci, azab, malapetaka, hal-hal yang menakutkan dan mara bahaya serta kemudaratan merupakan pengaruh dari rahmat Allah. Karena tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa menolak bahaya kecuali Allah. Dialah yang Maha Merahmati. Di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, di antaranya yaitu Allah berfirman,
3: "Wa rahmati

yang artinya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka aku akan tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Quran Surat Al-A'raf, ayat yang ke-156. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,

0: yang artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-155. Di ayat yang lain Allah berfirman,
1: wa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ur rasul la'allakum turhamun,
0: yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Quran Surat An-Nur ayat yang ke-56. Di ayat yang lain Allah berfirman,
1: inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin,
0: yang artinya, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-56. Di ayat yang lain Allah berfirman,
1: Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman,
0: yang artinya, ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Quran Surat Ghafir ayat yang ke-7. Kita mohon kepada Allah untuk memasukkan kita dengan rahmatnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang soleh, dan untuk menganugerahkan kepada kita rahmatnya yang Allah peruntukkan kepada wali-walinya orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Maha Dermawan dan Maha Mulia, serta Allah Maha Merahmati.
2: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna,
0: dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam.

0: Assalamualaikum Mas.
1: Waalaikumsalam Mas Tri.
0: Pripun kabare Mas?
1: Alhamdulillah. Apik lho. Sampeyan sik ngendi?
0: Sik omah metu.
1: Kok ketok wis aja. Penting biyanget iki ning opo?
0: Iki lagi bingung aku Mas lho. Butuh modal kanggo buka warung.
1: Buka warung butuh modal.
0: Oh, mikir bingung ngalor ngidul golek silian orang itu ini nendi ya?
1: Isan. Terus sampean rene.
0: Berharap Mas Mitro iso bantu aku iso nyili modal iki lho.
1: Sampean butuh modal.
0: Iya butuh modal Mas Mitro.
1: Si. Ini butuh modal berapa?
0: 30 juta ya Mas Mitro.
1: Subhanallah, 30 juta. Ini sudah cukup 30 juta.
0: Insya Allah cukup.
1: Sekarang ini punya uang berapa?
0: Justru ini iki mergo ora duwe duit arep njaluk tulung sampean Mas Mitro.
1: Ini nggak punya uang. Tapi pasti handphone punya ini. Mana?
0: Handphone
1: punya
0: mana?
1: Handphone. Dijual aku berapa ini handphone ini?
0: 500.000 ya payu Mas.
1: Kalau 500.000 kurang. Ente kesini naik apa?
0: Numpak motor Mas.
1: Naik motor. Naik motor. Ente Muslim kan?
0: Muslim Mas.
1: Ente percaya Al-Qur'an kan?
0: Percaya.
1: Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Tahu enggak artinya ente?
0: Ora ngerti. Aku butuh duit ya ndene kok ora diceramahi ngono kuwi ya.
1: Barang siapa yang menginfakkan pasti akan digantikan 10 kali lipat.
0: 10 kali lipat? Wah, banget Mas.
1: Iya. Akan digantikan 10 kali lipat. 10 kali lipat itu minimal.
0: Maksudnya piye ta Mas iki?
1: Maksudnya kalau ente itu hartanya disedekahin, itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali lipat, bahkan lebih. Ente kan punya motor?
0: Duwe Mas motor.
1: Kira-kira motor ente laku berapa?
0: 7 juta ya Pak Ayu mana detail?
1: 7 juta itu artinya ente mau kakak uang 70 juta?
0: Gelem banget 7 juta ya.
1: 70 juta mau kan?
0: Gelem.
1: Mana kuncinya mana?
0: Aku harus dijaluk kuncinya biar Mas
1: pitung mana kuncinya mana?
0: Harus dijaluk kok
1: sudah
0: tinggi tadi 70 juta
1: ente sedekahin itu motor.
0: Tapi ya tulung tenang loh Mas Mitro ngerap mau
1: ente gak
0: percaya
1: ente Muslim kan?
0: Muslim.
1: Ente percaya Al-Qur'an kan?
0: Percaya.
1: Ya sudah, disedekain aja. Uang hasil jual motor tadi 7 juta itu akan digantikan menjadi 70 juta itu minimal. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali bahkan lebih.
0: Engko aku pikir-pikirnya piye ya Mas? Bingung aku
1: nek. Ente percaya aja sama Ane. Enggak usah banyak mikir. Kalau ente minta tolong sama Ane seperti itu.
0: Tapi ditulungin tenan lho Mas Mitro ya.
1: Sudah, Pak. Kuncinya mana? Coba sini.

0: penting kanca ku apik iso nulungi aku sok lunglungan aku ngulungi aku duit.
1: Oh, kowe nyelah model Mas Mitra.
0: Nggih, Mas. Ha iki aku ndene iki malah motor kon setor dadi 70 juta jarene nek motor iki tak setorke.
1: Lah maksude piye, Tro? Kok malah arep butuh modal kok malah kon setor motor iki piye maksudmu iki?
0: Nah, kayak gini nih. Orang yang ngajinya kurang yang kayak gini nih. Mas Anto, ente pernah dengar enggak firman Allah? Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalisa. Barang siapa yang menginfakkan hartanya itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali lipat bahkan lebih. Percaya enggak ente?
1: Percaya toh aku ki. Aku yo tau krungu. Ning syarat iku nek sedekah mbok sing ikhlas wae. Lillahi ta'ala, rasa hitung-hitungan. Ngono kuwi.
0: Saya hanya menyampaikan firman Allah. Ente harus percaya aja. Itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan 700 kali lipat bahkan.
1: Setro. Ki mau coba nek mastri, ngeki motore neng kuwi. Nek terus ra bali, terus kepiye?
0: Ente sih kurang beriman. Percaya aja itu yakin sama Allah. Sudah dijelaskan itu firman Allah. Masih aja tadi sudah percaya, imannya sudah segini. Ketika ente datang, imannya jadi tipis gini. Memberi pengaruh yang buruk pada Masih, padahal Masih sudah percaya penuh. Sudah yakin sama Allah. Katanya ente muslim, harus percaya itu firman Allah.
1: Sedekah itu ya sing ikhlas. Kita itu yang penting balasan di akhiratnya. Kan ngono.
0: Ya kita harus dapatkan dua-duanya. Dunia maupun akhirat.
1: Sik Mas, rasa ngono Mas.
0: Enggak, tahu semuanya karena imannya tebal segini enggak kayak ente tipis sekali
2: sebenarnya
0: ini bisa enggak percaya sama firman Allah sudah dijelaskan kok tadi bahwa barang siapa yang menyedekahkan pasti akan digantikan 10 kali lipat bahkan Allah akan gantikan 700 kali lipat bahkan lebih. Masa enggak percaya kan imannya tipis Ustaz? Mau cerita silakan Ustaz.
2: Ini kalau penampilannya Masya Allah kok bagus sekali. Saya mirip sinten nggih kayak ustaz. Wah, sing terkenal ning YouTube
0: sawon.
1: Eh, ustaz
0: tahu.
1: Lah iya.
2: Terima kasih.
1: Gini Ustaz. Tadi itu Mas Tri itu kesini ketemu sama Mas Mistral kan. Beliau itu butuh modal karena pengen usaha, Ustaz.
2: Mas Tri butuh modal.
1: Mas Tri butuh modal. Tapi sama Mas Mitra itu malah justru motornya itu diminta mau dijual mau disegahkan. Kalau misalkan itu tidak kembali gimana, Ustaz?
0: Kayak gini. Kurang yakin sama Allah. Kurang yakin dengan firman Allah ya kayak gini, enggak percaya padahal sudah dijelaskan berkali-kali sama
2: ini. Lah maksudnya Mas Tri ini motornya mau dijual untuk modal.
3: Iya, dijual kan sama Mas Mitra. Disegahkan ke Mas
1: Mitra. Biar diganti 10 kali lipat, misalkan itu motor dijual laku 7 juta, nanti dapatnya 70 juta. Itu gimana itu, Ustaz?
0: Ente muslim.
1: Muslim.
0: Ente percaya Al-Quran kan?
1: Percaya.
0: Mas, sebentar. Ana jelasin dulu, sebentar. Itu akan digantikan Mas, 10 kali lipat.
3: Mas, nanti jelasin nonton mau pilih omong
0: sebentar.
1: Engko sih, aku kesket mau ngrungokke kowe mung bulan baleni wae, wis.
0: Gimana ini, Ustaz? Gimana ini, Ustaz?
2: Baik. Saya coba memahami kasusnya dulu ya. Jadi ini ceritanya Mas Mitra ngasih motivasi kepada Mas Tri bahwa dengan sedekah itu pasti nanti akan digantikan di dunia 10 kali lipat bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai tidak terhingga. Hanya Allah yang tahu. Jadi anda percaya itu?
3: Jis, Ustaz.
2: Hei, wajib percaya.
3: Jis, Ustaz.

0: Percaya enggak, Mas?
1: Percaya.
0: Masih percaya.
1: Lah iya, percaya yo Anto.
0: Itu ayat dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih." Barang siapa yang melakukan amal baik, maka dia mendapatkan 10 kali lipat. Dan itu minimal. Karena dalam sedekah bisa lebih dari itu, bisa 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi perlu diingat, ya, perlu diingat bahwa sedekah itu semangatnya harus mencari balasan di akhirat, bukan mencari balasan di dunia. Sehingga kalau ada orang yang bersedekah, tapi tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang lebih di dunia, ini salah satu di antara tanda ada masalah dalam hatinya. Mungkin bisa jadi dia nggak ikhlas, dia mencari dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan itu dalam Al-Qur'an. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan siapa yang menghendaki balasan di dunia, aku bisa berikan kok.
2: Nah, ustaz aja tahu ini. Entar saya enggak tahu. Bisa kok.
1: Sebentar dulu.
2: Bisa diberikan itu.
1: Nanti dulu tangannya nanti dulu.
0: Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi nanti di akhirat dia enggak punya jatah.
3: Lah. Ora oleh jatah kowe nang akhirat. Milih ndi?
2: Ayo milih dunia akhirat kok.
3: Karepe.
0: Jadi beramal itu harus ikhlas. Dan ketika orang sholat, dia mengharapkan pahala di akhirat. Ketika orang puasa mengharapkan pahala di akhirat. Sedekah juga seperti itu, Mas Mitro. Harus dengan semangat mengharapkan pahala di akhirat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan semangat sedekah itu semangat untuk akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikkit tamrah." Takutlah kalian dari neraka meskipun hanya sedekah secuil kurma. Jadi sampai sedekah semurah itu, secuil kurma harganya berapa, Mas? 7 juta sama motor mahal mana?
1: Motor
0: jenengan sama kurma ditukar boleh enggak? Enggak boleh, kurma 1 ton. Jadi kalau meskipun orang itu sedekah dengan sesuatu yang sangat murah, secuil kurma, itu Nabi SAW arahkan, semangatnya adalah untuk takut kepada neraka. Takut terhadap azab Allah. Bukan untuk mencari keuntungan dunia. Sehingga beliau tidak motivasi para sahabat, ayo sedekah sekian, nanti biar hartamu semakin banyak. Tidak. Tapi beliau kasih motivasi, ayo sedekah biar nanti kamu selamat di akhirat. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan ceramah kepada ibu-ibu, ya, pada waktu khutbah Id. Lalu beliau sampaikan, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna." Wahai para wanita, ayo bersedekah. "Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar." Karena aku melihat kalian itu kebanyakan penduduk neraka. Sehingga beliau kasih mukaddimah, "Mari bersedekah." Agar ini bisa menjadi pemadam bagi neraka yang diancamkan oleh Allah Ta'ala kepada para hambanya yang banyak melakukan kesalahan. Sehingga seharusnya ketika sedekah itu motivasinya adalah untuk mencari akhirat, bukan dalam rangka mencari dunia. Kalau jenengan memotivasi banyak orang untuk memperbanyak sedekah, monggo. Tapi arahkan mereka untuk meluruskan niat dalam rangka mencari akhirat, bukan untuk mencari tambahan di dunia.
3: Wes tro ngono kuwi nek ngandani wong ya aja ngawur.
2: Ya. Aduh, luput meneh cah.
4: Al Iman TV. Sarana penyubur keimanan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perasaan kita kalau kita dicintai oleh orang yang kita cintai? Bagaimana perasaan kita tatkala cinta kita dibalas oleh orang yang kita cintai? Tentunya hati kita sangat bahagia, tentunya hati kita sangat berbunga-bunga. Lalu bagaimana jika Allah mencintai diri kita? Allah pemilik langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala yang meninggi di atas arasy, kemudian Allah mencintai kita, maka tidak ada balasan yang layak bagi orang yang dicintai Allah kecuali surga yang ada di tempat yang kita. Saudara kaum Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang sahih dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba 'abdan da'a Jibril." Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka Allah menyeru kepada malaikat Jibril. Faqala, kemudian Allah berkata, "Inni uhibbu fulanan fa ahbibhu." Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai hamba ini, maka cintailah dia olehmu. Fayuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril pun mencintai orang tersebut. Thumma yunadi fi ahli samai, kemudian malaikat Jibril menyuruh kepada penduduk langit dan mengatakan, ya ahli samai, innallaha ma'ahabba fulanan fa'ahibbuhu, maka cintailah hamba tersebut. Wahai para penghuni surga, sungguhnya Allah mencintai hamba ini, maka cintailah oleh kalian hamba yang satu ini. Fayuhibbuhu ahlus samai, maka penduduk langit pun mencintai hamba tersebut. Thumma yubau lahul qabul fil ard, kemudian Allah jadikan orang tersebut diterima di muka bumi. Jadi orang kalau dicintai Allah, maka Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mencintai orang tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat Jibril juga memerintahkan kepada penghuni langit untuk mencintai hamba tersebut, dan penghuni langit mencintai hamba tersebut. Kemudian Allah mentakdirkan hati-hatinya manusia yang ada di bumi ini menerima orang tersebut. Dan sebaliknya, innallaha idza abghadha 'abdan da'a Jibril. Dan sebaliknya, jika Allah subhanahu wa ta'ala membenci seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Jibril dan mengatakan, wahai Jibril, sesungguhnya aku membenci hamba ini, maka bencilah dia. Fayubghidhuhu Jibril, maka malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Thumma yunadi fi ahli samai, kemudian seluruh penduduk langit diseru, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah membenci hamba ini, maka bencilah dia. Maka akhirnya seluruh penghuni langit membenci hamba tersebut. Thumma tuba'u lahul baghdha' fil ardh, kemudian Allah jadikan kebencian ada di hati muka bumi ini untuk hamba tersebut. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini adalah hadis yang sahih dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa siapa yang dicintai Allah, maka dia akan dicintai oleh makhluknya Allah. Karena siapa yang dicintai Allah, Allah menjadikan hatinya para hamba condong kepadanya. Lalu bagaimana cara kita agar dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Supaya kita dicintai oleh Allah, yang harus kita lakukan adalah sebagaimana yang Allah katakan. Allah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mencintai Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan Muhammad kepada umatmu, katakan kepada mereka, kalau mereka itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, suruh mereka untuk mengikuti aku, mengikuti dirimu, mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah, maka cintanya itu harus dibuktikan dengan fattabi'uni, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, baru Allah akan mencintai diri kita. Nah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu butuh pembuktian. Tidak semua orang yang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah kemudian diterima persaksiannya bahwa dia adalah umatnya Nabi Muhammad, belum tentu. Karena untuk menjadi umatnya Rasulullah itu butuh pembuktian. Orang mengaku cinta Nabi butuh pembuktian. Kalaulah bukan karena pembuktian, maka tidak ada orang yang tidak mencintai Nabi Muhammad. Semua orang Islam mengaku cinta sama Nabi. Akan tetapi sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, laisa sya'nu an tuhibba bal sya'nu an tuhabba. Yang menjadi permasalahan bukan engkau mencintai, tapi yang menjadi permasalahan adalah apakah engkau dicintai.
6: Kalau sekedar mencintai Nabi, semua umat mengaku cinta sama Nabi. Umat Islam mengaku cinta sama Nabi. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah apakah kita dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk mencintai dan dicintai Nabi butuh empat pembuktian. Yang pertama adalah at-tasdiqu fi ma akhbar, harus membenarkan berita kabar yang datang dari hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa Allah ada di atas langit. Maka sebagai wujud pembuktian cinta kita kepada Nabi adalah percaya dengan beritanya Nabi. Kalau Nabi mengatakan Allah di atas langit, maka kita harus meyakini, beriktikad, berakidah bahwa Allah ada di atas langit. Kalau tidak, berarti kita telah menghilangkan konsekuensi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, yaitu membenarkan beritanya Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, pembuktian dari kita cinta Nabi adalah ta'atuhu fima amar, mentaati Nabi dalam hal yang kita diperintahkan olehnya, mentaati perintah Nabi. Ini konsekuensi yang kedua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita supaya kita sholat jamaah. Bahkan telah datang laki-laki buta kepada Rasulullah. Ya, laki-laki buta, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaqudu ila al-masjid. Ya Rasulullah, saya ini buta dan tidak ada yang bisa menuntun aku ke masjid. Tidak ada orang yang mau menuntun aku ke masjid. Hal min rukhsatin, apakah ada rukhsat supaya aku boleh sholat di rumah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hal tasma'u nida'a fi sholat, apakah kamu masih mendengarkan suara azan memanggil sholat? Maka hamba ini atau orang ini mengatakan, ya Rasulullah, na'am, saya masih bisa mendengarkan azan. Saya memang buta, tapi masih bisa mendengarkan suara azan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, fa'ajib, kalau begitu penuhilah panggilan azan tersebut. So, ini orang buta, tidak lain mungkin. Ya, kemudian dia minta rukhsah keringanan supaya sholat di rumah. Permohonan rukhsah orang buta ini untuk sholat di rumah itu menunjukkan pada waktu itu Rasulullah dan para sahabat sholat berjamaah. Kalau mereka terbiasa sholat di rumah, ngapain sahabat ini minta keringanan kepada Rasulullah untuk sholat di rumah? Sekiranya sholat di rumah itu diperbolehkan untuk sholat lima waktu, tentunya orang ini nggak usah minta keringanan, ya sholat saja. Tapi dia minta keringanan. Permintaan keringanan ini menunjukkan bahwa pada waktu itu para sahabat sholatnya dari masjid, sholat berjamaah. Kemudian ikhwatul iman, yang nomor tiga di antara pembuktian bahwa kita cinta Nabi adalah ijtinabu ma nahaan huwa zajar, meninggalkan larangan Nabi. Rasulullah melarang kita untuk bertato, maka harus kita tinggalkan tato. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk membuka aurat, maka kita kaum muslimin, terutama kaum muslimat, wajib menutup auratnya. Ya. Kemudian yang terakhir, bukti dari kita cinta Nabi adalah an la yu'batallah, la yu'batallah illa bima syuria, illa bima syara'. Ya. La yu'batallah illa bima syara'. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ibadah kita harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yu'bad Allahu illa bima syara'a Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad. Tak boleh dengan syariat yang lain, harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Maka dari itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Aisyah dari Al-Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Barang siapa beramal ya di dalam agama, dalam ranah ibadah, ya, laisa alaihi amruna, tidak berdasarkan perintah Nabi, tuntunan Nabi, fawaraddun, maka amalan tersebut terpolak. Maka dari itulah ikhwatal iman, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mari kita mencintai Allah dengan cara yang diajarkan Allah, yaitu dengan mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita mentaati perintahnya, membenarkan beritanya, menjauhi larangannya, dan menyembah Allah dengan syariatnya saja. Kalau empat ini kita lakukan, berarti kita mencintai Nabi, kita mengikuti Nabi. Kalau kita mengikuti Nabi, berarti kita layak untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mau follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: sudah infak kaliman bulan ini.

شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu diberikan karunia baik taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala maupun nikmat-nikmatnya yang lainnya. Alhamdulillah, pertama mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang sangat banyak dan yang selalu kita merealisasikan rasa syukur kita untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah azza wa jalla, "Wa'malu ala Dawuda syukra," beramallah wahai keluarga Nabi Daud sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita diciptakan di dunia ini tidak lain tujuan hanya satu-satunya agar kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita di dunia ini. Karena ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan bukan hanya disyariatkan di bulan tertentu saja seperti bulan Ramadan, tetapi syariat ibadah Allah syariatkan, Allah perintahkan sepanjang hidup kita di dunia ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin," dan sembahlah Tuhanmu Allah Ta'ala sampai datang kepadamu kematian. Begitu pula tujuan kita hidup di dunia ini, keberadaan kita di dunia ini tidak lain hanya untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala pencipta kita sebagai bentuk syukur kita kepadanya atas seluruh nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, "Wama khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak inginkan dari mereka rezeki sedikit pun, dan aku juga tidak inginkan dari mereka agar mereka memberikan aku makan. Sesungguhnya akulah, yaitu Allah, sesungguhnya Allah dialah sang pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang maha kokoh. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semua ibadah yang Allah syariatkan di dunia ini tidak mungkin akan bisa terjalin dengan baik, tidak mungkin akan terrealisasikan dengan baik, tidak mungkin akan terus kontinu dilakukan kita dengan baik, melainkan kita kuatkan inti dari ibadah tersebut. Jika inti dari ibadah kita kuatkan, maka seluruh ketaatan yang lainnya akan menjadi kuat. Inti dari ibadah yang menguatkan ketaatan-ketaatan lainnya tidak lain itu adalah solat. Solat imaduddin, tiang dari agama ini, yang mana tidak mungkin semua ketaatan selain solat seperti puasa, zakat, berhaji, bersedekah, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, nyambung tali silaturahim, dan berbagai macam kebaikan tidak mungkin akan bisa kita jalankan dengan baik.

Bahkan tidak mungkin ibadah itu akan menjadi baik jika sholat kita tinggalkan dan kita abaikan. Bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi 'abdu yawmal qiyamah as-shalah." Sungguh yang pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat, setiap hamba akan dihisab oleh Allah di hari kiamat. Yang pertama kali yang Allah hisab, yang Allah perhitungkan adalah perkara salat. Idza salahat salahal amal kullu, wa idza fasadat fasadal amal kullu. Apabila salatnya baik, maka semua ketaatan-ketaatannya akan baik. Namun jika salatnya buruk, maka seluruh ketaatannya akan rusak. Jika salatnya rusak, seluruh ketaatannya akan rusak. Maka salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan salat ini adalah hubungan yang baik antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika salat baik, semua amalan kita akan baik. Dan jika salat rusak, maka seluruh amalan akan rusak. Bahkan di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pembeda antara muslim dengan kafir, yang membedakan kita dengan orang-orang kafir itu karena satu, yaitu salat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah." Perbedaan antara kita dan mereka adalah perkara salat. "Faman tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa salat ini adalah cahaya yang menerangi. Artinya menerangi seluruh amalan-amalan ketaatan lainnya. Menerangi kehidupan dunia kita. Bahkan menerangi alam kubur kita. Sampai kita masuk ke dalam surga yang menerangkannya adalah salat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "As-salatu nur." Salat itu adalah cahaya. Cahaya yang menerangi. Rasulullah bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nurun burhanun wa najatun yawmal qiyamah." Barang siapa yang menjaga salatnya, maka salatnya itu akan menjadi cahaya dan juga menjadi saksi dan menjadi keselamatan baginya pada hari kiamat. Maka salat ini adalah inti kebaikan amal-amalan kita yang lainnya. Kalau kita melihat dan mendengar perkataan para ulama salaf mengenai salat, betapa pentingnya, bahkan amalan terpenting di dunia ini adalah salat. Kita simak apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam kitab salat. Dia mengatakan, dia membawa hadis. Dia mengatakan, "Jaa fil hadis," telah datang dalam hadis, "La haqqa fil islami liman taraka as-salah." Tidak ada hak bagi seorang dalam Islam bagi yang meninggalkan salat. "Waqad kana Umar ibn Khattab yaqtubu ila al-afaq." Kata Al-Imam Ahmad masih melanjutkan perkataan beliau. Imam Ahmad mengatakan, dahulu Umar bin Khattab, orang sahabat, khalifah yang kedua,
radhiyallahu anhu mengatakan, beliau menulis surat-surat. Beliau menulis surat-surat dan mengirimkan ke berbagai penjuru dunia, pada menteri-menteri, kepada gubernur-gubernur dan lainnya. Beliau mengirimkan surat yang berbunyi, inna ahamma umirikum indi as-salah faman hafidhaha hafidhah dinahu faman dayyaha fahuwa lima siwaha adhiya wala hadda fil islam liman taraka as-salah. Umar bin Khattab mengatakan dalam suratnya, sungguh perkara yang terpenting dalam urusan kalian bagiku adalah masalah sholat. Maka barang siapa yang menjaganya, menjaga sholat, maka sungguh dia telah menjaga agamanya. Namun barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, maka sungguh dia akan menyia-nyiakan yang lainnya. Maka pasti yang lainnya dari amalan-amalannya lebih dia abaikan lagi. Dan tidak ada hak dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan sholat. Itu juga Imam Ahmad melanjutkan perkataan beliau, kullu mustaqfin bisholat mustahilun biha. Setiap orang yang meremehkan dan melalaikan sholat, sungguh dia telah menghinakan perkara sholat. Karena fahuwa mustaqfin bil Islam, orang yang meremehkan sholat, sungguh dia telah meremehkan agama Islam ini. Mustahinun bihi, dia telah menghina-hinakan, mengentengkan agama Islam ini. Wa inna mahabbuhum fil islami ala qadri hadrihim minas sholat. Karena sungguh hak mereka di dalam Islam, bagian mereka di dalam Islam sebagaimana bagian mereka terhadap sholat. Rabbatuhum fil Islam ala qadri rabbatihim fil sholat. Dan semangat mereka di dalam Islam dilihat bagaimana semangat mereka menjalankan sholat. Ma'rif nafsaki ya Abdullah, maka kenali dirimu. Kenali dirimu wahai hamba Allah. Kenali dengan sholat. Wahdat antaqallah wala qadar lil Islam indak. Dan berhati-hatilah engkau berjumpa dengan Allah nanti, ternyata engkau tidak memiliki kadar sedikit pun dalam Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna qadra al-Islam fi qalbi wa qadra as-salah fi qalbi. Karena sungguhnya kadar Islam dalam hatimu sebagaimana kadar salat yang berada dalam hatimu. Ya, ketika engkau memuliakan Islam, seharusnya engkau memuliakan salat. Wa qad jaa fil hadis, dan telah datang dalam hadis kata Imam Ahmad, dalam hadis anin Nabi SAW, dari Nabi SAW anahu qal, bahwa beliau bersabda, as-salatu amududdin, salat itu adalah tiang agama. Kemudian beliau di sini melanjutkan perkataan beliau, Imam Ahmad mengatakan, alasta ta'lam annal fistata idha saqata amuduhu saqata al-fistat walam yantafi' bi-tubi wala bi-utab. Tidaklah engkau ketahui bahwasannya bangunan itu, istana yang kau bangun atau rumah yang kau bangun itu, apabila temboknya atau tiangnya jatuh, maka seluruh bangunan itu tidak ada, maka tidak dianggap ada bangunan tersebut. Dan engkau tidak bisa mengambil bagian manfaat dari bangunan itu dengan pondasinya maupun dengan atapnya. Ya, tanpa ada tiang, tidak bisa seorang tinggal dalam rumah. Tidak bisa seorang yang tinggal dalam rumah tanpa ada tiang. Wa'idha fama amudu fistat intafa' betul wal'utad. Tapi jika tiang dari bangunan tersebut berdiri, maka seorang akan bisa mengambil manfaat dari pondasi dan atap rumah tersebut. Wakadzalika shalah fil Islam, sebagaimana demikian juga kedudukan sholat di dalam Islam.
itu bagaikan tiang dalam sebuah bangunan. Berjalan fil hadis, dan telah datang dalam hadis Nabi SAW bersabda, inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi as-salah, fa in tuqbilat minhu salatuhu tuqbila minhu sa'iru 'amalihi. Sungguh yang pertama kali akan ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat dari seluruh amalnya adalah amalan salat. Apabila salatnya diterima oleh Allah, maka akan diterima semua amalan-amalan yang lainnya. Maka salat kita, kata Imam Ahmad, akhiru dinina, akhir perkara agama kita. Wahia ma nus'al anhu badan min a'malina yawm al-qiyamah. Dan salat akan menjadi pertanyaan pada hari esok di hari kiamat. Di seluruh amalan-amalan salat yang akan pertama kali ditanya, walaysa ba'da dhahabis salat islam wala din idha saratis salat akhir ma yudhibu minal islam. Dan tidaklah setelah salat itu hilang akan adanya islam. Ya, jika salat hilang, maka tidak akan ada Islam baginya, dan tidak akan ada agama Islam baginya apabila sholat itu dia abaikan, dia hilangkan. Karena jika dia hilangkan sholat, maka akan hilang Islamnya. Ini perkataan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Maka dari sini para ulama Islam bersepakat tidak ada perbedaan di antara ulama Islam dari zaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu sampai hari ini. Tidak ada perbedaan antara mereka, seluruh ulama Islam, seluruh umat Islam, tidak ada perbedaan di antara mereka bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah melakukan dosa yang sebesar-besarnya, yang dosanya lebih besar dari membunuh nyawa, lebih besar dari mencuri, lebih besar dari dosa berzina, lebih besar dari dosa meminum khamr, dan dosa-dosa yang lainnya. Jadi sholat ini adalah dosa besar yang paling besar, yang lebih besar dari seluruh dosa-dosa besar seperti membunuh, berzina, mencuri, makan harta riba, dan durhaka kepada kedua orang tua serta lainnya. Dan sholat ini akan, yang meninggalkan sholat akan terancam dengan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehinaan di dunia dan di akhirat. Begitu juga para ulama di sini, mereka berbeda pendapat apakah orang yang meninggalkan sholat hukumannya, apa yang akan diberikan hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat, karena ini dosa yang sangat besar, lebih besar dari dosa-dosa besar lainnya. Hukumannya itu lebih pantas baginya apa? Apakah dia dibunuh? Sebagian ulama mengatakan yang meninggalkan sholat, dia wajib dibunuh jika dia tidak mau bertobat. Dan mereka berbeda pendapat bagaimana cara membunuhnya. Begitu juga berbeda pendapat apakah yang meninggalkan sholat ini dia keluar dari Islam atau tidak. Ulama berbeda pendapat apakah yang meninggalkan sholat ini dia kafir atau dia masih dianggap muslim, karena dosanya yang dilakukan ini amat besar yang disebutkan dalam ayat-ayat dan hadis-hadis. Dan mereka, para ulama, berbeda pendapat dari zaman salaf sampai sekarang tentang masalah ini. Apakah meninggalkan sholat buat seorang ini dia keluar dari Islam
atau tidak. Maksudnya, jika dia meninggalkan sebagian sholat dari lima waktu ini, sholat lima waktu, jika dia meninggalkan salah satu atau sebagian dari sholat lima waktu ini, apakah dia keluar dari Islam atau tidak? Berbeda kalau dia meyakini sholat ini tidak wajib, maka seluruh ulama berpendapat bahwa orangnya keluar dari Islam jika dia mengatakan sholat ini tidak wajib. Tapi kalau dia mengatakan sholat ini wajib, tapi dia meninggalkannya dengan sengaja, disinilah letak perbedaan para ulama, apakah dia kafir keluar dari Islam atau tidak. Dan di antara ulama yang menjawab akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat, mereka membawa dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ayat-ayat yang dibawakan para ulama akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat, sebagian para ulama bahwa ayat-ayat ini, di antaranya dalam surat Al-Muddathir ayat 38 sampai 47, Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahinah, setiap jiwa itu akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia perbuat. Illa ashabal yamin, kecuali mereka orang-orang yang golongan kanan yang selamat. Fi jannati yatasailun, mereka masuk ke dalam surga-surga saling bertanya-tanya. Tentang apa? Anil mujrimin, tentang orang-orang mujrim. Ini orang-orang pendosa. Maksud pendosa di sini adalah orang-orang yang kafir. Mereka bertanya kepada orang-orang yang kafir tersebut, mana salakakum fi saqar? Apa yang membuat kalian masuk ke dalam saqar, yakni neraka saqar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Orang-orang kafir tersebut menjawab, kami masuk ke neraka ini karena kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Walam naku nut'amu miskin, dan kami tidak termasuk orang-orang yang memberi makan orang miskin. Wakunna nakhudu ma'al khaidin, dan dulu kami bercerita tentang dalam menghinakan orang-orang Islam. Wakunna nukadribu yaumiddin, dan kami dulu mendustai hari kiamat. Hatta atana yakin, sampai datang kepada kami kematian. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengabarkan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat itu adalah orang-orang ahli neraka saqar yang dimasuki oleh orang-orang kafir. Dan neraka saqar itu dalam tafsir para ulama ditafsirkan dengan wadin fi jahannam. Ia adalah sebuah lembah di dalam neraka jahannam. Juga para ulama berdalil dengan ayat yang lain akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Dalam surat Maryam ayat 59, Allah Ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah generasi-generasi berikutnya orang-orang yang meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsu mereka, maka mereka akan masuk ke dalam neraka ghaib. Ya, ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, orang-orang yang meninggalkan sholat itu yang masuk dalam neraka ghaib. Neraka ghaib yaitu artinya adalah sungai di neraka jahannam. Sungai di neraka jahannam, khabith ta'am, yang sangat jelek, buruk sekali rasanya, yang sangat menjijikkan dan sangat dalam di bawah jahannam. Sungguh besar musibah ini bagi orang yang masuk ke dalamnya. Itu juga para ulama lainnya mengatakan tentang kafirnya meninggalkan sholat, ayat lainnya yaitu surat At-Taubah ayat 11, Allah Ta'ala mengatakan,
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. Apabila mereka bertobat dan menjalankan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian dalam agama ini. Para ulama menjelaskan ayat ini memiliki mafhum, bisa difahami bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan jika mereka bertaubat dan menjalankan sholat, menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara kalian seagama. Mafhumnya, artinya, bagi mereka yang tidak sholat, Allah mengatakan, dia tidak termasuk bagian dari saudara kita seagama. Ya, karena Allah menganggap, bagi mereka yang sholat, mereka lah yang menjadi saudara kalian seagama, kata Allah. Ikhwanukum fiddin. Ya. Jika mereka bertobat, mereka sholat, mereka membayar zakat, maka mereka itu saudara kalian, kata Allah. Artinya kalau dia tidak sholat, berarti bukan saudara. Ya. Di sini para ulama berdalil akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Ayat yang lain yang menunjukkan akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat, Allah menjelaskan dalam surat As-Sajdah ayat 15, Allah mengatakan, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha khamru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu, kata Allah, sesungguhnya orang-orang beriman itu dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila disebutkan ayat-ayat tersebut, mereka bersegera sujud dan mereka bertasbih dan bertakmid kepada Allah dan mereka tidak menyombongkan diri. Di ayat ini juga jadi dalil dasar akan kufurnya, kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Begitu juga ayat yang lain, Allah Ta'ala mengatakan, berfirman dalam surat Al-Mursalat ayat 48-49, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Apabila dikatakan kepada mereka ruku'lah, mereka tidak mau ruku'. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ya, orang-orang yang mendustakan ini adalah orang kafir. Kalau mereka diperintahkan untuk ruku', ini sholat, mereka tidak mau sholat. Begitu juga ulama membawakan hadis-hadis yang sahih akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sampai keluar waktunya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang pertama, "Baina al-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkus shalah." Antara seseorang dan antara syirik dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Ya. Ini jarak antara seorang dengan kafir dan syirik itu akan menjadi dekat karena dia meninggalkan sholat. Begitu juga dari berikutnya, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan lainnya dan disahihkan Al-Albani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Ya, Hurairah bin Husayb, sahabat Nabi, mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah bersabda, 'Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, mentarakah fakat kafam.' Perbedaan antara kami dan mereka itu masalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir." Begitu juga hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad, dihasankan Al-Albani dalam sahih Tirmidzi, dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu,
bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah." Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah terlepas dari jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas dari jaminan keamanan Allah. Begitu juga hadis yang berikutnya diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana." Barang siapa yang sholat dengan sholat seperti kita dan menghadap kiblat seperti kiblatnya kita, wa akala dhabihatana, dan dia memakan sembelihan kita, fadzalikal muslim, maka orang itu adalah orang muslim, kata Nabi SAW. Alladhi lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulihi, yang mendapatkan jaminan dari Allah dan jaminan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala tukfiru Allah fi dhimmatih, maka janganlah kalian mengabaikan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala ini. Jadi ini dalil yang diambil oleh para ulama akan keluar dari Islam orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Begitu juga hadis yang berikutnya diriwayatkan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wastaqbala qiblatana wa shalla salatana wa akala dhabihatana fa huwa muslim lahu ma lil muslim wa alaihi ma 'alal muslim." Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan dia menghadap kiblat seperti kiblat kita, dan dia sholat seperti sholat kita, dan dia memakan sembelihan kita, maka dia adalah seorang muslim. Dan baginya apa yang didapati bagi muslim-muslim lainnya, dan juga atasnya kewajiban atas muslim-muslim yang lainnya. Begitu juga dalam hadis yang lainnya dari diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Malik dan Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dari Mihjan Al-Aslami radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu hari Mihjan Al-Aslami ini adalah seorang sahabat. Suatu hari pernah beliau bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikumandangkan azan untuk sholat. Maka Rasulullah sallallahu pun mengimami sholat tersebut. Sholat lima waktu. Salah satu sholat lima waktu. Kemudian Mihjan kembali ke tempat duduknya, yakni tidak ikut sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sholat, tetapi sahabat Mihjan Al-Aslami tidak ikut sholat bersama Nabi Sallam dalam sholat berjamaah bersama sahabat Nabi. Maka Rasulullah Sallam bersabda setelah sholat kepada Mihjan, "Ma mana'aka antusolli?" Apa yang menghalangimu untuk sholat bersama kami, kata Nabi SAW. Alasta bi muslim, kata Nabi, bukankah engkau seorang muslim? Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Nabi, bukankah engkau seorang muslim? Maka Mihjan menjawab, bala walakinni sallaitu fi ahli. Saya seorang muslim, ya Rasulullah. Tetapi saya sudah sholat tadi bersama keluargaku. Jadi dia mengatakan, sudah sholat. Apa Rasulullah SAW menjawab kepadanya? Dia mengatakan kepadanya, "Idza jita fasalli ma'an nas wa in kunta qad sallaita." Apabila engkau datang ke sini, ke masjid, maka sholatlah bersama jamaah. Walaupun engkau itu sudah sholat di rumah.
atau bersama orang lain atau di tempat lain sudah sholat. Namun jika ada di sebuah masjid dan jamaah sedang sholat, maka hendaknya sholat bersama mereka secara berjamaah. Jadi boleh sholat mengulang sholatnya jika dia berada di tempat orang sedang sholat berjamaah. Begitu juga para ulama yang membawakan dalil-dalil akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Selain ayat, selain hadis-hadis Nabi SAW, mereka membawa perkataan para sahabat Nabi yang menjelaskan akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Di antaranya asal dari sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "La hadza fil Islam liman taraka shalah." Tidak ada hak dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Tidak akan ada bagian dalam Islam. Tidak akan mendapatkan bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "La Islama liman taraka shalah." Tidak ada Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Dan perkataan ini bukan hanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan. Perkataan seperti ini, tidak ada hak bagi orang yang meninggalkan sholat dalam Islam, ini bukan hanya perkataan Umar bin Khattab. Bahkan ini juga dikatakan oleh sahabat Nabi yang lainnya, di antaranya Mu'adz bin Jabal, juga Abdurrahman bin Auf, juga Abu Hurairah, dan Abdullah bin Mas'ud, serta sahabat lainnya radhiyallahu anhum jami'an. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sahabat Nabi Ibnu Mas'ud mengatakan, "Man sabrahu an yalqa Allah gadan musliman." Ini Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang mulia, seorang muhajir yang kokoh, Ibnu Mas'ud yang juga di antara ulama para sahabat, memberikan wasiat tentang sholat. Beliau mengatakan, "Man sabrahu an yaqallaha gadan musliman falyuhafid ala ha'ulai salawat haitsu yunada bihinna." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah besok, maksudnya pada hari kiamat, dalam keadaan muslim, maka hendaklah dia menjaga sholat-sholat tersebut, yakni sholat lima waktu. Haitsu yunada bihinna. Menjaga sholat itu ketika dikumandangkan azan, dia penuhi maksudnya. Hendaknya dia penuhi azan tersebut, panggilan azan tersebut. Fa innahunna min sunanil huda. Karena memenuhi panggilan sholat azan, yang dimaksudnya laki-laki sholat berjamaah di masjid, ini kata beliau, "Fa innahunna min sunanil huda." Sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki ini termasuk sunnah. Ini termasuk di antara sunnah Nabi. Ya, sunnah Nabi yang merupakan petunjuk. Ya, bukan maksudnya sunnah artinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Tetapi ini bagian dari hidayah Nabi, petunjuk Nabi, sunnah Nabi. Ya, kewajiban yang merupakan bagian dari sunnah Nabi, sholat berjamaah. Kemudian beliau mengatakan, "Wa inna Allah syara'a li nabiyyikum min sunan al-huda." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mensyariatkan kepada Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad, sunnah-sunnah petunjuk. Maksudnya kewajiban-kewajiban dan syariat Allah.

orang ini. Dan ada seorang yang meninggalkan sholat berjamaah, seorang lelaki dia melalaikan sholat berjamaah di masjid. Kata Ibnu Mas'ud, kalau kamu melalaikan sholat berjamaah di masjid, sebagaimana orang ini melalaikan sholat berjamaah di masjid, dia sholat di rumah, kata Ibnu Mas'ud, la taraktum sunnat Nabi. Sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Karena sholat di rumah, dia tidak sholat di masjid, maka dia dianggap meninggalkan sunnah Nabi. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau taraktum sunnat Nabiyikum ladalaltum. Dan jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka kalian akan sesat. Kalian akan menjadi sesat. Wa ma min rajulin yatatahharu fa yuhsinu at-tuhur. Dan tidaklah seorang yang bersuci, yang berwudu maksudnya, dia yang memperindah, memperbaiki bersucinya, berwudu. Tsumma ya'mad ila masjid min hadhihi al-masajid. Kemudian dia merujuk ke masjid dari masjid-masjid rumah-rumah Allah untuk sholat berjamaah. Inilah kata Allah lahu bi kulli khutwatin yaqtuha hasanah. Palingkan setiap langkah yang dia langkahkan ke masjid akan mendapatkan satu pahala. Satu langkah akan mendapatkan satu kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yanfa'u biha wa yanfa'u biha darajah. Maka Allah akan mengangkat setiap langkahnya satu derajat baginya. Wa yahuttu anhu biha sayyi'ah. Dan setiap langkah Allah akan menghapuskan satu dosa baginya. Ya, darinya Allah hapuskan satu dosa dengan satu langkah dia ke masjid. Berapa langkah dia ke masjid? Begitu pula dosa-dosa yang dihapus. Wala qadra aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kata Ibnu Mas'ud, sungguh kami tidak, sungguh kami yang

itu adalah orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Ya, artinya kami ini tidak pernah melihat di antara kami para sahabat ini ada yang meninggalkan sholat berjamaah. Paling yang kami lihat itu hanya orang-orang munafik yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW yang diketahui kemunafikannya. Ya, hanya sudah dikabarkan oleh Nabi orang ini munafik. Maka itu saja yang kita lihat, kata Ibnu Mas'ud yang selama ini tidak ke masjid. Selainnya, para sahabat semuanya ke masjid, kata Ibnu Mas'ud. Bahkan kata Ibnu Mas'ud setelahnya, وَلَقَدْ كَانَ وَرْجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِ. Dan sungguh aku melihat seorang, ini seorang sahabat Nabi yang datang ke masjid dengan digendong di atas bahu dua orang laki-laki. Karena apa? Karena sakit. Ya, dia sakit, dia tidak mampu ke masjid. Namun dia digendong oleh dua sahabat Nabi yang lainnya sampai dia dimasukkan di bagian saf solat. Dan orang yang sakit saja dari kalangan sahabat itu tetap dia pergi ke masjid. Dan walaupun dia dalam sakit, dia digendong ke masjid karena khawatir. Ya, dianggap bagian dari orang munafik. Karena kata Ibnu Mas'ud tadi, kami tidak melihat di antara kami yang tidak hadir solat berjamaah, melainkan mereka orang-orang munafik yang telah diketahui, artinya dikabarkan oleh Nabi SAW. Jadi asar ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Kalau dalam masalah solat berjamaah saja, para sahabat mengatakan yang meninggalkannya ini sudah bagian dari orang-orang munafik, apalagi yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya, kalau sholat berjamaah ditinggalkan, itu sudah dianggap oleh Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi dan lainnya, bagian dari munafik. Bagaimana orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja di rumah, ya, dia tidak sholat di masjid, tidak pula sholat di rumah. Ini tentunya amat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kehendaknya kita perhatikan perkara sholat ini. Ya, karena masalah sholat ini masalah yang paling diagungkan oleh para sahabat Nabi dan kedudukannya paling tinggi dalam Islam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah wajibkan sholat ini kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara, langsung di atas langit ketujuh. Nabi SAW mi'aj ke langit ketujuh sampai didekatkan kepada Allah. Di situ Allah langsung mewajibkan kepada umat Islam, langsung kepada Nabi SAW tanpa perantara malaikat Jibril, Allah panggil Nabi ke langit karena hanya ingin mengatakan sholatlah lima waktu. Ya, jadi Allah wajibkan sholat lima waktu langsung kepada Nabi tanpa perantara. Dan oleh karena itu hendaknya kita jangan pernah mengentengkan perkara sholat ini, karena sholat ini telah ditetapkan waktu-waktunya. Ya, tidak boleh kita sholat di luar dari waktu yang telah ditetapkan. Sholat lima waktu ini ada waktu-waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, kata Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim. Sungguh sholat itu merupakan kewajiban bagi setiap mukmin pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita memperhatikan sholat ini, karena di zaman ini sudah banyak, bahkan lebih banyak lagi di zaman ini orang-orang yang menyentengkan perkara sholat. Ya, menganggap biasa melalaikan sholat, menunda sholat, ya ini perkara biasa. Padahal Allah mengatakan
Wailun lil musallin, celaka orang yang sholat. Ya kok orang yang sholat celaka? Bukan maksudnya orang yang sholat yang celaka, tetapi kata Allah di ayat yang setelahnya, alladzina hum an sholatihim sahrun. Orang yang celaka itu, yang sholat itu adalah orang-orang yang dari sholatnya dia melalaikannya, artinya dia mengakhirkan waktunya. Dia menunda-nunda waktu sholat sampai akhir waktu. Inilah yang celaka, kata Allah Ta'ala. Jangan sampai kita lalaikan sholat, itu juga jangan sampai kita mengabaikan rukun-rukun sholat. Ya, rukun-rukun sholat dan juga wajib-wajib sholat. Dan ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa di antara rukun sholat adalah tuma'ninah di dalam sholat. Ya, tuma'ninah itu tenang di dalam sholatnya, itu rukun. Jadi ada yang rukun sholat, sholat dengan tuma'ninah, dengan tenang, itu rukun sholat. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di antara para pencuri adalah orang-orang yang mencuri sholatnya. Bagaimana bisa mencuri sholatnya? Yaitu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan Al-Albani, Rasulullah bersabda, asba'un nas sariqah alladhi yasriqu min sholatihi. Seburuk-buruk manusia adalah para pencuri yang mencuri sholatnya. Ya. Jadi seburuk pencuri itu, seburuk maling-maling itu adalah yang paling sholat. Jadi maling-maling yang lainnya masih lebih mendingan dosanya daripada yang maling sholat. Kemudian sahabat Nabi bertanya tentang bagaimana orang yang maling pada sholatnya, yang mencuri sholatnya. Rasulullah mengatakan, la yutimmu ruku'ahu wa la sujudah. La yutimmu ruku'ahu wa la sujudah. Orang yang mencuri sholat itu, yang maling sholat itu adalah orang-orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Jadi dia rukuk seperti ayam yang lagi mematok makanan. Ya, dia tidak tuma'ninah dalam rukuk, tidak tuma'ninah dalam sujud. Dalam riwayat yang lain, beliau bersabda, orang yang maling sholat itu, la yuqimu sulbahu fil ruku'i wa sujud. Orang yang tidak menguruskan punggungnya ketika dia lagi rukuk, lurus punggungnya, jika rukuk, dia langsung bangkit. Ya, begitu juga dalam sujud. Maka ini adalah pencuri yang paling besar pencuriannya. Ya, yang mengalihkan tuma'ninah dalam sholat. Bahkan di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW sempat memerintahkan seorang untuk mengulangi sholat sebanyak 3 kali. Nabi mengulang, beliau katakan, ulangi sholat ini. Datang seorang lelaki kepada Nabi SAW yang mengucapkan, dia datang kemudian dia sholat. Setelah sholat dia datang kepada Nabi mengucapkan salam. Kemudian dia menjawab salamnya dan mengatakan, salli fa innaka lam tusalli. Sholatlah karena engkau belum sholat. Padahal barusan dia sholat. Maka dia sholat ulang. Setelah dia sholat dia datang kepada Nabi sholat. Nabi mengulang lagi, salli fa innaka lam tusalli. Sholat karena engkau belum sholat. Dia ulang lagi yang kedua. Sampai yang 3 kali. Kali yang ketiga dia datang kepada Nabi Rasulullah SAW, sholatlah karena engkau belum sholat. Dan laki ini bertanya kepada Nabi, bagaimana cara sholat yang benar ya Rasulullah, karena saya sudah melakukan dengan sebaik-baiknya. Maka Nabi mengajarkan kepadanya tuma'ninah di sini. Beliau mengatakan, idza kunta ila salat fakabbir summa qra' ma tayassara laka minal Qur'an. Jika engkau sudah berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Kemudian setelah itu bacalah surat-surat yang mudah bagimu.
Tumarja hatta tatmainna rakian. Kemudian engkau ruku, kata Nabi. Rukulah sampai benar-benar engkau tumakmina dalam ruku. Tenang. Tidak terburu-buru. Ya. Tenang dalam ruku. Tumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah dari ruku sampai engkau benar-benar berdiri lurus, tegak. Ya, tumakmina. Sumasjud hatta tatmainna sajida. Kemudian sujud sampai engkau tenang sujud. Sampai engkau tumakmina dalam sujudmu. Sumajlis hatta taqtadila jalisan. Kemudian duduklah sampai benar-benar engkau lurus duduknya. Tenang. Ya, lurus duduknya. Bukan baru setengah duduk langsung sujud. Bukan itu salat. Ya. Kemudian sujud sampai engkau tenang sujud, kata Nabi Sallam. Kemudian bangkit kembali. Summa kum. Kemudian bangkitlah engkau sholat. Summa al-dhalika fi suratika kulliha. Kemudian lakukan pada rakaat kedua dan seterusnya. Sebagaimana engkau lakukan pada rakaat yang pertama. Sepertinya, seperti itu yang Rasulullah SAW ajarkan bagaimana orang yang sholat itu dia benar-benar dianggap sholat oleh Nabi SAW kala dia sholat dengan tumakmina, ya, dengan tenang, dia tidak terburu-buru. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama dan kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara orang-orang yang beruntung yang selamat pada hari kiamat nanti adalah orang yang khusyuk dalam salat. Ya, khusyuk artinya dia tenang, tumakninah, menghadirkan hatinya dalam salat. Dia tidak mengingat urusan di luar, ya, tapi dia menghadirkan hatinya terkala dia sholat, ya, dihadirkan hatinya untuk Allah Ta'ala, dia khusyuk. Allah Ta'ala berfirman, pada aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman, ini orang beriman yang penghuni surga Firdaus, ciri-cirinya penghuni surga Firdaus, kata Allah, pada aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang beruntung itu dari kalangan beriman adalah orang-orang yang salatnya itu salat dengan khusyuk, ya. Sehingga Allah katakan dalam ayat yang terakhir atau di pertengahan ayat, ya, ulaika hum al-mufsidun alladzina yalisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka orang-orang yang memiliki ciri-ciri tersebut itu orang beriman yang khusyuk dalam sholatnya, adalah orang-orang yang mewariskan surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Maka pentingnya kita mengetahui perkara tumakmina di dalam sholat, bahwa tumakmina ini merupakan bagian dari rukun sholat. Yang jika diabaikan sholatnya itu tidak dianggap sholat atau tidak sah sholatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini tentang perkara sholat yang merupakan tiap agama. Jangan sampai kita abaikan masalah sholat ini dan jangan sampai kita lupakan. Walaupun urusan apapun dalam urusan dunia, dalam urusan dunia apapun yang sangat penting itu jangan sampai kita tinggalkan atau dahulukan urusan tersebut dari masalah sholat. Ketika sholat telah dikumandangkan, kita tinggalkan urusan-urusan luar, ya, pekerjaan, bisnis dan lainnya, tinggalkan. Sebagian ulama sedang memegang pacunya, ada yang memegang, ya, kapak. Ini sebagian ulama. Di antara
para salaf. Para salaf. Ada yang mengangkat kapaknya untuk memukul atau memotong kayu. Ketika dia mengangkat tangannya untuk memotong kayu dengan kapaknya, dia mendengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dia melepaskan kapak tersebut dan dia tinggalkan memotong kayu. Ya, karena pentingnya masalah sholat ini. Ya, sampai hanya sekali pukul, dia tidak mau memukul. Jadi tidak memotong. Karena mereka benar-benar mementingkan perkara sholat ini. Ya, jika ada toko yang dibuka, ketika azan dipandangkan, hendaknya ditutup sebentar. Ya, ditutup sebentar walaupun ada orang yang datang membeli. Ada orang yang datang melihat barang-barangnya, bahkan sudah mau dibeli, ini saya mau beli barang saya, jangan dilayani. Ya, jangan sampai dilayani. Sampai dia mengatakan kepadanya, sebentar saya selesaikan sholat saya dulu, baru kita lanjutkan, ya, kita lanjutkan menjual barang ini. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dituliskan dan dikirimkan dalam bentuk tulisan. Wallahualam bissawab. Baik, ada pertanyaan yang masuk beberapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Arif dari Jember. Mau bertanya, apakah hukumannya sholat tanpa berwudu? Karena saya ini disabilitas, kalau sholat tanpa berwudu, apakah tetap sah sholatnya? Kalau bisa dikirim audionya, audio aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu.

cuma budi. Kita yang bom dengan fungsi yang ada di depannya, ya, karena dia tidak mendapatkan turap, ya, tanah atau debu, maka dia tayamum dengan kursi yang ada di depannya. Maka itu sudah sah untuk sholat. Itu juga kalau orang sakit, dia tidak bisa kena air karena luka, atau karena dia demam tinggi, dia tidak bisa terkena air, khawatir akan lebih panas badannya, demam dan seterusnya, dia boleh untuk bertayamum. Dan banyak sekali wudu yang dibolehkan seorang untuk tidak berwudu, ya, ketika dia tidak mendapatkan air atau sakit, itu dibolehkan. Yes. Yang penting tetap dia sholat semampu. Kalau dia tidak bisa sholat dengan berdiri, maka sholat dengan duduk. Jika dia tidak bisa dengan duduk, maka dengan berbaring. Dan jika tidak dengan berbaring, tidak sanggup, maka dengan isyarat. Ya, maka dengan isyarat. Begitu yang Nabi SAW sampaikan. Tetap dia jalankan sholat, walaupun dengan isyarat. Dia tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, tidak mampu tidur. Dengan isyarat. Karena agama Islam ini, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu yusr. Agama Islam ini adalah agama yang mudah. Maka dikerjakan oleh syarat. Tidak sulit. Walau ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Kata seorang ustaz, jarak antara langit pertama dan langit kedua 500 tahun perjalanan cahaya. Bagaimana saya berdoa belum sampai 10 menit sudah dikabulkan, sedangkan Allah di langit ketujuh. Pertanyaan ini pertanyaan pertama dulu saya jawab dari dua pertanyaan. Benar perkataan ustaz tersebut bahwa jarak antara setiap langit, begitu pula dari bumi ke langit, perjalanan 500 tahun perjalanan, ya. Namun apakah perjalanan cahaya itu atau perjalanan yang lainnya, wallahu a'lam bishawab. Sebagian orang mengatakan perjalanan yang biasa dilakukan safar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. 500 tahun perjalanan. Itu juga dari langit pertama ke kedua, begitu kira tebalnya langit pertama itu perjalanan 500 tahun. Begitu juga langit kedua dan seterusnya, sampai langit ketujuh. Namun, doa ini, ya, belum 10 menit sudah dikabulkan. Jangankan belum 10 menit, ada yang sekejap, baru selesai doa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kabulkan doa. Ada. Karena memang benar, suara seseorang bisa sampai ke tempat tertentu, ya, dalam jarak waktu tertentu, tapi suara kita yang kita sampaikan itu bisa sampai kepada Allah hanya dalam sekejap, ya, tanpa ada waktu dan ruang dan waktu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu apa yang kita akan doa sebelumnya. Ya. Jadi jangan kita kiaskan Allah dengan makhluk. Kalau makhluk dengan makhluk, makhluk yang ada di jauh sana, kita panggil orang yang di jauh, suara kita bisa sampai kepadanya dalam waktu beberapa sekon, ya. Namun kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian. Allah itu sudah tahu sebelum kita baca doa itu, Allah sudah tahu, ya. Karena Allah nggak tahu sejak dulu, sejak lama, ya, untuk tidak Allah telah mengetahui segala sesuatu, ya. Jadi apa yang disampaikan kita kepada Allah, walaupun suara kita perlahan, itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, kalau seluruh manusia yang berdiri di satu daratan dan semua mengangkat tangan dan berdoa dengan doa-doa yang berbeda-beda, maka Allah kabulkan doa mereka.

0: Tuhan. Ya, dengan doa yang berbeda, karena Allah mendengar. Dengan suara yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, Allah kabulkan doanya, kata Allah dalam hadis Qudsi. Jadi tidak ada kesamaan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah, kata Allah. Tidak ada yang mirip dengan Allah. Allah Maha sempurna, segala nama-nama dan sifat-sifatnya sempurna. Allah Maha mendengar setiap ucapan, ya, dan mengabulkannya dalam sekejap, ya. Jangankan dalam waktu 10 menit, sekejap pun Allah bisa mengabulkan doa yang kita sampaikan. Pertanyaan kedua, sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dalam Quran Surat Ibrahim ayat 8, bagaimana dengan orang yang berdoa minta kaya sampai mati doanya belum dikabulkan padahal Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, doa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa bagi orang yang Allah inginkan kebaikan. Jadi tidak setiap doa yang kita sampaikan itu baik bagi kita. Jadi kita harus yang pertama kali, yang harus kita yakini, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Kita harus lebih berbaik sangka kepada Allah daripada kita berbaik sangka kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita, ya, kita masa kecil meminta uang kepada orang tua kita. Ini contoh saja. Dan orang tua kita sudah tahu kalau kita memakai uang itu untuk membelanjakan sesuatu yang membahayakan kita. Kemudian kalau itu tidak memberikan kepada kita karena orang tua kita tahu ini akan dipakai uangnya untuk belanja hal yang buruk. Belanja makanan yang berbahaya atau minuman yang berbahaya bagi kesehatannya. Apakah kita akan marah kepada orang tua kita, kita suzon, dan kita tidak menganggap orang tua kita sebagai orang tua? Tidak. Ya, kita yakin orang tua ini menginginkan kebaikan bagi kita. Begitu juga al-masalul a'la, ya walillahu al-masalul a'la, Allah memiliki sifat yang sempurna. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa bagi sebagian orang, karena Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Ketika orang ini berdoa dan dia meminta kekayaan, Allah tahu. Bisa jadi orang ini menggunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak memberikan kekayaan kepadanya. Maka kalau kita ingin dikabulkan doa kita oleh Allah, maka kita harus berbaik sangka kepada Allah terlebih dahulu. Kita harus mengevaluasi diri kita, menghasabah, memperbaiki diri kita sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengabulkan doa tersebut. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya itu tidak pernah menolak doa seorang hamba, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengabulkan doa kita dengan tiga cara. Ya. Ada tiga cara Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama, Allah kabulkan doa kita dengan Allah berikan apa yang kita minta. Yang kedua, Allah kabulkan doa kita dengan Allah menunda sampai di akhirat kelak. Allah berikan doa tersebut. Allah berikan apa yang kita inginkan di surga. Yang ketiga, Allah kabulkan doa kita dengan Allah berikan yang lain yang lebih baik dari doa tersebut. Ya. Jadi tiga caranya Allah mengabulkan doa. Jadi jangan sampai kita merasa Allah telah menolak doa kita. Tetapi Allah mengabulkan doa kita ini dengan tiga cara. Bisa Allah berikan apa yang kita minta. Yang kedua, bisa Allah berikan dan Allah tunda di akhirat nanti. Yang ketiga, Allah palingkan dirinya dari keburukan atau Allah ganti sesuatu yang lebih baik dari apa ya yang dia minta. Itu cara Allah mengabulkan doa kita tambahkan banyak. Pertanyaan yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kalau bekerja di bagian logistik, kan ada beberapa macam barang, misalnya ada barang haram seperti daging babi atau minuman beralkohol, apakah ganti saya masih halal? Baik, Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Janganlah kalian saling bantu-membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ayat ini merintahkan kepada kita agar hendaknya kita bekerja di suatu tempat yang menjual barang-barang yang halal saja. Ya? Yang berniaga dengan niaga yang halal saja. Karena jika kita bekerja di suatu tempat yang bercampur antara halal dan haram, kemudian kita bertransaksi, kita membantu menjual barang haram tersebut, seperti daging babi atau minum keras, dan seterusnya, maka kita juga ikut kena dosa. Kita juga ikut kena dosa. Dan ini tidak bisa dikatakan darurat. Karena syarat darurat itu sudah. Yang pertama, seorang akan mati jika dia tidak mendapatkan makanan dan minuman dari tempat yang lain. Padahal masih ada tempat yang lain. Ya, yang kedua, masih ada cara lain untuk memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak bisa dikatakan ini sesuatu yang darurat. Maka selebihnya setiap kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cari nafkah dari tempat yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala saja. Wallahualam bishawab, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kajian ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama di saya pribadi dan para pendengar dan saya ada Allah Iswab. Kurang lebih saya berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung baku inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Kafaratul Majlis.
0: Doa Kafaratul Majlis.
1: Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwasannya tiada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu.
1: Al-zikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhall aw azilla aw uzall aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Ad-du'a lil mutazawwij.
0: Doa untuk si pengantin.
1: Yuqal barakallahu lak wa baraka 'alaik wa jama'a bainakuma fi khair.
0: Semoga Allah memberkatimu dan memberkati pernikahanmu ini, serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan.
1: Ad-du'a liman saqah aw idza arada dhalik.
0: Doa kepada orang yang memberi makanan.
1: Yaqul Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani.
0: Ya Allah, berikanlah anugerah makanan kepada orang yang telah memberi makan kepada kami, dan berikanlah anugerah minuman kepada mereka yang telah memberi kami minum.
1: Ad-du'a liman saqah aw idza arada dhalik.
0: Doa kepada orang yang memberi makanan.
1: Yaqul Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani.
0: Ya Allah, berikanlah anugerah makanan kepada orang yang telah memberi makan kepada kami, dan berikanlah anugerah minuman kepada mereka yang telah memberi kami minum.
3: Ma yaqulu ba'da takbiratil ihram.
4: Doa istiftah.

0: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Maha berkah akan namamu, maha tinggi kekayaan dan kebesaranmu. Tiada ilah yang berhak disembah selain Engkau.
1: Au yakun.
0: Atau ia berkata,
2: Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa al-thawbu al-abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bis-salji wal-ma'i wal-barad.
0: Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan air es.
3: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin, wa idza naza'a falyabda bis syimal, wal takunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memakai sandal, maka hendaklah ia mendahulukan kaki kanan, sedangkan apabila ia hendak melepaskannya, maka hendaklah ia mendahulukan kaki kiri. Jadikanlah kaki kanan yang pertama kali memakai sandal dan yang terakhir kali melepaskannya. Rawahul Bukhari wa Muslim.
4: Semenit manfaat.
5: Allah Ta'ala menjadikan manusia hidup berpasang-pasangan, hidup bersuku berbangsa. Dan kita maklumi, apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala tidak berselisih dari kenyataan manusia hidup ingin bagaimana berkumpul. Karena dengan berkumpulnya manusia ini ada huru-hara, ada bencana satu sama lain membantu. Nah, ketika ada suatu perampok atau yang lainnya, maka yaitu kerjasama tetangga tersebut. Itulah baiknya tetangga dengan tetangga. Karena itu Allah Ta'ala menganjurkan kita berbuat baik kepada tetangga, walaupun dia orang kafir. Namun berbuat baik kita pada orang kafir tidak sama dengan tetangga yang muslim. Lebih banyak hanya tetangga yang muslim. Apalagi tetangga itu ada hubungan dengan kerabat, lebih banyak pula.
4: Semenit manfaat.
6: Ayatul munafiqin salasun. Ya, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Ini nifaq amali. Ya, ini kemunafikan bersifat perbuatan. Yaitu idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berbohong. Ya, orang di antara perbuatan orang munafik ya dusta. Idza haddatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan kalau dia berjanji, maka dia menyelisihi janjinya. Dia tidak menepati janjinya. Kemudian wa idza utmina khana. Dan apabila dia diberikan amanah, dia khianat. Nah, ini di antara sifat-sifat orang munafikin.
4: Semenit manfaat.
7: Oleh karena itu Allah mencela orang-orang yang ingin dipuji padahal dia tidak beramal. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji. Mereka cinta untuk dipuji terhadap apa yang tidak mereka kerjakan. Menampak-nampakkan supaya sebagai ahli kebaikan, dan seterusnya. Tapi lihatlah bagaimana sikapnya Husain bin Abdurrahman. Amma ini lam akun fisal walakin niludiktu. Tapi saat itu aku disengat kalat sengking. Dikabarkan supaya dituduh sholat, maka belum mengabarkan aku bangun malam itu bukan sholat, tapi karena disengat kalat sengking.
8: Faedah kajian.
9: Dalam riwayat At-Tirmidzi, subhanallah sekali, dicatat 20 pahala dihapus 20 dosa. Allahu Akbar sekali dicatat 20 pahala dihapus 20 dosa. La ilaha illallah sekali dicatat 20 pahala dihapus 20 dosa. Walhamdulillah min qibali nafsihi. Dan alhamdulillah muncul dari hatinya, sanubarinya, tanpa ada sebab. Karena biasanya orang mengucapkan alhamdulillah ada sebab. Ini tanpa ada sebab, langsung dia mengucapkan alhamdulillah, dicatat baginya 30 pahala dan dihapus 30 dosa. Hanya sendirian yang berbeda dengan dari zikir yang lainnya. Jadi, kalimat pujian ini memenuhi mizanul hasanat, timbangan amal kebaikan. Karena setiap hamba hari kiamat akan dibentangkan, akan disiapkan baginya timbangan, yang timbangan itu memiliki dua kifah, dua daun. Satu daun diletakkan kebaikan, satu daun diletakkan keburukan. Maka kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan tersebut. Ya, wa hadza fihi, di sini ada keterangan beratnya kalimat ini dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dia bisa memenuhi timbangan. Maka di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, kalimatani habibatani ila Rahman, ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, khafifatan fil lisan, dan sangat ringan di dalam lisan, thaqilatan fil mizan, berat di dalam timbangan, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Maka perbanyaklah kalimat alhamdulillah sebanyak-banyaknya, karena alhamdulillah adalah pujian kepada Allah Azza wa Jalla, sekaligus kita menetapkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla dipuji atas nama-namanya yang sangat indah, sifat-sifatnya yang sangat mulia. Dan Allah Azza wa Jalla dipuji atas kenikmatannya yang tidak ada hentinya dan tidak ada habisnya. Kemudian wa subhanallah walhamdulillah, dan kalimat subhanallah walhamdulillah tamla'a, keduanya memenuhi ma bainas samawati wal ard, memenuhi antara langit dengan bumi. Dua kalimat ini ya, sering bergandengan di dalam hadis subhanallah wa bihamdi, dengan sifat subhanallah bihamdi ya, atau dengan sifat subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah ya al-azim ya, subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdi. Kadang datang sering seperti ini. Jadi maknanya usabbihullah, aku sucikan Allah ya, hala kauni hamidan lahu, di saat itu aku juga aku memuji Allah Azza wa Jalla. Maka di sini digabungkan antara tasbih, mensucikan Allah dengan dari menyerupai makhluknya, mensucikan Allah dari cela dan cacat ya, di saat itu juga kita memuji Allah Azza wa Jalla atas sifat-sifatnya maha tinggi dan nama-namanya yang sangat indah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara bacaan zikir yang perlu sering kita baca adalah bacaan istighfar. Sebagaimana kita manusia biasa, kita mengakui banyak salah dan banyak dosa, maka kita butuh untuk membasahi lisan kita dengan ucapan istighfar, dengan bacaan istighfar. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 199. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istighfar yang kita baca yang dilandasi dengan ketulusan dan kerendahan diri dan disertai dengan penyesalan, maka itu akan mendatangkan pahala dalam buku catatan amal kita. Terlebih lagi kita perlu banyak istighfar karena ada 3 faktor. Faktor yang pertama, kenapa kita perlu memperbanyak istighfar? Karena yang pertama adalah kita manusia pendosa. Kita manusia yang sering jatuh dalam perbuatan maksiat. Baik itu maksiat hati, yaitu dengan riya, atau ujub, atau sombong, atau pelit, atau hasad. Maka ini adalah dosa-dosa yang bersumber dari hati, yang perlu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga dosa yang kita lakukan karena mata yang tidak terjaga. Kita melihat, menonton tayangan-tayangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dosa telinga, belum lagi dosa tulisan tangan dan lain sebagainya. Ini adalah faktor yang pertama kenapa kita perlu sering-sering membaca istighfar. Karena kita manusia biasa yang banyak salah dan dosa. Kemudian yang kedua, di antara faktor-faktor yang menyebabkan kita, yang memotivasi kita, yang mendorong kita agar kita memperbanyak istighfar, yang kedua, karena ibadah yang kita lakukan itu masih banyak kekurangannya. Ibadah yang kita kerjakan masih jauh dari kesempurnaan. Apapun ibadah itu, disinilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau selesai salat, beliau mengajarkan kepada kita membaca istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena kita sadar, kita yakin salat yang kita kerjakan itu masih jauh dari kesempurnaan. Salat yang kita kerjakan masih banyak kekurangan-kekurangannya. Kadang kita kurang khusyuk, kadang kita kurang fokus ketika salat, atau ada kekurangan-kekurangan yang lain. Begitu pula Allah Subhanahu, begitu pula dalam ibadah salat malam, salat tahajud, salat witir yang kita kerjakan. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memohon ampun kepadanya di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, mereka adalah orang-orang yang senantiasa memohon ampun di waktu sahur. Ya. Jadi ini faktor yang kedua mengapa kita perlu memperbanyak membaca istighfar, astaghfirullah. Ya. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena ibadah yang kita lakukan masih banyak kekurangan-kekurangannya. Yang berikutnya, yang ketiga, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu memperbanyak istighfar? Yang ketiga, karena kita yakin. Dengan seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga. Nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Ya. Allah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ilmu, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Tapi kita meyakini bahwasanya kita belum mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak terhitung itu kita belum mampu untuk mensyukurinya. Oleh karena itu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita, atas keteledoran kita dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah tiga hal atau tiga faktor yang mudah-mudahan bisa memotivasi kita, ya, memompa semangat kita untuk senantiasa sering-sering membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara istighfar yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bacaan Sayyidul Istighfar yang kita baca setiap pagi dan petang. Ini jangan kita lupakan. Jangan kita lalaikan. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini di antara bacaan istighfar yang bisa kita baca, ya, minimal 2 kali dalam sehari, yaitu ketika zikir pagi dan zikir petang. Dan boleh kita baca di kapan pun. Di siang hari kita baca lagi, di sore hari kita baca lagi. Ya, ketika kita punya waktu luang kita baca lagi. Semakin banyak istighfar yang kita baca, maka mudah-mudahan semakin banyak pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari satu malam itu beliau lebih dari 70 kali membaca istighfar. Ada riwayat yang lain yang mengatakan dalam sehari semalam Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dari 100 kali dalam membaca istighfar. Dan kita yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah, dosa-dosa yang terdahulu atau buat dosa-dosa yang di masa yang akan datang. Walaupun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bahwasanya beliau memperbanyak membaca istighfar. Ya, minimal dalam satu hari atau dalam satu kali majelis itu beliau membaca istighfar 70 sampai 100 kali, bahkan lebih dari itu. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nasihat singkat yang bisa kami sampaikan tentang pentingnya istighfar, ya, dan sebab-sebab kenapa kita perlu memperbanyak istighfar. Dan yang tidak kalah pentingnya, selain lisan kita membaca istighfar, selain lisan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus bertaubat, wajib bertaubat dari segala macam dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ya, jangan sampai lisan kita memohon ampun kepada Allah, tapi kita masih berkeinginan untuk bermaksiat. Kita belum berhenti dari maksiat itu. Ya. Seandainya kita sudah beristighfar, tapi kita masih melakukan maksiat, maka kita beristighfar lagi. Dan kita harus berusaha untuk bertaubat, menyesali dosa-dosa kita, ya, kemudian berhenti dari dosa tersebut dan bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama di masa-masa yang akan datang. Ya, ini pentingnya istighfar dan juga sedikit tentang pentingnya taubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa para guru-guru kita yang telah mengajari ilmu kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat-taubat yang kita lakukan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kami dan bagi para bagi saudara-saudaraku semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung magu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak 5 bulan ini?

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, senang rasanya kami dapat menyapa Anda semua di program Hikmah Sore edisi 13 Al-Muharram 1448 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 28 Juni 2026, yang mana insya Allah setiap hari Ahad sore kita akan ditemani oleh salah satu asatidz kita, yakni Ustadz Budi Santoso LC MPD Hafidzallahu Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di studio. Maka sebelum beliau menyampaikan materinya, kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar antum pada sore hari ini, ya Ustaz?
1: Alhamdulillah, abi khair. Bagaimana kabar antum?
0: Alhamdulillah, Ustaz, dalam keadaan baik pula, Ustaz. Insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas tema apa, Ustaz?
1: Menjadi hamba yang bersyukur.
0: Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sesaat lagi kita akan menyimak sebuah tema, yaitu menjadi hamba yang bersyukur. Setelah pemaparan kajian dari beliau, kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi antum semua yang memiliki pertanyaan seputar tema atau hal-hal yang lainnya, bisa mengirimkan pertanyaan di nomor Al Iman Center 0873-04-846. Insya Allah seluruh pertanyaan akan kami sampaikan kepada Ustadz Budi Santoso apabila ada waktu yang mencukupi. Dan tanpa menunggu waktu lagi, mari kita persilahkan kepada Ustadz Budi Santoso LC MPD Hafidzallahu Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Dan kepada Ustaz, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pecinta aliman, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar radio Suara Aliman, yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati, diberkahi, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu talabul ilmi, yaitu mengkaji ilmu agama. Semoga Allah tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti tuntunan beliau hingga hari kiamat. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Salasuna Majlisan Fitadabur, yaitu majelis-majelis dalam memahami, mentadaburi Al-Quran. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang menjadi hamba yang bersyukur, atau kita juga akan membahas tentang profil hamba yang bersyukur, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan contoh kepada kita bagaimana menjadi hamba yang bersyukur. Tema ini kita ambil dari pembahasan dari dua surat, yaitu dari dua surat, surat Ad-Duha dan surat Asy-Syarh. Surat Ad-Duha dan surat Asy-Syarh, yaitu di antara surat-surat pendek yang insya Allah kita hafal semuanya, bahkan sering kita baca di saat sholat maupun di luar sholat. Ya, di sini penulis menyampaikan, fa inna syukrul mun'imi ala ni'amihi min ajalil ubudiyat wa afdalil qurbat. Di antara bentuk ibadah yang mulia adalah mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Ya, dan Dan dalam hal itu telah Allah jelaskan di surat Ad-Duha dan di surat Asy-Syarh. Pada pecinta lima di dua surat tersebut, surat Ad-Duha dan surat Asy-Syarh, Allah menyebutkan beberapa macam nikmat. Di surat Ad-Duha dan di surat Asy-Syarh, Allah sebutkan beberapa nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana nikmat-nikmat tersebut ya hendaknya disyukuri, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Mari kita lihat amman ni'amul mazkuratu fi surati Duha fa yasittun. Adapun nikmat, anugerah, karunia yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan di surat Ad-Duha, ada beberapa macam nikmat. Ya, al-ula yang pertama yaitu Allah sebutkan di surat Ad-Duha ayat yang ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yaitu Allah berfirman ma wadda'aka rabbuka. Tidaklah Tuhanmu meninggalkan kamu. Tidak pula membencimu. Jadi di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkan nabinya. Ya Allah selalu menjaga hambanya yang mulia nabi akhir zaman yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Allah meninggalkan nabinya. Ya. Dan Allah tidak membenci nabinya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk Khalilur Rahman, orang yang termasuk kekasih Allah Subhanahu wa taala, sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang pertama. Ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhanmu meninggalkan dirimu, tidak pula membencimu. Ya. Kemudian bagaimana kita juga berusaha meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak ditinggalkan oleh Allah, kita tidak dibenci oleh Allah, yaitu kita mengerjakan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang lain yang Allah sebutkan di surat Ad-Duha yaitu dalam ayat yang keempat surat Ad-Duha. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya kehidupan di akhirat itu lebih baik bagimu, yaitu lebih baik bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kehidupan yang sekarang, yaitu kehidupan dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik, lebih mulia, lebih kekal daripada kehidupan dunia. Ya. Kita yang pernah belajar sirah nabawiyah, di antara kita ada yang pernah mengkaji, membaca sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kehidupan dunia? Beliau adalah manusia yang zuhud. Ya, beliau memilih kehidupan yang sederhana. Beliau tidur di atas tikar sampai tikar itu membekas di pipinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mendapatkan harta rampasan perang yang begitu banyak, kemudian beliau bagi-bagikan. Ada satu orang mendapatkan bagian pemberian berupa kambing antara dua lembah. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beberapa bulan tidak masak di rumahnya sampai hilal ketemu dengan hilal ketemu dengan hilal. Ya. Jadi dalam ayat ini tadi Ad-Duha ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu lebih mulia daripada kehidupan saat ini. Ya, jadi ini Allah sebutkan karunianya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memilihkan kehidupan akhirat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para pencinta iman, marilah kita berusaha menjadikan kehidupan akhirat adalah tujuan utama kita. Tujuan utama kita, tujuan inti kita adalah bagaimana meraih kebahagiaan di akhirat. Ya. Dunia ini kita jadikan sarana, kita jadikan wasilah, untuk kita jadikan perantara untuk meraih kebahagiaan yang hakiki dan abadi di akhirat kelak. Kemudian nikmat yang lain yang Allah sebutkan di surat Ad-Duha kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, di ayat yang kelima, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sampai engkau pun ridho dan puas. Ya Allah memberikan karunia demi karunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau merasa lega dan ridho. Ini di antara karunia yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang qanaah. Ya. Dan harus kita contoh bagaimana qanaahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan karunia, beliau menerima. Dan beliau bersabar juga. Ya. Kemudian di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ayat yang ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mendapati engkau, yaitu mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anak yatim. Lalu Allah melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang kita pelajari dalam sirah nabawiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau lahir dalam keadaan yatim. Ya, beliau lahir dalam keadaan yatim. Beliau lahir, bapaknya beliau sudah meninggal dunia, sudah wafat. Jadi Nabi SAW ini tidak pernah ketemu sama bapaknya, tidak pernah digendong, tidak pernah diajak jalan-jalan sama bapaknya yang bernama Abdullah. Ya, ini merupakan ujian yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau lahir dalam keadaan, yaitu keadaan apa? Yatim. Kemudian Allah berikan perlindungan. Ya. Maka kita, atau sebagian kita, atau kebanyakan kita, kita lahir ke dunia, bapak kita masih ada. Kita pernah ngobrol sama bapak kita. Kita pernah jalan-jalan, ya, dibonceng naik motor, atau berkendaraan di mobil dengan ayah kita. Ya, maka itu sebuah kenikmatan. Yang itu tidak dirasakan oleh Nabi SAW. Ya. Nabi lahir dalam keadaan yatim, fa'awa, kemudian Allah berikan perlindungan. Ya, di usia sekitar 6 tahun Nabi SAW yatim piatu, ditinggal mati sama ibunya. Kemudian Nabi diasuh oleh kakeknya. Kakeknya meninggal, Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Kemudian para pecinta iman, kaum muslimin dan muslimah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada Rasul SAW, yang dimana Rasul menjadi hamba yang bersyukur, yaitu Allah sebutkan di ayat yang ke-7, wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah, yaitu dia, mendapati engkau sebagai orang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki ilmu agama, ya, memiliki ilmu syar'i, yang dengan ilmu tersebut Nabi SAW berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah, kepada jalan yang lurus, kepada surga, kepada tauhid, dan menjauhi hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Ini di antara nikmat. Wa wajadaka dhallan fahada. Di antara kita ada yang dulu kita hidup dalam kegelapan, kita hidup penuh dengan maksiat. Kemudian Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita petunjuk. Maka ingat nikmat tersebut, agar kita berusaha mensyukuri nikmat hidayah, agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Ya. Kemudian para pecinta iman, di ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa wajadaka ailan fa aghna. Dan dia, yaitu Allah, mendapati engkau sebagai orang yang kekurangan, kemudian Allah berikan kecukupan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau awalnya kekurangan, kemudian Allah berikan kecukupan. Kecukupan yang pertama, kecukupan hati, yaitu qanaah. Ya. Kemudian kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ini di antara beberapa nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, beliau terus berusaha, ya, untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Ini di antara sebagian nikmat yang Allah sebutkan di surat Ad-Duha. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat malam sampai salat kaki beliau bengkak. Beliau ingin menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian di antara doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku senantiasa mengingatmu, ya Allah. Tolonglah aku senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan tolonglah aku untuk memperbagus ibadahku kepadamu. Ya, maka dengan mengingat nikmat, maka kita akan berusaha menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Allah mengatakan fa amal yatima fala taqhar. Oleh sebab itu terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beliau yatim. Beliau tahu betul bagaimana tidak enaknya menjadi anak yatim. Allah berikan perlindungan. Oleh karena itu Allah mengingatkan fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim jangan kau berlaku sewenang-wenang. Ya. Jadi kalau dulu kita pernah susah, kita mungkin ada di antara kita yang dulunya anak yatim, kemudian Allah berikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita sehingga sekarang kita sukses, maka hendaknya kita berlaku baik kepada anak yatim. Ataupun kalaupun kita bukan anak yatim, sekarang ini kita orang yang sukses, kita punya harta, maka bantulah anak yatim. Santuni anak yatim tersebut, ringankan bebannya, bayarkan biaya pendidikannya, supaya anak yatim ini menjadi anak yang mandiri, tidak minta-minta, tidak berharap kepada manusia. Ya, jadi anak yatim yang anak yang soleh, yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Kemudian Allah juga mengingatkan, Allah memberikan ajaran, arahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ammas sa'ila fala tanhar. Terhadap orang yang minta jangan engkau menghardik. Ya. Minta di sini ada minta yang pertama minta ilmu, yang kedua minta harta. Minta ilmu itu adalah kalau ada orang yang bertanya, maka Nabi jangan menghardik. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mempraktikkan. Tidak pernah Nabi menghardik seseorang, tidak pernah. Alaihi salatu wasallam. Ketika para sahabat bertanya tentang ilmu, maka Nabi menjawab. Ya, kalau Nabi tidak tahu, maka Nabi menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang minta harta kepada Nabi, maka Nabi memberikan harta. Apabila beliau punya, maka beliau berikan harta. Apabila beliau sedang tidak punya harta, maka beliau bertanya kepada para sahabat yang lain. Ya, para sahabat-sahabat beliau, apakah di antara mereka ada yang punya harta? Di sini ada orang yang minta-minta. Ya. Jadi di sini wa ammasa ila falatanhar. Kalau ada orang yang minta bantuan kepada kita, kemudian kita tidak punya uang untuk membantu, maka jangan dihardik, jangan dibentak. Ya, ucapkan yang baik, mohon maaf saya lagi tidak punya uang, saya lagi juga banyak kebutuhan. Ya, jangan dihardik. Sampaikan ucapan yang baik. Ya. Kemudian para pecinta liman, di antara bentuk rasa syukur yang Allah ajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap kenikmatan dari Tuhanmu, maka ceritakan. Ya, maka siarkan. Maka di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan mengingat-ingat nikmat. At-tahaddus bi ni'mah. Kita ingat dengan akal kita, dengan pikiran kita, dengan hati kita. Selama kita bukan orang yang pikun, kita bukan orang yang pelupa, maka insya Allah kita bisa mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita bisa mengingatnya, tapi tidak bisa kita menghitungnya. Karena nikmat Allah itu sangat banyak, nikmat Allah tidak bisa dihitung sampai kapanpun. Ya, kalau mengingat kita masih bisa. Dulu kita begini, sekarang kita seperti ini. Dulu kita pernah sakit, kemudian Allah berikan kita kesehatan. Dulu kita pengangguran, kemudian Allah berikan kita pekerjaan. Dulu kita belum punya keturunan, kemudian Allah berikan kita keturunan. Ya, dulu belum punya pasangan, masih jomblo, kemudian Allah berikan kita pasangan hidup. Ya. Dulu kita belum mengenal ngaji tauhid atau ngaji sunnah, kita masih dalam berbuat kesyirikan. Kita masih suka berbuat amalan-amalan yang tidak ada contohnya, kemudian Allah berikan hidayah. Ya, maka dengan mengingat tersebut kita akan berusaha menjadi hamba yang bersyukur dan kita akan jauh dari keluh kesah. Ya, maka dengan mengingat nikmat kita akan terdorong, termotivasi untuk terus mensyukuri, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan syukur itu Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita, sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Ini tadi para pecinta iman di surat Ad-Duha. Ya, beberapa karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat di surat yang berikutnya, surat Asy-Syarh. Ya. Di surat Asy-Syarh Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan beberapa karunia yang Allah sampaikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nasyrah laka sadrak?" Bukankah kami telah melambangkan dadamu? Ya, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala melambangkan dada dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan lapang dada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah untuk berdakwah. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'andir. Wahai orang yang berselimut, bangun, berikan peringatan. Ya. Berdakwah itu berat. Kita tahu betul bagaimana sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berdakwah, beliau dicaci maki, dihina, dituduh tukang sihir, dituduh sebagai orang gila dengan tuduhan-tuduhan yang bermacam-macam. Maka dakwah itu berat. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, beliau sangat mendapatkan tantangan, rintangan, gangguan. Ya, bahkan beliau sempat akan dibunuh. Ya. Maka di antara nikmat yang Allah anugerahkan adalah dengan dilapangkan dada. Alam nasyrah laka sadrak. Ya. Coba kita ingat juga kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika mendapatkan perintah untuk mendakwahi Fir'aun, apa kata Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ya, wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Jadi kelapangan dada itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita di saat ini dada kita lapang ketika kita sholat, ya, kita tidak ada rasa berat ketika kita sholat. Ketika kita ikut pengajian sunnah, kita tidak ada rasa berat. Ketika kita berinfak, tidak ada rasa berat. Ketika kita baca Al-Quran, tidak ada rasa berat. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lapangkan dada kita, ya, untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan ketaatan, dan Allah palingkan kita dari kemaksiatan dan dosa. Ya, maka ini adalah kenikmatan yang hendaknya kita syukuri pada pecinta iman. Ya, ada orang-orang yang Allah sempitkan dadanya. Ya, mereka susah untuk beribadah, susah untuk melakukan ketaatan. Mereka gemar melakukan maksiat. Ya, ini di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada Nabi, alam nasyrah laka sadrak. Kemudian di antara nikmat yang lain Allah sebutkan, wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan bebanmu, ya, alladhi anqadha dhahrak, yang itu memberatkan punggungmu. Maksudnya Allah telah mengampuni dosa-dosa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa yang terdahulu maupun dosa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di mana dosa ini bisa menjadikan berat seseorang. Alladhi anqadha dhahrak, ya. Oleh karena itu, apabila ada di antara kita yang sulit, yang merasa berat untuk berbuat taat, maka bisa jadi itu karena maksiat yang kita kerjakan. Maksiat itu harus kita minta ampun kepada Allah, kita perlu istighfar, kita perlu taubat, sehingga maksiat-maksiat ini diampuni oleh Allah, dan Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan dan ketaatan demi ketaatan. Kemudian di antara nikmat yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah meninggikan sebutan. Ya, di antara nikmat tersebut Allah tinggikan sebutan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan di saat azan. Di saat azan, ya, azan ini kan 5 kali sehari semalam, azan subuh, azan zuhur, azan asar, maghrib, isya. Di ketika azan, nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti disebut oleh muazin. Pasti disebut oleh muazin. Ya. Jadi di antara bentuk bagaimana Allah meninggikan, wa rafa'na laka dzikrak, adalah nama Nabi kita Muhammad SAW disebut setiap azan berkumandang. Ya, di setiap negeri-negeri Islam yang di situ dikumandangkan azan, maka Nabi kita Muhammad SAW namanya disebut. Di Indonesia, di Saudi, di Malaysia ketika azan, di Mesir, ya, di negeri-negeri Islam ketika azan dikumandangkan, maka nama Nabi kita Muhammad SAW

ketika Nabi berdakwah, mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid, maka sikap manusia di antara mereka berubah. Mereka menjuluki Nabi sebagai pendusta, tukang sihir dan sebagainya. Itulah konsekuensi dakwah. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya, menjaga nabi kita alaihi salatu wasalam, menyelamatkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam, ya, dan Allah tinggikan nama beliau alaihi salatu wasalam. Bahkan kita juga adanya bersolawat, kita sebut nama beliau, kita ingat jasa-jasa beliau yang amat besar, pengorbanan beliau, ya, bagaimana kesabaran beliau, itu perlu kita ingat dan kita teladani dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian bagaimana cara mensyukuri nikmat-nikmat tersebut? Di antara nikmat yang Allah sebutkan di surat Asy-Syarah yaitu fa inna ma'al usri yusra. Allah mengingatkan Nabi kita Muhammad SAW, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nabi berdakwah itu penuh kesulitan. Ya. Sebagaimana tadi, Nabi berdakwah itu dicaci maki, dihina. Sahabat-sahabat beliau disiksa. Ya. Nabi ketika berdakwah ditinggal mati sama istrinya Khadijah. Ya. Ketika Nabi berdakwah ditinggal mati sama pamannya Abu Thalib, yang di mana Abu Thalib pun melindungi Nabi ketika berdakwah. Ya. Nabi ketika berdakwah dilempari batu ketika beliau ke Thaif. Ya. Kemudian Nabi diancam dibunuh sehingga beliau harus hijrah ke Madinah. Beliau bersembunyi di goa. Yang namanya goa itu panas. Ada binatang-binatang yang berbahaya. Ya, tidak ada AC, tidak ada kipas angin. Kemudian Nabi dikejar-kejar sama pasukan-pasukan Quraisy. Itu adalah kesulitan demi kesulitan. Allah mengingatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar tidak putus asa. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan dan kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan dan kemudahan. Ya. Jadi ini marilah kita ingat pada pecinta iman. Kesulitan yang kita hadapi saat ini, misalnya sebagian kita atau kebanyakan kita merasa hidupnya sulit. Ya. Mana keyakinan kita bahwasanya setelah kesulitan bersama Allah ada kemudahan? Kita harus yakin. Ya, ini adalah Allah yang berfirman, Rabb kita Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan petunjuknya kepada kita. Coba kita ingat kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dengan kemudahan-kemudahan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita selama ini. Ya, kalau kita bandingkan kesulitan dengan kenikmatan, yakinlah kita masih banyak kenikmatan-kenikmatan itu yang belum kita syukuri. Yang kita ingat hanya kesulitan-kesulitan saja, sehingga kita pun berkeluh kesah. Ya, kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pecinta iman, kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan ajaran kepada Nabi SAW bagaimana cara mensyukuri nikmat. Ya, ketika Allah lapangkan dadanya Nabi untuk berdakwah, menerima perintah. Ya, ketika Allah ampuni dosa-dosa Nabi SAW. Kemudian Allah tinggikan ya nama beliau. Nama beliau selalu disebut oleh kaum muslimin dan muslimah. Ya, kemudian Allah berikan kemudahan setelah kesulitan-kesulitan dalam berdakwah. Maka Allah berikan petunjuk untuk mensyukuri nikmat. Apa kata Allah? Fa'idha farohta fansob. Kalau engkau selesai dari suatu urusan, maka kerjakan urusan yang lain. Apabila selesai dari satu ibadah, kerjakan ibadah yang lain. Ya. Jadi isi waktu kita dengan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan pahala. Selesai dari satu urusan, kerjakan urusan yang lain. Bukan berarti kita enggak boleh istirahat, kita boleh istirahat. Kita butuh tidur. Tapi tidur yang sewajarnya, bukan tidur yang lama atau malas-malasan atau rebahan, tidak. Islam mengajarkan kita semangat. Islam mengajarkan kita menjadi orang yang disiplin, orang yang rajin, bukan pemalas. Allah mengatakan faida faraghta fansub. Apabila engkau selesai dari suatu urusan, maka kerjakan urusan yang lain. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari satu urusan, beliau kerjakan urusan yang lain. Beliau mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Ketika di rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istri-istri beliau di rumah. Ya. Kemudian banyak ya bagaimana kita melihat kesibukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau dalam sirah nabawiyah. Makalah marilah kita contoh. Kita mensyukuri nikmat Allah dengan terus kita

0: isi waktu ini dengan hal-hal yang positif yang bisa mendatangkan pahala dan ganjaran. Ya, karena kita sedang mencari bekal, kita sedang safar, kita musafir, kita butuh bekal sebanyak-banyknya. Ya, dari sini ini tadi faida farogta fansab. Apalagi sebagian kita sedang liburan. Ya, ada liburan weekend, Sabtu Ahad. Ya, anak-anak kita sedang libur sekolah. Mahasiswa sedang libur kuliah. Maka ingatlah ayat ini. Ya, yang dengan ayat ini semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Faida farogta fansab. Kalau engkau selesai dari satu kerjaan, lakukan kerjaan yang lain. Selesai kuliah libur, lakukan aktivitas yang lain. Membaca, ikut daurah, belajar skill-skill yang bermanfaat. Ya. Ikut membantu pekerjaan orang tua, silaturahim. Ya, nelpon kerabat. Ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya. Jadi kalau kita sibukkan dengan hal yang bermanfaat, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang sia-sia atau bahkan hal-hal yang jelas-jelas dosa dan maksiat. Kemudian di antara bentuk rasa syukur adalah Allah mengajarkan kita wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu hendaklah engkau berharap. Ya. Jadi ketika kita beraktivitas, kita beramal soleh, kita melakukan hal-hal yang positif, maka jangan lupa kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ganjarannya, kita berharap ampunannya, kita berharap kenikmatan surga darinya. Karena Allah mengatakan wa ila rabbika farghab. Ini adalah para pecinta iman, ya, pembahasan kita menjadi hamba yang bersyukur, yaitu kita penulis dalam buku ini memberikan penjelasan di dua surat, surat Ad-Duha dan surat Asy-Syarh, yang dimana di dua surat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya nikmat tersebut di antaranya juga Allah berikan kepada kita. Maka marilah kita ingat nikmat itu dan kita berusaha mensyukuri nikmat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada MC.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Budi Santoso LSMPD Hafizullah Ta'ala atas pemaparan materinya pada sore hari ini. Semoga pemaparan materi tersebut yang bertemakan menjadi hamba yang bersyukur dapat memberikan manfaat kepada kita, terlebihnya dalam meningkatkan rasa syukur kita atas segala kenikmatan yang telah kita peroleh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada di sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Bagi antum semua yang memiliki pertanyaan seputar tema ataupun hal-hal yang lainnya, antum dapat mengirimkan pertanyaan ke nomor Aliman Center 0873-04-846 yang insyaallah akan kita bacakan secara langsung di studio. Baik, di sini ada pertanyaan yang telah masuk, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya ini keluar tema nih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, bulan suci itu ada 4. Apakah bulan Ramadan termasuk di dalamnya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawabannya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum para pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci dalam agama Islam itu ada 4. Ya. Ini disebutkan oleh Allah di surat At-Taubah ayat ke-36. Ya, nanti bisa dicek surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan itu 12 bulan. Dalam satu tahun, dalam satu tahun Hijriah itu ada 12 bulan. Jadi 12 bulannya ada 4 bulan suci. Yaitu yang kalau kita lihat sebagaimana disebutkan dalam hadis, 4 bulan ini adalah bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11 dari kalender Hijriah, bulan Dzulhijjah, ini bulan ke-12, kemudian yang ketiga bulan Al-Muharram, ini bulan pertama. Saat ini kita di bulan Al-Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Ya. Jadi maksud dari pertanyaan tadi, 4 bulan suci itu bulan yang diagungkan. Amal-amal ibadah di bulan ini dibesarkan pahalanya. Dosa dan maksiat di bulan-bulan ini juga dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga hendaknya kita berusaha memanfaatkan bulan-bulan suci ini dengan sebaik-baiknya. Kita perbanyak ibadah dan kita jauhi kemaksiatan dan kezaliman. Ya, kita di setiap bulan kita beribadah, di setiap bulan kita menjauhi dosa dan maksiat. Hanya saja di bulan-bulan suci ini pahala dan dosa itu beda nilainya. Ya, sekali lagi, empat bulan suci itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Al-Muharram dan bulan Rajab. Tidak termasuk Ramadan. Ramadan ini memang punya keutamaan. Bulan Ramadan di situ diturunkan Al-Qur'an. Bulan Ramadan di situ ada Lailatul Qadar. Ya. Jadi empat bulan suci ini tidak termasuk Ramadan. Jadi kesimpulannya, kita dalam satu tahun itu ada lima bulan yang istimewa. Maksudnya bulan yang agung, ya. Ramadan ini keutamanya tersendiri. Adapun empat bulan suci itu tadi apa tadi, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Bulan Rajab ini masih lama, ya, karena sekarang ini kita masih di bulan Al-Muharram 1448. Jadi manfaatkan di hari-hari yang masih ada ini untuk meningkatkan ibadah dan menjauhi dosa, ya. Dan nanti kita kalau dikasih umur yang panjang, baru kita akan ketemu dengan bulan suci lagi, yaitu bulan Rajab. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita, terutama kepada penanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memaksimalkan beribadah di bulan suci, yang mana sekarang kita berada di bulan Muharram. Ikhwata liman rahimani wa rahimakumullah, kami masih membuka kesempatan bagi antum semua yang ingin berinteraktif secara langsung bersama kami di studio, bisa langsung menghubungi nomor WA kami ataupun bisa menelpon secara langsung di Al Iman Center 0873x04x846. Baik, nampaknya dia ada penelpon yang masuk, Ustaz. Maka kita akan baca, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nampaknya terputus, Ustaz. Jadi mungkin kita mengajak sekali lagi bagi pemirsa Aliman TV yang ingin berinteraktif secara langsung bersama kami di studio, bisa langsung menghubungi nomor Aliman Center, baik melalui layanan berbayar ataupun layanan call WA 0873x04x846. Baik, Ustaz, sambil menunggu penelpon selanjutnya, mungkin kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana mengobati hati yang iri dengan kenikmatan yang ada pada orang lain, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terlebih kenikmatan yang ada pada keluarga sendiri, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fikum.
0: Barakallahu fikum, para pecinta liman, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan. Bagaimana kita mengobati rasa iri atau dengki terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada pihak lain, termasuk kepada keluarga atau saudara sendiri? Perlu kita ingat dan perlu kita pahami bahwasannya iri itu atau hasad atau dengki termasuk penyakit hati. Ya, jadi harus kita ingat, iri itu penyakit apa? Penyakit hati. Penyakit hati itu kan tidak kelihatan. Tidak bisa kita datang ke medical check up, kita apa minta obat iri kan enggak bisa. Maka iri ini penyakit hati, dan penyakit hati ataupun penyakit badan itu obatnya ada di Al-Qur'an dan hadis. Ya. Jadi kalau kita cari obat iri, itu kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai seluruh para sahabat. Ya, ini yang pertama. Harus kita ingat, iri itu penyakit hati dan obatnya ada di Al-Quran dan hadis atau As-Sunnah. Kemudian yang kedua, untuk iri ini adalah obatnya, yang pertama kita berdoa. Ya. Jadi usahakan yang pertama itu doa. Doanya bagaimana? Doanya dengan bahasa Indonesia atau bahasa apapun yang kita mampu. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari penyakit iri ini, ya Allah. Jadi kalau kita sudah tahu kita itu ada iri, ada hasad, maka minta kepada Allah, Zat yang Maha Mendengar, Zat yang Maha Mengetahui. yang Maha Kuasa, minta kepadanya, ya Allah, cabutlah rasa iri ini dalam dadaku, dalam hatiku, hilangkan, palingkan. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi minta kepada Allah dengan serius, ya, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, konsentrasi, kita betul-betul butuh akan karunia Allah, yaitu dengan dicabutnya, dihilangkan penyakit iri ini dari hati kita. Ya, dari apa? Dari hati kita. Ini yang kedua, yaitu berdoa. Kemudian juga yang ketiga adalah kita minta karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang kedua tadi minta supaya kita dijauhkan dari iri. Kalau disebutkan di surat apa? Di surat Al-Hasyr, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan engkau jadikan dalam hati itu ghil, hasad kepada orang-orang yang beriman. Ya. Yang ketiga adalah kita minta karunia Allah Subhanahu wa taala, misalnya keluarga kita, saudara kita, Allah berikan harta berupa rumah. Maka minta, ya Allah, sebagaimana engkau berikan kepada saudaraku rumah, maka berikan kepadaku, ya Allah, rumah. Minta, ya. Apa yang Anda lihat kepada saudara Anda dikasih ini, dikasih itu, saudara Anda punya kendaraan baru, maka minta sama Allah Subhanahu wa taala kendaraan baru. Ya. Terlepas nanti Allah kasih atau tidak, itu Allah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya, Allah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk kita di akhirat dan di dunia, di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi kalau kita lihat orang punya ini, punya itu, orang bisa ini, bisa itu, minta sama Allah Subhanahu, ya Allah, sebagaimana Engkau mudahkan keluarga saya ini bisa punya skill ini, bisa beli ini, maka mudahkan saya untuk juga sama. Ya, berikan aku karuniamu, ya Allah. Engkau yang maha luas karunianya. Minta sama Allah SWT. Was'alullah min fadli. Mintalah akan karunia Allah. Ketika kita keluar dari masjid, apa doa kita? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Ya, minta. Ya, jadi jangan hasad, tapi minta sama Allah. Allah yang punya segala-galanya. Allah yang maha kaya. Allah yang punya antara langit dan bumi, antara apa yang di langit dan di bumi, itu Allah semuanya yang punya. Ya. Kemudian yang keempat, para pecinta iman, ya, hati-hati, ya, hasad ini penyakitnya iblis. Ya, iblis ini iri kepada Nabi Adam. Nabi Adam, ya, Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam. Malaikat pun sujud, iblis enggak mau sujud. Hasad, ada hasad kepada Nabi Adam. Ya. Kemudian ada Qabil, anaknya Nabi Adam namanya Qabil, hasad kepada Habil. Akhirnya Qabil membunuh Habil. Ya. Kemudian ingat juga kisahnya Nabi Yusuf, bagaimana saudara-saudaranya Nabi Yusuf hasad kepada Nabi Yusuf. Jadi hasad ini kalau dituruti, itu membuat hidup kita enggak tenang, kepikiran, kalau cemas. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan berbuat buruk kepada orang yang kita hasati. Menjelek-jelekkan, menjatuhkan namanya karena kita hasad. Ya. Jadi coba kita renungi dampak negatif hasad itu banyak. Selain hidup kita enggak tenang, buat apa hidup yang cuma sekali, yang sebentar di dunia ini, yang kita gunakan cari bekal, kemudian kita rusak dengan hasad sama orang, kita gak akan tenang, akhirnya kita gak bersyukur. Allah sudah kasih kita nikmat, yang itu belum kita syukuri, kita lihat nikmat orang lain, akhirnya kita hasad. Ya, kita khawatir karena kita nikmat yang ada pada diri kita belum kita syukuri, Allah cabut, kita yang repot. Ya, jadi apa namanya, ini yang keberapa, ini yang keempat atau yang kelima. Ya, ingat, hasad itu tidak akan membuat hidup kita tenang, tidak akan membuat hidup kita tentram, kita akan galau, kepikiran, cemas. Ya, ini dampak dari hasad. Selain hasad itu dosa besar, ya, hasad ini termasuk dosa besar yang harus kita apa namanya, kita waspadai. Ya, ini hati-hati dari penyakit hasad. Ini tadi beberapa poin. Kemudian supaya kita tidak hasad, kita nggak usah scroll apa namanya, media sosial, ya. Kalau jadi kita bermedia sosial itu sebutuhnya saja. Kita punya WA karena memang pekerjaan kita butuh WA, maka kita WA secukupnya. Nggak usah lihat statusnya orang, ya, statusnya ini, statusnya itu. Kalau statusnya isinya nasihat, nggak apa-apa. Kalau statusnya orang itu saudara kita isinya pamer kenikmatan, ini dan itu, nanti kita hasad, kita jaga diri kita. Ya, makanya jangan kepo dengan urusan orang. Jangan pengen tahu terhadap urusan orang supaya kita tidak hasad. Kalau memang kita enggak mampu, ya sudah kita kurangi. Kita enggak usah lihat kehidupan orang lain, baik itu di media sosial, di Instagramnya, di Facebooknya, enggak usah. Ya, kita fokus dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita, melindungi kita dari hasad, iri dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Budi Santoso LSMP di Hafidzullah Ta'ala atas jawaban yang telah disampaikan mengenai obat hati ya dari iri ataupun hasad. Semoga pemaparan tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan kita dari sifat yang tercela. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kami masih menunggu dan memberikan kesempatan pada antum yang ingin berinteraksi secara langsung bersama kami di studio, bisa langsung menghubungi nomor kami 0873-04-846. Karena mengingat waktu yang telah mendekati akhir sesi kita pada sore hari ini, Bang Ustaz, nampaknya ada pertanyaan terakhir Ustaz yang bisa kita ajukan pada kesempatan sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya Ustaz, apakah setelah menikah kita tinggal di kontrakan padahal orang tua menyuruh kita untuk tinggal satu rumah? Apakah hal ini merupakan salah satu bentuk rasa tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan Ustaz? Karena terkadang saya memiliki ketidakcocokan. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum.
0: Para pemirsa Al-Iman TV maupun para pendengar radio Surah Al-Iman yang Allah muliakan, kita sebagai seorang anak ya, yang dimana kita punya orang tua, ya punya apa? Orang-orang tua. Dan kita tahu betul orang tua itu pada umumnya itu sayang kepada anaknya. Ya, ini sifat umumnya orang tua, baik itu bapak atau ibu, itu sangat sayang kepada buah hatinya, kepada darah dagingnya. Ya, ini sifat umum, sifat yang melekat pada diri orang tua. Ya, maka ketika orang tua kita, di saat kita selaku anak, kita sudah menikah, kita sudah berumah tangga, baik itu menikahnya barusan menikah atau sudah lama menikah, kemudian orang tua kita menawarkan atau mengarahkan kita untuk tinggal bersama mereka satu atap, ya, ya mungkin dengan tujuan misalnya supaya kita bisa berhemat daripada kita bayar kontrakan, kita bayar uang kos-kosan, maka uang itu kan bisa disimpan, ya, untuk kebutuhan, misalnya kebutuhan masa depan, ya, misalnya ditabung untuk umroh, ditabung untuk daftar haji, ditabung untuk pendidikan anak, misalnya, ditabung untuk bisa beli rumah sendiri. Ya, itu sebagian orang tua demikian. Ya. Jadi kita lihat sisi kita yang pertama itu kita yakini orang tua itu menginginkan yang baik untuk orang tua untuk anaknya. Setiap orang tua menginginkan yang terbaik, berusaha yang terbaik untuk anak-anaknya. Ini yang pertama ya. Kita pahami akan hal itu. Kemudian yang kedua, dengan apa namanya kita menuruti saran orang tua, kita juga berbakti kepada keduanya, kita lebih dekat dengan keduanya, kita bisa berkhidmah kepadanya, ya, kita bisa membahagiakan hati keduanya, ya, dengan kita menuruti. Ini kan saran dari orang tua yang insya Allah tidak ada isi maksiatnya, ya, orang tua menyarankan kita untuk tinggal bersama mereka, ya, ya mungkin salah satunya untuk menghemat pengeluaran kita. Dan itu tidak ada unsur maksiat. Maka pada asalnya kita wajib mentaati orang tua selama itu bukan dalam hal maksiat. Ya, ini yang kedua. Kemudian ada pun yang ketiga, adanya ketidakcocokan, ya, antara kita misalnya dengan orang tua, maka kita carikan solusi. Ya, kita tekan ego kita, kita tundukkan ego kita. Ya, ini orang tua, ya, yang punya jasa, yang kita yakin seandainya kita punya harta seluruh bumi ini, kita kita punya harta, kita kasihkan kepada orang tua, itu belum bisa menebus jasa mereka, itu belum bisa. Ya, sebagaimana ada kisah seorang anak yang tawaf menggendong ibunya, kemudian ditanya kepada Abdullah bin Umar, apakah si anak sudah membalas jasa orang tuanya? Itu belum. Ya, rasa sakit ketika melahirkan itu belum terbayarkan sama si anak tadi. Ya, jadi adapun kalau ketidakcocokan itu hal yang lumrah. Ya, karena kita punya idealis seperti ini, orang tua kita punya idealis seperti ini. Cuman bagaimana kita mencari jalan tengah, cari solusinya bagaimana? Ya, kita sampaikan dengan cara yang baik kepada orang tua kita, begini-begini. Ya, dengan insya Allah, ya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala melunakkan hati orang tua kita, memudahkan urusan kita agar ketidakcocokan ini jangan ada terus, jangan dipelihara. Ya, kita cari hal-hal yang itu ada kecocokan, ada pun ketidakcocokan ini kita carikan solusi, minta sama Allah solusi yang terbaik. Ya, yang jelas saran dari orang tua tadi itu tidak ada unsur maksiat, dan orang tua itu ingin yang terbaik untuk anaknya. Ya, ingin kita menabung misalnya supaya anak kita bisa daftar haji, karena itu rukun Islam. Ya, sampai kita juga bisa punya rumah sendiri. Ya, kalau kita punya rumah sendiri, orang tua kita juga akan ikut senang. Ya, daripada kita misalnya membayar uang kontrakan ataupun uang kos-kosan. Begitu pula kalau kita punya istri kita, kita nasihati ya agar menjaga egonya. Ya, ini orang tua, tetap jasanya tidak akan pernah terbayarkan sampai kapanpun. Itulah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memudahkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita, baik orang tua kita masih hidup ataupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Jadi kalau orang tua kita masih hidup, itu manfaatkan untuk berbakti, karena rasa penyesalan itu akan ada ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Kita akan rindu, kita akan ya rindu akan nasihatnya, kita akan rindu untuk mencium tangannya dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita, terlebih dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan jurnapanya adalah pertanyaan terakhir Ustaz yang bisa kita ajukan pada kesempatan sore hari ini. Dan mungkin sebelum kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini, mungkin bisa disampaikan kesimpulan atau nasihat singkatnya mengenai pembahasan kita pada sore hari ini Ustaz. Dan kepada Ustaz Budi Santoso LCMPD Hafizullah Ta'ala, kami persilahkan.
0: Para pencinta iman, kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, alhamdulillah di sore hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari setidaknya dua surat, ya, walaupun secara global, yaitu surat Ad-Duha dan juga surat Asy-Syarh, yang kesimpulannya di surat Ad-Duha itu Allah sebutkan beberapa kenikmatan yang telah Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang awalnya Nabi itu yatim, yang Nabi lahir dalam keadaan yatim, kemudian Allah berikan perlindungan, ya, kemudian Allah berikan kecukupan, ya, Allah berikan penjagaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga di situ Allah mengingatkan cara bersyukur itu apa, dengan tidak membentak anak yatim, tidak menghardik orang yang meminta, ya, kemudian menceritakan nikmat, ya, mengingat nikmat. Kemudian di surat Asy-Syarh Allah juga sebutkan beberapa kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengampuni dosa-dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah melampangkan dada beliau untuk menerima perintah dakwah. Ya. Kemudian Allah tinggikan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat azan, di saat tasyahud, kita menyebut nama beliau alaihi salatu wasallam. Dan cara bersyukur adalah yaitu dengan memanfaatkan waktu. Apabila kita selesai dari satu urusan, maka kerjakan urusan yang lain. Maka ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini hendaknya jangan berhenti pada diri kita. Ya, ketika kita sudah mempelajari ilmu ini, sampaikan kepada yang lain. Ya, ajarkan, sebarkan, jadikan status misalnya, sebagaimana Nabi bersabda, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku kata Nabi walaupun satu ayat. Dan sore hari ini kita belajar beberapa ayat. Alhamdulillah. Ya, semoga ayat-ayat yang kita pelajari bisa menguatkan iman kita, bisa memperbaiki akhlak kita, ya, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an ini bukan hanya dibaca, Al-Qur'an juga perlu dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Budi Santoso LSMPD Hafizallahu Ta'ala atas pemaparan materinya dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada sore hari ini mengenai bagaimana seorang muslim untuk menjadi hamba yang bersyukur serta memaksimalkan hari-hari di bulan suci Al-Muharram untuk beribadah, dijauhkan dari segala sifat yang buruk, dan semoga Allah memudahkan kita dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada seluruh pendengar setia Radio Suara Aliman dan pemirsa Aliman TV dimanapun Anda berada atas partisipasinya pada sore hari ini. Insyaallah kita akan berjumpa di lain waktu biiznillahi taala, dan mari kita cukupkan pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
8: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubuh keimanan.
9: Semenit manfaat.
10: Sebagian orang mengatakan cari yang halal itu sulit di zaman saat ini, sehingga mereka menggampangkan atau terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan. Ya. Dan ini memang perlu kita menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan fasilitas kepada kita, Allah ngasih kita akal, Allah ngasih kita mata, telinga, kedua tangan, kedua kaki. Ya, ini semuanya agar kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, di antara ibadah kepada Allah adalah mencari rezeki yang halal. Ya. Jadi harus kita perhatikan, Allah memerintahkan dalam ayat ini, angfiku, berinfaklah dari hasil usaha, dari sebagian hasil usahamu yang baik-baik, yang halal.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima.
1: Dalam hadis diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal, tidak ada perintah di atasnya, tidak ada tuntunan dari Nabi, maka amalannya tertolak.
2: بسم الله الرحمن

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Ma yaqulu wa yaf'alu man aznaba dhanba.
0: Apa yang perlu dilakukan orang yang berbuat dosa?
1: Qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yuznibu dhanban fa yuhsin at-tuhur thumma yaqumu fa yusalli rak'atayn thumma yastaghfiru Allah illa ghafara Allah lahu.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kali seorang hamba berbuat dosa, lalu ia berwudu dengan baik, kemudian bangkit melakukan sholat 2 rakaat. Setelah itu, memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Doa saat berbuka puasa.
1: Yaquli, zahab al-rama, waqtallati al-uruq, wa thabata al-ajru insyaallah.
0: Lepaslah dahaga, urat-urat tubuh pun mulai terbasahi, dan pahala akan diperoleh insyaallah.
1: Wa yaqul, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, agar Engkau mengampuniku.
1: Du'aul 'utas.
0: Doa ketika bersin.
1: Idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah.
0: Apabila salah seorang di antara kalian bersin, hendaknya mengucapkan alhamdulillah.
1: Walyaqul lahu akhuhu aw sahibuh yarhamukallah.
0: Orang yang mendengar bersin itu hendaknya menjawab yarhamukallah.
1: Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum.
0: Lalu orang yang bersin menjawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
7: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
8: Rahimani wa rahimakumullah. Berhubung Ustadzun al-Walid al-Ustadz Mubarak wa Muallim, seperti kita ketahui bersama, sedang rihlah untuk safari dakwah di Belanda, insyaallah pekan ini dan pekan depan ana diminta untuk menggantikan waktu kajian beliau. Dan di kesempatan ini insyaallah ta'ala

pengertian tauhid secara bahasa, at-tauhid huwa al-ifrad, artinya mengesakan. At-tauhid secara bahasa adalah al-ifrad, artinya mengesakan. Adapun menurut syariat, makna tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang dikhususkan untuknya. Mengesakan Allah dengan kekhususan-kekhususannya, baik berupa al-uluhiyah dan rububiyah, asma dan sifat, serta menafikan kekhususan tersebut dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tauhid menurut syariat. Intinya adalah mengesakan Allah dengan perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Ini makna tauhid menurut syariat. Lafaz tauhid, apakah mustalah syar'i atau bukan? At-tauhid, apakah lafad atau istilah syar'i atau bukan? Jawabannya adalah istilah syar'i, lafad syar'i. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Hadis Mu'ad bin Jabal. Hadis Mu'ad bin Jabal, yaitu hadis Ibn Abbas sebenarnya ya. Hadis dari Ibnu Abbas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Apa pesan Nabi? Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Bukhari, ila ayyu wahidullah. Ini dia. Hadha wa syahid. Nabi mengatakan, awwala falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi, apa? Ila ayyu wahidullah. Kata tauhid di sini, wahadai wahidu, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah. Jadi istilah tauhid adalah istilah syar'i. Kemudian kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Kalau ditanya apa itu kalimat tauhid? Kalimat tauhid itu adalah la ilaha illallah. Atau juga disebut dengan apa? Apa sebutan lain dari kalimat tauhid? La ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Apa sebutan lainnya? Al-urwatul wuthqa. Al-urwatul wuthqa. Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Lihat maknanya. Barang siapa yang mengingkari tagut. Apa tagut? Semua yang disembah selain Allah. Berarti menafikan semua sesembahan selain Allah. Wa yu'min biman? Billah. Dan berimannya hanya kepada Allah. Faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Dari sahabat Umar
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: Dia bersabda, Al-Islam an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dalam hadis Jibril, ketika Rasulullah ditanya tentang Islam, beliau menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Hadis riwayat Muslim. Berarti seorang muslim itu adalah seorang yang apa? Bersaksi la ilaha illallah. Dia adalah seorang yang melakukan persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Apa makna persaksian? Makna persaksian akan jelas dengan kita mengetahui dua hal. Ya, apa makna persaksian la ilaha illallah? Kita akan tahu makna bersaksi la ilaha illallah apabila kita mengetahui dua hal. Apa itu persaksian? Apa itu makna ilah? Dua hal dulu. Apa makna persaksian? Apa maksud dari al-ilah, dari kalimat la ilaha illallah? Asyhadah atau persaksian artinya adalah ikhbar anil ilm. Ikhbarun anil ilmi. Memberitahukan atau menyampaikan tentang ilmu. Ya, sekali lagi, asyhadah adalah memberitahukan kepada orang lain tentang suatu ilmu atau suatu pengetahuan atau suatu keyakinan. Ini makna syahadah. Seorang memiliki sesuatu yang dia ketahui, ya, kemudian dikasih tahu kepada orang lain, dikabarkan kepada khalayak, itu makna syahadah. Oleh karena itu, syahadah atau persaksian itu akan benar bila terwujud di dalamnya dua hal. Pertama, adanya ilmu dan keyakinan dulu. Adanya ilmu dan keyakinan. Karena kalau tidak ada itu, tidak bermanfaat kesaksian itu. Tidak ada gunanya kesaksian tersebut. Sebagaimana persaksiannya orang-orang munafikin. Idza ja'akal munafiquna qalu madza nashhadu, kata mereka. Nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu, nanti mereka akan mengatakan begini, kami bersaksi wahai Muhammad bahwasanya engkau adalah benar-benar utusan Allah. Jadi orang-orang munafik, Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya orang-orang munafik itu datang di hadapan Rasulullah dan bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maka Allah membantah mereka. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui bahwasanya engkau adalah rasulnya, adalah utusannya. Lalu apa kata Allah? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik tersebut benar-benar berdusta dengan apa? Dengan persaksiannya. Karena persaksiannya tersebut tidak dilandasi dengan apa? Keyakinan. Persaksian mereka, perkataan atau berita yang dia sampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya Muhammad utusan Allah, itu hanya di lidah saja, tidak ada ilmu dan keyakinan di dalam hati mereka, maka dibantah. Ini yang pertama, persaksian itu akan benar apabila apa? Ada ilmu dan keyakinan. Yang kedua, persaksian itu akan benar apabila dilafadzkan dan disampaikan. Keyakinan yang ada di hati tersebut Ya, ilmu yang tersimpan dalam hati tersebut dilafadzkan dan dikabarkan, disampaikan. Barang siapa yang tidak melafadzkan dua kalimat syahadat, padahal dia bisa, mampu melafadzkannya, memiliki kemampuan, tidak ada penghalang, maka dia belum menjadi mukmin. Meskipun dia meyakini bahwasanya dua syahadat itu benar. Dan ini ijma' para ulama. Ini ijma' para ulama. Seperti kejadian pada siapa? Kejadian pada siapa ya? Siapa? Ahsan, pada paman Nabi SAW, Abu Talib. Itu yang pertama, yaitu kita mengetahui maksud dari syahadah. Yang kedua, apa maksud dari al-ilah? Apa makna al-ilah? Pada persaksian la ilaha illallah, al-ilah artinya adalah al-ma'bud. Artinya adalah al-ma'bud, yang disembah. Ini adalah ijma' sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Makna al-ilah adalah al-ma'bud. Maka kalimat Allah asalnya dari ilah. Kalimat Allah asalnya dari al-ilah. Ilah, ya, ilahun dari wazan fi'al. Dari wazan fi'al yang bermakna maf'ul. Ini harus kenal, kita harus tahu dengan detail ini biar enggak salah kaprah. Karena nantinya akan apa namanya, salah di awal, salah ini ibarat pondasi, ini ibarat akar. Salah di sini akan banyak kita dapati kesalahan pada cabang-cabangnya. Maka kita kenali dulu dari lafadznya. Jadi saya ulangi, kalimat Allah dari asal al-ilah, ya, dari asal al-ilah. Dan kalimat al-ilah itu wazannya, wazan dalam ilmu sharaf, ya, wazannya lah fi'alun, ilahun, fi'alun yang bermakna maf'ul. Yang bermakna maf'ul seperti apa? Firosh. Seperti firasun, itu maknanya mafrush, sesuatu yang dibentangkan, sesuatu yang dibentangkan, sesuatu yang digelar. Contoh yang lain apa? Kitabun. Kitabun wajibnya fi'al, tapi maknanya maf'ul, itu maktub, sesuatu yang maktub, yang ditulis. Nah, baru kenal ya, baru tahu ya, kalau kitab kalau kitab itu maknanya maktub. Nah, kitabun maknanya maktub, ya, paham? Nah, dari lafadznya saja kita bisa tahu bahwasanya makna ilah adalah ma'bud atau ma'luh, ya, ilahun bimakna ma'luh sama dengan ma'bud. Ada yang bilang dari kalangan mutakallimin bahwa makna al-ilah dalam kalimat la ilaha illallah adalah al-khaliq, yang menciptakan, yang sang pencipta, yang maha menciptakan. Ada yang bilang al-qadir, ya, al-qadir ala al-iftira. Ada yang bilang yang maha kaya. dan yang lainnya. Ini ucapan orang-orang mutakallimin, ahlul kalam, memanai la ilaha illallah dengan apa? La khaliqah, tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Ini syubhat, ini syubhat, dan ini tafsir batil, salah ini. Lah kan benar Ustaz, memang ada pencipta di dunia ini selain Allah. Memang benar, memang ada pencipta selain Allah. Ada enggak pencipta selain Allah? Tidak ada. Tapi sekarang kita sedang membahas makna kalimat la ilaha illallah. Bukan kita sedang membahas adanya pencipta atau tidak adanya pencipta, bukan. Kita sedang membahas fokus kalimat la ilaha illallah. Apa yang dinafikan dalam kalimat ini? Apa yang dimaksud dengan ilah dalam kalimat ini? Kita tidak menafikan bahwa di muka bumi ini satu-satunya pencipta itu hanya Allah, tidak kita nafikan. Tapi kita sedang membahas sekarang kalimat la ilaha illallah. Tadi kita di awal sudah kita ketahui bersama la ilaha ilaha itu ma'bud, tidak ada yang disembah, tidak ada sesembahan selain Allah, begitu kan? Nah, ada yang bilang dari kalangan mutakallimin bahwa makna ilah adalah pencipta. Dan ini kita harus mantap penafsiran yang salah. Penafsiran yang batil. Kenapa? Kenapa? Karena seandainya tafsiran mereka ini benar, seandainya tafsiran mereka ini benar, maka apa yang kemudian membuat orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy dahulu tidak menerima la ilaha illallah? Saya ulangi, seandainya tafsir la ilaha illallah diartikan la khaliqa illallah ini benar, maka apa yang membuat orang-orang Quraisy dahulu enggak mau dia bersaksi la ilaha illallah? Apa lantas apa? Di mana mereka ketika diseru qulu la ilaha illallah, mereka bilang apa? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini yang menyuruh kami mengatakan la ilaha illallah akan menjadikan sesembahan-sesembahan ini hanya menjadi satu sembahan saja? Itu yang mereka takuti. Mereka tahu bahwa kalimat la ilaha illallah ini seruan untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Sesembahan yang mereka sembah yang banyak ini, mereka harus menyembah satu sembahan saja. Maka mereka menolak la ilaha illallah. Karena kalau seandainya makna la ilaha illallah la khaliqa, mereka enggak akan menolak mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mengingkari bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Seandainya kamu tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, dalam ayat lain siapa yang menciptakan kalian, pasti mereka menjawab Allah. Ini diantaranya. Baik. Jadi ini menunjukkan bahwasanya pemahaman tersebut adalah pemahaman yang salah. Bahkan di antara sebab terbesar tersebarnya banyak kesyirikan, khususnya di zaman ini. Banyak kesyirikan di zaman ini tersebar karena pemahaman tersebut. Karena apa tersebut? Entah dia memang gak tahu, gak faham makna dan maksud la ilaha illallah, atau dia salah memahami la ilaha illallah. Maka kita lihat sendiri, ada orang yang sholat 5 waktu, dan di sholat itu mereka baca syahadat pasti, ya kan? Dibaca nggak syahadat? Pasti dibaca. Minimal tasyahud, ya, minimal gitu kah? Tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dibaca kan? Tapi masih berdoa kepada selain Allah, ya kan? Masih melakukan sesembelihan untuk selain Allah, membuat tumbal, membuat sesajen. Mereka sholat, sholat. Mereka mengatakan la ilaha illallah. Mereka melafadzkan la ilaha illallah setiap hari berkali-kali. Makanya entah karena belum nggak paham apa yang mereka lafadzkan atau salah memahami lafadz tersebut. Karena seandainya mereka memahami dengan paham benar, maka mereka akan seperti orang-orang Quraisy. Ya, orang-orang Quraisy. Entah mereka melafadzkannya dan harus menerima konsekuensinya, apa itu? Meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah dan hanya menyembah kepada Allah. Atau mereka menolak kalimat tersebut dan memilih sesembahan-sembahan mereka. Tidak mungkin menggabungkan dua-duanya. Kalau benar-benar paham dengan pemahaman yang benar. Kemudian ikhwah fillah rahimakumullah, di antara yang dapat membantu memahami makna la ilaha illallah adalah dengan mengetahui i'rab la ilaha illallah. Belajar i'rab. Ini kayak belajar nahwu di kelas tadi. Iya. Anak belajar nahwu lagi nih. Tayyib, la ilaha illallah. La nafiyatun lil jinsi. Nafiyatun lil jinsi. Ta'malu amala inna wa akhawatiha. Ta'malu amala inna wa akhawatiha. Ilaha, la ilaha, ilaha ismuha. Ismula. Ismuha. Mabniyun 'alal fathhi fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Wa khabaruha, aina khabaruha? Aina khabaruha? Khabaruha ismun marfu'un muqaddar. Ismun muqaddar. Takdiruhu haqqun. Takdiruhu haqqun. Muqaddar. Muqaddar yakni la yuktab wa la yuntaq. Walakinnahu mafhum, ya. Mafhum minal ibarah. Fakanana nakul la ma'budah haqqun. La ma'budah haqqun. Illa adatu sisna. Illa adatu sisna. Illa allahu wa lafdu allahu badal min lafdi ilah. Badal min lafdi ilah. Wahuwa badalu ba'din min kul. Wahuwa badalu ba'din min kul. Al-ilah a'ammu minal min Allah. Li'anal ilah yashmal kathir. Yasmal al umur al kazira min al ilahat al batilah. Nah, sekadalik fa Allah badal min al ilah badal ba'd min kul. Fatakunul jumlatu ma'a khabari al muqaddar. Madza la ilaha haqqun illallah. Ini maknanya la, makna la ilaha illallah itu adalah seperti ini. La ilaha haqqun illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Dan ini tafsir yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Karena kalau dikatakan tidak ada sembahan selain Allah, enggak benar juga. Sebab di muka bumi banyak yang disembah selain Allah, banyak. Tapi semuanya batil. Semuanya batil, tidak ada yang hak. Makanya kita katakan la ma'buda haqqon. Atau ada ulama yang mengatakan la ma'buda bihaqqin illallahu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Itu karena Allah, dialah satu-satunya yang hak, satu-satunya yang disembah dengan benar. Adapun wa anna ma yad'una min dunihi, adapun yang disembah selain Allah, kalimat doa kalau dimutlakkan dalam Al-Quran atau hadis itu maknanya ibadah. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, ya kalimat doa ya bila dimutlakkan asalnya maksudnya adalah ibadah. Wa anna ma yad'una min duni wal batil. Adapun yang mereka sembah selain Allah semuanya adalah batil. Kemudian ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, masih untuk memantapkan pemahaman kita terhadap la ilaha illallah agar menjadi pemahaman yang benar, yang kokoh, bahwasannya la ilaha illallah itu ada rukun-rukunnya, ya, ada rukun-rukunnya. Dia bisa jadi la ilaha illallah, artinya bisa berdiri tegak, atau ungkapan yang lain, la ilaha illallah itu dikatakan benar, diterima, bermanfaat bila terpenuhi rukun-rukunnya. Dan juga ada syarat-syaratnya. Artinya apa? Kalimat tersebut akan menjadi sah bila terpenuhi semua syaratnya. Kalau kurang syaratnya satu saja, maka tidak sah. Seperti biasa kita kalau bahas dalam ilmu fikih. Ya, ada rukun, ada syarat. Kalau rukun kan bagian. Rukun sholat, berarti bagian dari sholat tersebut. Nah, bagian dari sholat tersebut harus ada. Kalau kurang, ya nggak sah sholatnya, kan gitu. Adapun syarat, itu syarat bagian luar. Tapi itu juga bagian yang harus ada. Kurang satu saja tidak sah. Begitu juga dengan kalimat la ilaha illallah. Ada rukunnya, ada syaratnya. Apa rukun la ilaha illallah? Rukun la ilaha illallah ada dua. An-nafyu wal-ithbatu. An-nafyu, menafikan. Menafikan. Itu ada pada kalimat la ilaha. La ilaha. Tidak ada yang disembah dengan hak. Di sini apa? Menafikan segala bentuk sesembahan selain Allah. Ini makna la ilaha. Yang dimaksud dengan penafian adalah penafian adanya sesembahan selain Allah. Jadi tidak ada sesembahan di muka bumi ini selain Allah. Yang kedua isbat, ada pada illallah. Ini penetapan. Maksudnya adalah penetapan bahwasannya yang berhak disembah itu hanyalah Allah. Jadi dua rukun ini harus ada. Tidak boleh tidak. Tidak boleh kurang satu, tidak boleh. Harus terkumpul dua-duanya. Baru benar tauhid seseorang. Begitu. Tidak boleh tidak. Karena kalau nafi saja hanya la ilaha berhenti di situ, itu namanya ta'til. Ta'til itu penafian adanya Tuhan. Jadi di muka bumi ini enggak ada Tuhan. Jadi seperti itu. Seperti apa jadinya? Seperti ateis jadinya. Yang tidak mengimani adanya Tuhan, adanya yang berhak disembah di muka bumi ini. Salah. Kalau isbat saja menetapkan bahwasanya Allah adalah sesembahan, ini tidak menutup adanya sesembahan yang lain. Adanya sesembahan lain di muka bumi ini. Seperti kalau aku bilang, ya, anak bilang misalkan, anak kabarkan ke antum, di masjid ada Abdurrahman. Di masjid ada Abdurrahman. Apakah perkataan anak ini menafikan adanya orang lain di masjid? Jawab tidak. Ada Abdurrahman, ada Ridho, ya kan? Nah, ada siapa nih? Jafar. Dan yang lainnya banyak. Tapi kalau saya gabungkan dua-duanya, nafi sama isbat, tidak ada orang di masjid kecuali Abdurrahman, maka apa? Abdurrahman sendirian aja di masjid. Mungkin ada temannya tapi bukan manusia, jin dan lain sebagainya mungkin gitu kan. Semua. Tapi manusia enggak ada. Ketika kita gabungkan antara apa? Nafi dan isbat. Kalau kita nafi saja, enggak ada orang di masjid, ya enggak ada, kosong. Tapi kalau kita katakan isbat saja, di masjid ada Abdurrahman, ini tidak menafikan ada selain Abdurrahman. Tapi kalau saya katakan tidak ada orang di masjid kecuali Abdurrahman, maka ini menunjukkan pengesaan, ya, mengesakan Abdurrahman keberadaannya di masjid. Enggak ada seorang pun di masjid kecuali Abdurrahman. Terus sama siapa nih Abdurrahman? Barakallahu fikum jami'an. Nah, kita lanjutkan. Qala ta'ala, berikut ini beberapa dalil menegaskan dua rukun tersebut. Wa idz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa saja yang kalian sembah kecuali dia yang kalian sembah yang telah menciptakanku. Sesungguhnya dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini pernyataan Nabi Ibrahim ini, ya, mengandung nafi dan isbat. Nafi dari semua yang disembah oleh kaumnya. Nafi dari semua yang disembah oleh kaumnya. Dan menetapkan sesembahan untuk siapa? Untuk yang menciptakan, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari Abi Malik Sa'ad bin Tariq Ibnu Usaim Al-Syaji, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Rawahu Muslimun. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wa kafara dan mengkufuri, mengingkari semua yang disembah selain Allah, maka terjaga hartanya, darahnya, dan hisabnya atas Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah juga demikian, ya. Tidak hanya menetapkan tapi juga menafikan dan mengkufuri, gitu kan? Mengingkari semua yang disembah selain Allah. Jadi isbat enggak cukup. Isbat adanya sesembahan, isbat bahwasanya Allah yang berhak disembah tidak cukup. Karena orang-orang musyrikin juga menetapkan bahwasanya Allah berhak disembah. Tapi mereka tidak menafikan sesembahan-sembahan yang lain. Jadi mereka selain menyembah Allah juga menyembah berhala-berhala yang lainnya, sesembahan-sembahan yang lainnya. Dan mereka tidak dikatakan mukmin. Dikatakan mukmin ketika apa? Ketika mewujudkan antara nafi dan isbat. Digabungkan dua-duanya, nafi dan isbat. Tayib. Kemudian juga la ilaha illallah tidak akan bermanfaat juga ketika tidak terkumpul juga syarat-syaratnya. Jadi selain rukun terpenuhi nafi wa isbat, juga harus terkumpul syarat-syaratnya. Apa saja syarat? La ilaha illallah. Terus? Ada berapa intinya?
1: 7.
0: Ada 7. Seperti dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Ada 7. Benar, ada 7, ya? Ya, betul. Sebagian ulama mengatakan ada 7. Al ilmu wal yakinu wal wal qabul wal mahabbah dulu enggak? Wal mahabbatu. Tayyib, tujuh. Cuman dari tujuh ini semuanya berporos pada dua. Berporos hanya pada dua. Dari tujuh ini porosnya ada dua. Apa itu? Yaitu al-ilmu wal-iltizam. Al-ilmu wal-iltizam. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Yaitu mengetahuinya, mengetahui syarat-syaratnya. Ya, itu harus tahu dulu. Dia harus mengetahuinya, yaitu mengetahui maknanya. Mengetahui maknanya. Dan mengetahui syarat-syaratnya. Bahkan harus meyakininya. Ya, harus ini. Mengetahui maknanya. Bahwasanya la ilaha illallah itu maknanya apa tadi? La ma'budah apa la khaliqa? La ma'budah bihaqin illallah. Dia harus tahu maknanya dan meyakininya. Harus yakin. Banyak orang tahu tapi enggak yakin. Banyak kan? Iya, tahu tapi enggak yakin tuh banyak. Jadi tahu dan harus yakin. Bahwasannya di alam semesta ini benar-benar memang tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Harus ada keyakinan di hati. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dan dia ya'lam, mengetahui. Mengetahui. Dan makna mengetahui adalah meyakini bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, niscaya dia masuk surga. Dia masuk surga. Dan juga sabda Nabi SAW, man laqita wara'a hadzal haiti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha. Mustayqinan biha qalbu fabashiru bil jannah. Barang siapa yang kau temui di balik dinding ini, dia bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, apa? Mustayqinan biha qalbu, yani hatinya penuh dengan keyakinan. Jadi meyakini makna la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Maka sampaikan kabar gembira berupa surga untuknya. Jadi pertama harus yakin. Jadi syaratnya lah harus yakin, kembali poros yakin. Yang kedua adalah al-iltizam. Al-iltizam. Apa itu iltizam? Dilafadzkan dengan lisannya. Harus dilafadzkan. Dan dia melafadzkannya ikhlas. Hatinya ikhlas melafadzkannya. Ada enggak orang melafadzkan enggak ikhlas? Ada. Mungkin terpaksa. Orang-orang munafik juga melafadzkannya. Oh, wala. Kemudian yang ketiga adalah jujur, tidak dusta. Apa makna jujur tidak dusta? Melaksanakan konsekuensinya. Melaksanakan konsekuensinya. Karena orang yang dusta itu dikatakan dusta kapan? Orang tidak melakukan apa yang dia omongkan. Misalnya besok saya datang, gak datang. Nah, itu bohong kan? Nah, iya. Insya Allah besok tugas saya kumpulkan. Nah, gak ada yang ngumpulkan. Gitu kan. Berarti gak iltizam nih. Gak iltizam. Terus yang keempat, iltizam itu apa? Mati di atasnya. Mati dalam keadaan keyakinan tersebut. Mati dalam keadaan apa? Mengamalkan konsekuensi dari makna dan maksud la ilaha illallah. Seperti apa orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi enggak konsekuensi? Tidak menjalankan konsekuensinya. Seperti tadi. Dia sholat, membaca syahadat, tapi di waktu yang lain, dalam kesempatan yang lain, dia masih berdoa kepada selain Allah. Ya, meminta kepada pohon-pohon, penghuni pohon dan sebagainya, masih menyembelih sebagai persembahan, kan enggak komitmen, enggak konsisten dengan ucapannya, bohong berarti, enggak jujur. Baik. An Utsban bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah akan mengharamkan neraka bagi orang-orang, jadi orang-orang ini akan diselamatkan dari neraka, aman dari neraka, yaitu orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah untuk mencari wajah Allah. Maknanya apa ini? Ikhlas. Kalimat la ilaha illallah itu ibadah, bahkan seutama-utama ibadah, maka harus dikerjakan ikhlas, memang dilakukan semata-mata mencari wajah Allah. Dari Abi Hurairah, Nabi SAW ditanya oleh Abu Hurairah, "Man as'adun nasi bi syafa'atik ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatmu? Kata Nabi SAW, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi," yaitu orang yang melafadzkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, ikhlas dari hatinya. Adapun orang yang tidak melafadzkan dua kalimat syahadat padahal dia mampu mengucapkannya, maka dia tidak dikatakan beriman, meskipun dia meyakini bahwasanya kalimat tersebut benar. Tidak cukup hanya meyakini saja, tidak cukup hanya ilmu saja, tapi harus iltizam. Maka tadi iltizam 4 tadi, iltizam melafadzkannya, ikhlas, kemudian apa? Ikhlas, jujur, kemudian mati di atas kalimat tersebut. Dalam hadis Ubadah, ya, yaitu hadis Qudsi, tepatnya hadis Qudsi, ya benar Adam dan seterusnya itu, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya benar Adam, innaka gimana? Ya benar Adam, law ataitani bi qurabil ardi khotaya, tsumma laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Jadi ini dalil apa? Bahwasanya makna iltizam itu sampai kita meninggal. Jadi tauhid itu dipegang sampai mati. Karena Allah Ta'ala mengatakan apa? La tusriku la tsumma laqitani. Laqitani maksudnya meninggal. Engkau meninggal dalam keadaan la tusriku bi syai'an. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya iltizam itu adalah sampai kita meninggal. Dan ijma sebagaimana dinukil oleh Ibnu Abdul Bar bahwasanya kalimat la ilaha illallah tidak akan memberi manfaat sama sekali kecuali apabila seorang meninggal di atasnya dan tidak membatalkannya. Artinya tauhid ini, ya, seorang muwahhid harus dalam keadaan tauhid hidup sampai dia mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di atas tauhid sampai ajal kita. Demikian yang disampaikan dalam kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah pembahasan tentang tauhid ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video.
2: Sudah infak iman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Allahu Akbar. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
7: Orang yang mati.
5: You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Ya salam, sudah tidur aja anak ini. Bang, bangun bang. Bang, bangun.
1: Kenapa akhi? Anak ngantuk banget ini.
0: Iya bang, ngantuk boleh. Cuma jangan tidur kayak gitu.
1: Emang kenapa?
0: Karena ada larangan yang dari Nabi.
1: Beneran tuh?
0: Iya bener. Bahwasannya kalau tidur seperti itu termasuk tidur.

0: nomor 5040 dan Ibnu Majah nomor 3723. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih.
1: Ya salam. Syukran akhir udah ingetin ya.
2: Ah oke. Daripada antum tidur, yuk gantian yuk.
1: Eh, tadi dibayarin ya.
2: Ah, kebiasaan ini. Yaudah,
1: oke, gas lah.
3: Ketika kita mengetahui ibadah itu hak Allah secara murni, doa itu hak Allah secara murni, kemudian kita berikan kepada selainnya, berarti kita telah berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui suatu kewajiban adalah kita diperintahkan menjalankannya, kemudian kita meninggalkannya, tatkala ada suatu perkara yang haram sebenarnya harus kita tinggalkan, kemudian kita terjang, berarti kita telah berbuat zalim. Maka kezaliman dengan aneka ragamnya, baik kepada hak Allah Subhanahu wa taala maupun kepada hak para hamba, semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni haramtu dzulma ala nafsi faj'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah ingatkan kita semua, jangan kalian saling berbuat zalim wahai para hamba-Ku.

0: berkata,
1: "Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan."
2: Doa ulubsis saub.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsis thawbil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifullahu ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Doa al-khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dhikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Al-dhikru inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
3: dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liusallim ala ahlih.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa az-zahabi ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung kepada Allah maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Du'a'ul khuruji minal masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: فأينا يكون مضرنا؟ وقلت عويس غنيا كآبائه يواجهه ماله
4: جاء متوجعا بسيفه
0: وعشيرته لا تسامي
4: عليه.

kisah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menetapkan embargo ekonomi atas orang-orang kafir Quraisy, yang tidak lain beliau adalah Umamah bin Utsal. Di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berniat memperluas wilayah cakupan dakwah beliau kepada Allah. Maka beliau menulis 8 surat kepada raja-raja Arab dan Ajam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkannya kepada mereka untuk menyeru mereka kepada Islam. Dan di antara orang yang mendapat surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Thumamah bin Utsal Al-Hanafi. Tidak mengherankan karena Thumamah adalah salah seorang pembesar orang-orang Arab di zaman jahiliyah. Salah seorang pemuka Bani Hanifah yang terpandang. Salah seorang Raja Yamamah yang perintahnya senantiasa ditaati. Thumamah menerima surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat angkuh dan melecehkan. Harga dirinya kepada dosa terpicu. Maka dia menutup kedua telinganya rapat-rapat agar tidak mendengar dakwah kepada kebaikan dan kebenaran itu. Kemudian setan pun mulai menguasai Thumamah. Dia terus membujuknya agar ia membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengubur dakwahnya bersamanya. Dia memulai mencari peluang untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia mendapatkan kesempatan itu. Kejahatan buruk ini hampir terlaksana jika saja salah seorang paman Thumamah tidak mengurungkan niat Thumamah di kesempatan terakhirnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Sallallahu alaihi wasallam dari keburukannya. Thumamah, bila dia bisa menghentikan niat jahatnya terhadap Nabi Sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak bisa menghentikannya dari para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Thumamah terus mengincar mereka, sehingga dia berhasil menangkap beberapa orang dari mereka dan membunuh mereka secara emosional. Sehingga pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghalalkan darahnya dan mengumumkannya di hadapan para sahabatnya. Tak lama setelah itu Thumamah berniat untuk menunaikan ibadah umrah. Maka dia berangkat meninggalkan bumi Yamamah menuju Makkah. Dia sudah membayangkan akan melaksanakan tawaf dan menyembelih kurban untuk berhalanya. Ketika Thumamah dalam perjalanan menuju Makkah, di dekat kota Madinah, dia mendapatkan sebuah musibah yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Sebuah pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berpatroli di sekeliling Madinah, yang bertugas menjaga keamanannya dari serangan mendadak dari musuh atau melindunginya dari pelanggaran orang yang membawa keburukan, memergoki perjalanan Thumamah. Pasukan ini menawannya, sementara mereka tidak mengenal siapa dia. Pasukan ini membawanya ke Madinah, mengikatnya di salah satu tiang masjid, kemudian menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan melihat perkara tawanan ini dan menetapkan perintahnya kepadanya. Manakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke masjid dan hampir masuk ke dalamnya, beliau melihat Thumamah terikat di sebuah tiang. Maka beliau bersabda, "Apakah kalian tahu siapa dia?" Mereka menjawab, "Tidak, ya Rasulullah." Kemudian beliau pun berkata, "Ini Thumamah bin Utsal Al-Hanafi. Tawanlah dia dengan baik." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke keluarga beliau seraya bersabda, "Kumpulkanlah makanan lezat yang kalian miliki dan hidangkanlah kepada Thumamah bin Utsal." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar unta beliau diperah di pagi dan sore hari, lalu susunya disuguhkan kepada Thumamah. Semua itu dilakukan kepada Thumamah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengannya dan
sebelum beliau berbicara kepadanya. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Thumamah. Beliau ingin menyerunya kepada Islam secara perlahan. Beliau bertanya kepadanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Dia menjawab, "Aku mempunyai kebaikan wahai Muhammad. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun, jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu ingin harta, maka katakanlah. Niscaya kamu akan kami berikan apa yang kamu inginkan." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya dalam keadaan demikian selama 2 hari. Makanan dan minuman lezat selalu disuguhkan kepadanya. Susu unta tetap diperah untuknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuinya kembali. Beliau bertanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Thumamah menjawab, "Aku hanya mempunyai apa yang aku katakan sebelumnya. Jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang telah berterima kasih. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Jika kamu menginginkan harta, maka mintalah, niscaya akan kami beri seberapapun yang engkau mau." Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Kemudian di hari berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang lagi kepadanya. Beliau bertanya kepadanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Dia menjawab, "Aku mempunyai apa yang telah aku katakan kepadamu. Jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun, jika kamu menginginkan harta, maka mintalah. Niscaya kami akan memberi seberapapun saja yang kamu mau." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya dan bersabda, "Lepaskan Thumamah." Maka mereka membuka ikatannya dan melepaskannya. Thumamah meninggalkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berlalu sampai tiba di sebuah kebun kurma di pinggir Madinah dekat Baqi' yang ada mata airnya. Thumamah menghentikan kendaraannya di sana. Dia bersuci dengan menggunakan airnya secara baik. Kemudian membalikkan langkahnya menuju masjid. Begitu dia tiba di masjid, dia berdiri di hadapan sekumpulan orang dari kaum muslimin dan berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah." Selanjutnya Thumamah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, demi Allah di muka bumi ini tidak ada wajah yang paling aku benci melebihi wajahmu. Namun sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci melebihi agamamu. Namun saat ini agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci melebihi negerimu ini. Namun saat ini ia menjadi negeri yang paling aku cintai." Kemudian dia menambahkan, "Dulu aku pernah membunuh beberapa orang dari sahabat-sahabatmu. Lantas apa yang harus aku pikul karenanya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak ada dosa atasmu hai Thumamah, karena Islam menghapus apa yang sebelumnya." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira berupa kebaikan yang Allah tetapkan karena keislamannya. Maka wajah Thumamah berbinar. Dia berkata, "Demi Allah, aku akan melakukan terhadap orang-orang musyrikin
sesuatu yang jauh lebih berat daripada apa yang telah aku lakukan terhadap sahabat-sahabatmu. Aku meletakkan pedangku, jiwaku, dan orang-orangku demi membelamu dan membela agamamu. Kemudian, tak berselang lama, Umamah berkata, "Ya Rasulullah, pasukanmu menangkapku." Pada saat itu, aku hendak melaksanakan umrah. Menurutmu, apa yang aku lakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Teruskan umrahmu, namun di atas syariat Allah dan Rasulnya." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan manasik umrah kepadanya. Umamah melanjutkan langkahnya untuk melaksanakan niatnya. Dia tiba di lembah Makkah. Maka dia berdiri mengangkat suaranya dengan lantang. "Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak." Muslim pertama di muka bumi ini yang masuk Makkah dengan bertalbiyah. Orang-orang Quraisy mendengar suara talbiyah. Maka mereka berhamburan keluar penuh dengan kemarahan dan kekhawatiran. Pedang-pedang ditarik dari sarungnya. Mereka menuju sumber suara untuk membungkam pemiliknya yang telah mengganggu kandang mereka. Manakala orang-orang datang kepada Umamah, dia pun lebih meninggikan suara talbiyahnya sambil memandang mereka penuh dengan kebanggaan. Beberapa anak muda Quraisy berniat melepaskan anak panah kepadanya. Namun, para pemuka Quraisy mencegah mereka. Para pemuka Quraisy berkata, "Celakalah kalian. Apakah kalian tahu siapa orang ini? Dia adalah Umamah bin Uthal, Raja Yamamah. Demi Allah, kalau kalian mencelakainya, niscaya kaumnya akan memutuskan pengiriman gandum kepada kita. Akibatnya, kita akan mati kelaparan." Kemudian, orang-orang mendekati Umamah setelah mereka memasukkan pedang-pedang ke dalam sarung masing-masing. Mereka bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Umamah? Apakah kamu telah menjadi sabi' dan meninggalkan agamamu dan agama leluhurmu?" Maka dia menjawab, "Aku tidak menjadi sabi', tetapi aku mengikuti agama terbaik. Aku mengikuti Muhammad." Umamah menambahkan, "Aku bersumpah demi ilah Ka'bah ini. Setelah aku pulang ke Yamamah, tidak ada lagi pengiriman sebiji gandum pun atau sebagian dari hasil buminya sebelum kalian semuanya mengikuti Muhammad." Umamah bin Uthal melaksanakan umrah di hadapan orang-orang Quraisy seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyembelih dam untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk berhala-berhala. Setelah dia tiba di tengah kaumnya, dia memerintahkan agar mereka menahan gandum dari orang-orang Quraisy. Mereka pun menaati dan mengikuti perintahnya. Mereka menahan hasil bumi mereka dari orang-orang Makkah. Embargo yang ditetapkan oleh Umamah atas Quraisy mulai berdampak terhadap mereka sedikit demi sedikit. Harga makanan mulai melambung, kelaparan menyebar di kalangan masyarakat, kesulitan mendera mereka, sehingga mereka khawatir atas diri mereka dan anak-anak mereka akan mati kelaparan. Pada saat itu, mereka menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya, "Yang kami tahu tentangmu adalah bahwa kamu penyambung tali silaturahim dan memerintahkan untuk melakukannya. Namun, sekarang kamu telah memutuskan rahim-rahim kami. Kamu membunuh bapak-bapak kami dengan pedang dan mematikan anak-anak kami dengan kelaparan. Umamah bin Uthal telah memutuskan pengiriman gandum sehingga hal itu menyulitkan kami.
Jika kamu berkenan untuk menulis kepadanya agar dia mengirimkan apa yang kami perlukan, maka lakukanlah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada Thumamah agar mengirimkan kembali gandum kepada orang-orang Quraisy. Maka Thumamah pun melakukannya. Thumamah bin Utsal selama hidupnya tetap setia kepada agamanya, menjaga janjinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan orang-orang Arab mulai murtad meninggalkan Islam, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah, dan Musailamah muncul di antara Bani Hanifah menyuruh mereka agar beriman kepadanya. Thumamah menghadangnya. Dia berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Hanifah, jauhilah perkara gelap yang tidak mempunyai cahaya ini. Demi Allah, dia adalah kesengsaraan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan atas siapa yang mengambilnya dari kalian, dan ujian bagi yang tidak mengambilnya." Kemudian ia berkata, "Wahai Bani Hanifah, tidak berkumpul dua orang nabi dalam satu waktu, bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang tiada nabi sesudahnya, tiada nabi yang berserikat dengannya." Kemudian dia membacakan firman Allah Ta'ala, "Amin, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab, zid tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir." Yang artinya, "Amin. Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia. Tiada ilah yang berhak disembah selain dia, hanya kepadanya lah semua makhluk kembali." Quran Surat Al-Ghafir ayat 1 hingga 3. Kemudian dia berkata, "Bagaimana mungkin firman Allah Ta'ala ini dibandingkan dengan ucapan Musailamah? Wahai kodok, bersihkanlah apa yang kamu bersihkan, bukan makanan yang kamu halangi dan bukan air yang kamu keruhkan." Kemudian Thumamah menyingkir bersama orang-orang yang masih memegang Islam dari kaumnya. Dia berperang melawan orang-orang yang murtad demi menegakkan jihad di jalan Allah dan meninggikan kalimatnya di muka bumi ini. Semoga Allah membalas Thumamah bin Utsal atas jasa baiknya kepada Islam dan kaum muslimin dengan kebaikan serta memuliakannya dengan surga yang dijanjikan bagi

0: أينا يكون غبارا؟ وقلت عميس غنيا كأبا لا يواجهه ماله.
1: جامد توش حبسي.
0: وعشيرته لا تسامي
2: عشيرة سابا.
3: Adab-adab membaca Al-Quran. Agar ibadah membaca Al-Quran kita semakin berkah, hendaknya kita harus memperhatikan adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Pertama, berwudu sebelum membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni karahtu an adzkurallaha illa ala tuhrin." Sesungguhnya aku benci menyebut nama Allah Ta'ala melainkan dalam keadaan suci. Kedua, membaca dengan tartil, yaitu membaca dengan pelan dan jelas setiap hurufnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila," atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Ketiga, merenungi isi kandungan makna saat membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka tidak merenungi kandungan makna Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Keempat, berusaha khusyuk dalam membaca, hingga hati ikut terbawa dengan apa yang kita baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Kelima, menyimak bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Keenam, membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'idh billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ketujuh, boleh membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar." Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Kedelapan, tidak mengeraskan bacaan Al-Quran ketika ada orang di sebelahnya sedang sholat atau sedang tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'alan nasi wa hum yusalluna wa qad 'alaqat aswatuhum bil qira'ati faqala innal musalli yunaji rabbahu 'azza wa jalla falyanzur ma yunajihi wa la yajhar ba'dukum 'ala ba'din bil qur'an." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui orang-orang yang sedang salat di masjid dan mereka mengeraskan bacaan Al-Qur'an mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang bermunajat kepada Rabbnya, maka perhatikanlah bacaan yang ia gunakan untuk bermunajat, dan janganlah sebagian dari kalian saling mengeraskan bacaan Al-Quran." Kesembilan, melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat-ayat sajadah. Sujud tilawah dilakukan dengan sekali sujud. Adapun bacaan sujud tilawah adalah bacaan ketika sujud biasa di dalam sholat, Subhana Rabbiyal A'la, dan dilanjutkan dengan doa sujud tilawah sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Kesepuluh, dilarang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Ya Rasulullah, fi kam aqra'ul Qur'ana?" Qala fi syahrin. Qala inni aqwa min dhalika. Watanaqasahu hatta qala iqra'hu fi sab'in. Qala inni aqwa min dhalika. Qala la yafqahu man qara'ahu fi aqalla min thalathin. Wahai Rasulullah, dalam berapa hari aku boleh menghatamkan Al-Quran? Beliau menjawab, dalam satu bulan. Abdullah menjawab, aku masih lebih kuat dari itu. Lantas hal itu dikurangi hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, hatamkanlah dalam waktu seminggu. Abdullah masih menjawab, aku masih lebih kuat dari itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, tidaklah bisa memahami jika ada orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Akan tetapi, dikhususkan hanya pada bulan Ramadan, kita disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran. Karena para ulama dahulu banyak yang sering menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Aswad biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Qatadah biasanya menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Namun jika datang bulan Ramadan, ia menghatamkannya setiap 3 hari. Ketika datang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ia menghatamkan setiap malamnya. Imam Syafi'i biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Ibnu As-Sakir adalah orang yang biasa merutinkan sholat jamaah dan tilawah Al-Quran. Beliau biasa menghatamkan Al-Quran setiap pekannya. Lebih luar biasanya, di bulan Ramadan, beliau hatamkan Al-Quran setiap hari. Beliau biasa beriktikaf di Al-Munarah As-Syaqiyah. Beliau adalah orang yang sangat gemar melakukan amalan sunnah dan rajin berzikir.
1: Faedah kajian. Ada juga kisah dari Asma. Asma ini menikah dengan Zubair. Lah, Zubair tatkala menikah dengan Asma, itu Zubair enggak punya apa-apa. Zubair enggak memiliki apa-apa. Dikisahkan di situ, dalam hadis itu, Zubair itu hanya punya kuda. Dan Asma ini, tanggung jawab atau yang biasa dilakukan, yang bantu Zubair. Disebutkan sampai yang ngasih makan kudanya, ngiling apa itu, banyak hal-hal yang dilakukan oleh Asma. Suatu ketika, Asma ini membawa hasil panen dari lahan atau tanahnya Zubair. Lah, lahan tanahnya Zubair itu bukan miliknya Zubair, dikasih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, saat itu, Asma ini sama Zubair, dari lahan atau ladang atau tempat tanahnya yang setelah panen itu nyunggi, apa bahasa Jawa, Mas? Manggul ya, ada apa? Manggul ya bahasa Jawa. Membawa lah, mikul bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Memikul bahasa Indonesia, dipikul di atas kepalanya. Hasil panennya ini dipikul di atas kepalanya. Siapa? Asma. Jadi yang bawa ini Asma. Di sampingnya itu ada Zubair. Lah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik di atas kendaraannya saat itu bersama beberapa sahabat melewati. Nabi itu ketika melewati ada Asma sedang memikul tadi itu, dikasih isyarat ikh. Maksudnya apa? Disuruh bonceng. Disuruh naik ke tunggangan tadi itu. Biar apa? Biar enggak berat. Namun apa kata Asma? Bisa dilihat dibaca di situ. Perhatikan tiap lafadznya, yang bisa kita ambil pelajarannya, yaitu apa yang dikatakan Asma? Aku enggak mau. Kenapa? Karena aku tahu bagaimana Zubair ini. Dia itu orang yang perasaan, dia itu orang yang bisa cemburuan. Padahal yang minta Nabi untuk dibantu. Sampai Nabi itu mengatakan bahwasanya, lebih ringan apa yang engkau pikul daripada engkau ikut di tunggangan. Lihat bagaimana wanita yang salihah. Bagaimana muamalah, bagaimana hubungan, bagaimana perilaku yang ma'ruf yang dicontohkan, yang baik itu. Wanita itu tetap melakukan tanggung jawabnya. Seia sekata mendukung suaminya dalam kondisi apapun. Sekaligus apa? Dia itu menjaga perasaan suaminya. Ya. Makanya istri itu harus tahu karakternya suami saya seperti apa. Ya, istri itu juga harus peka bagaimana modelnya suami saya ini. Dikatakan di situ, ya, enggak mau karena dia tahu bagaimana Zubair ini seperti apa. Ya. Dan di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak apa memarahi atau tidak ngomong terkait tentang Zubair. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya ya memang wanita itu punya tanggung jawab. Ya, wanita itu ada kewajiban yang harus dijalankan. Sehingga ya dari kisah ini juga menunjukkan ya bahwasanya bagaimana wanita-wanita mulia pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mereka itu juga memiliki tanggung jawab menjalankan kewajiban ya suami itu juga harus membantu sesuai dengan kemampuannya.

kalau bolehnya, boleh saja ya nyetel murattal misalkan, boleh. Tetapi yang paling utama adalah kita membaca sendiri. Karena kalau kita cuma menyetel saja, berarti kita tidak membaca. Ya, kita tidak membaca. Sedangkan membaca Al-Quran, pahalanya sangat besar. Rasulullah SAW mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bi kulli harfin ashru amsalihah." Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka setiap satu huruf akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Jadi hukum asalnya yang dimaksud di dalam hadis tadi, setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, adalah membaca sendiri, bukan nyetel murattal. Ya, bukan nyetel murattal. Tapi kalau misalkan seorang mungkin ya apa namanya tidak mampu atau capek misalkan, ya setidaknya nyetel murattal itu salah satu opsi, kemudian diikuti itu juga bisa. Jadi hukum asalnya bacalah Al-Quran dengan lisan-lisan kita, jangan cuma sekedar nyetel murattal ya, karena setiap yang kita baca satu hurufnya dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat ya. Tapi bukan berarti kemudian enggak boleh nyetel murattal ya. Boleh nyetel murattal, itu boleh saja, tidak mengapa, apalagi kalau misalkan nyetel murattal terus kita ikuti ya, itu juga bagus. Tapi yang salah adalah kita hanya sekedar nyetel ya, tapi enggak pernah baca. Ya, kalau nyetel itu berarti bukan kita yang membaca. Kemudian yang kedua, mungkin kita juga kadang sibuk dengan yang lain. Kalau cuma sekedar nyetel, akhirnya kita sibuk dengan yang lainnya, ya, sibuk dengan ngobrol, bahkan mungkin malah ditinggal tidur dan sebagainya. Jadi usahakan kita membaca sendiri, ya, dengan lisan-lisan kita agar kita mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Tidak cukup hanya dengan sekedar nyetel murattal saja. Wallahu a'lam bishawab.

0: tentang masalah batas aurat wanita dengan wanita, maka batas auratnya yaitu boleh melihat wajah dan boleh melihat yaitu tangan dan kaki. Adapun memperlihatkan betis tidak boleh. Ya, ini harus difahami. Jadi hak wanita dengan wanita, ya karena wanita itu maklum, ya ini kita maklumi, jadi banyak bicaranya dan banyak pula menjelaskan aib, maka ketika wanita bertemu dengan wanita yang itu bukan keluarganya tetapi orang lain, maka menampilkan wajahnya, membuka wajahnya, boleh juga tapak kakinya dan juga tapak tangan dan juga kaki. Tetapi lebih daripada itu, terlihat betisnya yang lainnya atau pundaknya kelihatan, tidak diperkenankan ya, supaya tidak terjadi fitnah. Karena mata ini beda. Ketika melihat cacat itu akan, mulut ini akan membantu memberitahu kepada yang lainnya. Sebaiknya kalau kita yaitu seorang perempuan ketika ada tamu atau yang lain pakai kerudung, supaya kalau rambut kita botak atau yang lain tidak menjadi pembahasan oleh wanita, pakai kerudung ya, kemudian pakaian yang rapi ya, yang sekiranya badan kita tidak kelihatan kecuali yaitu tangan, tapak tangan dan muka dan kaki, tidak mengapa. Itu untuk kita bersama wanita. Tapi untuk laki-laki, wanita harus menutup semua aurat. Semua aurat. Ya, jangankan itu, kita dianjurkan menunjukkan mata. Jadi menunjukkan mata kita tidak boleh kita melihat wanita itu. Tapi kalau wanita itu dia memakai yaitu menutup aurat semuanya, kita boleh melihatnya dengan ya ini, karena kita melihat bajunya bukan melihat. Dan upayakan yaitu ibu-ibu atau khuat ini ya, jangan memakai baju jilbab yang itu ada wiru-wirunya. Tahu wiru-wiru ya, di belakangnya dikasih koncer-koncer ya. Yang paling bagus itu polos dan juga longgar. Tapi kalau kita dengan si suami, silakan, itu hak kita sepenuhnya. Kita dianjurkan berhias kepada si suami. Bagaimana dengan suami ala kadarnya, yaitu kadangkala baunya tidak enak, mulutnya tidak dibersihkan, tidak disikat, tidak disikat gigi yang lainnya, keringatnya begitu mengundang, ini mengundang kemarahan si suami. Tapi ketika mau keluar, ya Allah ya, di depan yaitu cermin, mukanya diapakan saja. Paling baiknya itu menutup aurat semuanya. Kan paling banyak menutup aurat ketika ada di muka wanita itu ada ya namanya belangnya, ada keriputnya, ada juga cacatnya. Orang lain tidak tahu. Dan boleh kita pun juga sama suami wanita hanya menampakkan mata kita saja. Ya, kemudian pipi semuanya tertutup boleh, supaya tidak terjadi yaitu hal yang tidak diinginkan oleh orang yang melihatnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi man wala. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Hud ayat yang ke-88 ada sebuah ungkapan yang Allah ceritakan dari Nabi dan Rasulnya yaitu Shu'aib alaihissalam, ketika beliau berupaya untuk memperbaiki umat beliau dan dakwah, menyeru mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah SWT berfirman menceritakan perkataan Shu'aib alaihissalam, beliau berkata, in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ayat ini yang menceritakan ucapan Nabiullah Shu'aib alaihissalam ketika beliau berupaya untuk menyeru kaumnya kepada Allah Ta'ala, jadikanlah sebagai pedoman bagi kita di dalam upaya memperbaiki diri. Dari ucapan Nabi Allah Shu'aib alaihissalam, beliau mengatakan, In uridu illa al-islah mastata'tu. Tiada lain yang aku inginkan kecuali untuk memperbaiki semampu aku. Subhanallah. Kalimat yang singkat, tetapi menunjukkan bahwasanya ketika seorang ingin memperbaiki diri atau memperbaiki yang lainnya, yang pertama adalah harus ada kemauan. Harus ada kemauan. Tekad yang bulat. Ya, azam yang sungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan. Perbaikan bagi dirinya dan perbaikan bagi orang lain. Jadi harus ada iradah. In uridu illa al-islah. Jadi ada kemauan untuk memperbaiki. Jika ada kemauan, kemudian seorang mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, maka inilah pertanda kebaikan bagi hamba tersebut. In uridu illa al-islah mastata'tu. Kata Nabi Shu'aib alaihissalam, mastata'tu semampu aku. Ini mengandung makna bahwa seorang yang mempunyai keinginan yang benar, kemauan yang kuat untuk memperbaiki dirinya, hendaklah perbaikan diri itu dengan optimal, secara maksimal, tidak setengah-setengah. Mastata'tu semampu aku. Ya. Artinya berbuat segala upaya, semua sebab untuk perbaikan, lakukanlah. Ya. Maka dengan demikian insyaAllah seorang akan mengawali perbaikan itu dengan yang baik. Kemudian kata Nabi Shu'aib alaihissalam, wa ma taufiqi illa billah. Subhanallah. Kata beliau, dan tidaklah aku mendapatkan taufik kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang hamba mempunyai kemauan yang keras untuk memperbaiki dirinya, dia berupaya maksimal, tetapi kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla, akan sia-sia. Makanya seorang ingin memperbaiki dirinya atau memperbaiki orang lain, harus selalu memohon taufik dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikan taufik, Allah yang memberikan petunjuk kepada hambanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'al muhsinin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang mereka betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha kami, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami benar-benar akan menunjuki mereka jalan-jalan kami. Ya Allah yang akan membukakan jalan. Tatkala seorang betul-betul ingin untuk memperbaiki dirinya atau memperbaiki orang lain, ya, Allah bukakan jalan dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita tidak luput, tidak bisa lepas dari taufik Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu selalu mohon kepada Allah taufik, minta kepada Allah taufik. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu. Ketika seorang sudah mempunyai kemauan, dia melakukan secara maksimal, dia minta pertolongan dari Allah, taufik dari Allah Ta'ala, selebihnya bertawakal pada Allah, serahkan pada Allah.

0: ya kita jangan seperti lilin, hanya bisa memperbaiki orang lain, tapi diri kita, kita tidak perbaiki. Ya satu hal yang keliru. Ya maka dari itu ilmu itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, setiap orang yang safar menuju Allah ta'ala, yang dalam perjalanan yang menuju Allah ta'ala membutuhkan dua kekuatan. Dua kekuatan. Dia tidak akan sampai kepada tujuannya tanpa dua kekuatan ini. Apakah dua kekuatan tersebut? Al-quwah al-ilmiyah, dan yang kedua adalah al-quwah al-amaliyah. Yang pertama adalah kekuatan ilmu. Artinya dia harus mempunyai ilmu, karena perjalanan menuju Allah adalah dengan ilmu, sehingga dia bisa membedakan mana jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang. Itu semua dengan ilmu. Kemudian kekuatan yang kedua, al-quwah thaniyah, yaitu al-quwah al-amaliyah. Ilmu yang telah dimilikinya, dia amalkan. Dengan amal inilah akan menyampaikan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang didasari oleh ilmu dan kemauan, keikhlasan pada Allah ta'ala. Maka di dalam Al-Quranul Karim sebetulnya banyak ayat-ayat Al-Quran ya, yang membimbing kita, mengarahkan kita ya, kepada upaya-upaya yang kita lakukan, baik dalam berdakwah, baik di dalam membina umat, baik dalam memperbaiki diri, memperbaiki masyarakat. Al-Quran telah sempurna, kitab Allah yang maha sempurna. Maka marilah kita berupaya untuk selalu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, mengambil dari ayat-ayat Al-Quran pedoman kita di dalam semua langkah yang kita lakukan dan upayakan dalam rangka islah, memperbaiki keadaan diri kita dan keadaan umat ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita selalu mohon pertolongan pada Allah Azza wa Jalla, karena dengan pertolongannya, dan pertolongannya lah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan berupa ridha Allah dan keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian aku lakukan oleh hadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Semenit manfaat.
2: Ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau segala macam ibadah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu kalau kita kerjakan, kalau kita lakukan, itu manfaatnya, faedahnya kembali kepada diri kita. Ya. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan mendapatkan ganjaran, kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Ini manfaatnya sangat-sangat banyak. Belum lagi nanti insyaallah dengan izin Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala di surga, kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya disebabkan misalnya karena zakat yang kita bayarkan atau sedekah yang kita tunaikan.
1: Semenit manfaat.
3: Kita penting untuk mengetahui hak-hak di dalam pandangan ini, karena pertama kita dapati bahwa masih banyak di antara manusia, termasuk diri-diri kita, yang masih meremehkan tentang melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat gambar-gambar, foto-foto yang tidak selayaknya dari wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang bisa menggoda iman, yang bisa menggugah syahwat, ya, sehingga mengantarkan kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-ainani zinahuma an-nazar. Ya, zinanya mata itu adalah dengan melihat

0: hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Semenit manfaat.
2: Salat rakaat ini ba'da kulli wudu'in, yaitu di antara sunnah-sunnah harian adalah melaksanakan salat 2 rakaat setelah setiap kali kita berwudu. Ya, salat 2 rakaat setelah wudu. Wa hadhi min as-sunanil yaumiyah. Salat 2 rakaat setelah wudu ini termasuk sunnah di antara sunnah-sunnah sehari-hari. Allati yatarattabu 'alaiha fadlun 'adzim, yang membuahkan keutamaan yang sangat besar. Ya, kalau kita bisa melaksanakannya, menjaganya, istiqomah, maka pahala dan keutamaan ini sangat-sangat besar. Wa huwa dukhulul jannah, yaitu adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan apalagi yang lebih tinggi daripada seseorang dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang sempurna, nikmat yang abadi.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul pada malam hari ini dalam melanjutkan pembelajaran kita dalam tahsin Al-Quran ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan insyaAllah sampai kepada seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih berada di dalam hari-hari yang mulia, yang mana amal-amal soleh yang kita lakukan pada hari-hari ini merupakan amal-amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kita masih berada di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka di antara kebaikan yang tentunya bisa kita isi atau kita lakukan juga, itu dengan kita senantiasa membersamai Al-Quran. Baik itu dengan membacanya, kita mempelajarinya, mempelajari bacaannya, mempelajari tafsirnya, dan seterusnya. Karena dengan interaksi atau dengan banyaknya interaksi kita dengan Al-Quran ini, insyaAllah waktu kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, insyaAllah di malam hari ini kita akan belajar bersama terkait bacaan Al-Quran yang baik dan benar pada surat Al-A'la, dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Bagi para pemirsa maupun para pendengar, silahkan dipersiapkan mushaf Al-Qur'annya, bisa dibuka mushaf Al-Qur'annya. Kita akan belajar bersama sekali lagi di surat Al-A'la, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Ya. Ayat ini tentunya juga, atau surat ini surat yang mungkin kita juga sudah banyak menghafalnya ya. Karena di antara sunnahnya, surat Al-A'la ini dibaca ketika rakaat pertama di sholat Jumat diantaranya. Maka tentunya kita sudah sangat familiar dengan surat yang satu ini. Tapi pertanyaannya, apakah bacaan kita itu sudah benar terkait ayat-ayat yang ada di surat Al-A'la ini? Maka insya Allah di malam hari ini kita akan mempelajari bersama hal tersebut. Baik, sebelum kami contohkan atau sebelum kami jelaskan beberapa hal penting yang bisa kita perhatikan di dalam surat Al-A'la ini, insya Allah kita akan coba memberikan contoh bacaan terlebih dahulu dari surat Al-A'la ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Bagi para pemirsa dan juga para pendengar, silakan untuk menyimak dengan baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى

0: ما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى.
1: Baik para pemirsa Al-Iman TV dan juga para pendengar radio suara Al-Iman dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan coba membahas beberapa hal penting yang harus kita perhatikan bersama dalam bacaan di surat Al-A'la ini. Kita mulai dari ayat yang pertama. Pada kata Subbihisma Rabbikal A'la, Subbih. Maka di sini kita harus menjelaskan pengucapan dari huruf Ha, ya. Di antara kesalahan yang mungkin cukup sering terjadi di sini adalah seorang membaca dengan huruf H. Itu tertukar antara membaca huruf H dan huruf H. Contohnya, sabbihisma, sabbihisma. Ini kurang tepat. Yang tepat, sabbihisma, sabbihisma. Ya, jadi sekali lagi kita harus membedakan ucapan dari huruf H dan huruf H. Yang pertama untuk huruf H yang ada di ayat ini, yaitu kita mengucapkannya dari tenggorokan bagian tengah. Adapun huruf H, ya, yang lebih berat suaranya, maka kita mengucapkan huruf tersebut dari tenggorokan bagian bawah. Sehingga ada perbedaan tempat keluar dari kedua huruf ini. Maka otomatis apa? Otomatis suara yang dihasilkan atau yang dikeluarkan pun juga akan berbeda. Kita lanjutkan masih pada ayat yang pertama. Kita perhatikan di sini ada pertemuan antara huruf hamzah dan huruf ain. Ya, ada pertemuan antara huruf hamzah berharakat fathah di sini lalu bertemu dengan huruf ain yang sukun. Maka di sini kita harus membaca kedua huruf tersebut dengan sempurna. Bagaimana caranya? Ya, kita sempurnakan dulu hamzahnya lalu masuk ke huruf ain. Contoh al-a'la a'la. Jadi kita baca A dulu, Hamzah A, lalu berpindah kepada huruf Ain yang sukun. A'la, A'la. Dan kalau kita perhatikan di sini, para pemirsa maupun para pendengar sekalian, ya, di antara kesalahan yang sering terjadi adalah kita tidak menjelaskan ya bacaan dari kedua huruf yang berbeda tersebut. Maka di sini yang harus kita lakukan adalah yang pertama menjelaskan Hamzahnya, yang kedua kita menjelaskan pula suara dari huruf ain yang sukun tersebut. Nah, bagaimana cara melatihnya? Ya, cara melatihnya, kalau kita belum terbiasa dengan membaca ayat-ayat yang seperti ini, khususnya pertemuan antara hamzah dan ain, maka kita bisa melatih dengan memanjangkan hamzahnya, lalu di akhir hamzah tersebut kita berikan huruf ain. Contohnya, ini untuk latihan saja, agar kita bisa merasakan di mana perbedaan antara pengucapan huruf hamzah dan juga huruf ain. Seperti itu. Adapun kalau kita sudah masuk ke ayatnya, maka tidak boleh dipanjangkan, ya, langsung dibaca kepada huruf ain yang sukun. A'la. Namun yang tadi kami jelaskan hanyalah cara untuk apa? Untuk kita lebih terbiasa untuk bisa membedakan antara mana suara yang merupakan suara dari huruf hamzah dan mana suara yang merupakan suara dari huruf ain. Yang selanjutnya, kita masih bahas pada ayat yang pertama. Di surat Al-A'la ini, kita melihat pada seluruh ayatnya, ya, atau lebih khusus lagi yang kita bahas pada malam hari ini, ayat pertama hingga ayat yang ke-10, itu diakhiri dengan mad tabi'i, ya, dengan mad tabi'i. Yang mana seluruh akhir ayat ini dibaca dengan kadar panjang 2 harakat saja. Contohnya, Subbihisma Rabbikal A'la, A'la. Di antara kesalahan yang sering terjadi, yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah seorang memanjangkan kadar matnya lebih dari 2 harakat. Contoh, Subbihisma Rabbikal A'la, A'la. Ini terlalu panjang. Yang tepat, cukup dibaca dengan kadar 2 harakat. Dan kesalahan lainnya yang mungkin juga sebagian orang terjatuh dalam kesalahan tersebut, yaitu membaca seolah-olah adanya hamzah sukun pada akhir ayat tersebut. Contohnya, Subbihisma Rabbikal A'la, A'la. Ini juga kurang tepat ya. Jadi jangan sampai kita baca dengan menekan suara dari ujung bacaan kita atau akhir bacaan kita, karena kalau kita berikan tekanan seperti tadi, dikhawatirkannya akan terdengar seperti huruf hamzah yang sukun. Maka bagaimana cara kita membacanya? Cukup kita alirkan suaranya dengan lembut dengan kadar 2 harokat. Subbihisma rabbikal a'la a'la, seperti itu. Dan hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Imam Ibnu al-Jazari rahimahullah taala, dia mengatakan huruf maddin lil hawa'i tantahi. Maksudnya huruf-huruf mad ya, termasuk di dalamnya ketika kita mendapati matobi seperti ini, lil hawa'i tantahi, dia akan berhenti sesuai dengan berhentinya aliran udara atau nafas kita. Saya kita berhenti dengan natural, tidak ada penekanan di akhir dari ayat tersebut. Saya contohkan sekali lagi, subbihisma rabbikal a'la a'la, lembut ya, berhenti sesuai dengan apa? Berhentinya nafas atau aliran udara dari yang kita baca tersebut. Kita lanjutkan pada ayat yang setelahnya. Pada ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqa fasawwa." Ada beberapa hal atau ada dua hal yang bisa kita perhatikan bersama pada ayat ini. Yang pertama adalah pada kata khalaqa, ya. Kita melihat di sini ada huruf yang tebal, yaitu huruf kha dan huruf qaf. Namun huruf tersebut ditengahi oleh huruf lam, yang notabene huruf lam ini merupakan huruf yang dibaca dengan tipis. Maka kesalahan yang terjadi atau yang sering terjatuh seorang qari di dalamnya, yaitu seorang menebalkan bacaan dari huruf lamnya. Contoh khalaqo, khalaqo, bukan khalaqo tapi khalaqo, khalaqo, seperti itu. Dan yang selanjutnya, masih di ayat yang sama, kita juga perhatikan di sini. Di akhir ayatnya, kita bertemu dengan huruf waw yang bertasydid. Fasawwa, fasawwa. Maka hal ini bisa kita ambil pelajaran, yaitu bagaimana cara kita membaca huruf waw yang bertasydid. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita memberikan tekanan pada huruf waw tersebut. Atau biasa kita sebut dengan istilah anabr ya, tekanan intonasi yang dinaikkan ketika kita membaca huruf waw yang bertasydid. Contohnya fasawwa, fasawwa. Jadi bukan fasawwa, fasawwa, tapi fasawwa, fasawwa. Harus kita benar-benar jelaskan tekanan yang ada pada huruf waw bertasydid tersebut. Kita lanjutkan, para pemirsa Al-Iman TV maupun para pendengar radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang ketiga, pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi qaddara fahada." Satu hal yang di sini mungkin harus kita perhatikan adalah pada kata qaddara, ya. Sekali lagi kita perhatikan di sini huruf qaf, ya. Dan huruf ra di sini dibaca dengan tebal, ya. Huruf ra di sini tebal karena dia punya harakat fathah, ya. Dan kita perhatikan di pertengahan antara huruf qaf dan huruf ra tersebut terdapat huruf dal, yang mana huruf dal ini merupakan salah satu huruf yang tipis. Maka jangan sampai kita menebalkan huruf dalnya. Di antara kesalahan sebagian orang ketika membaca lafaz ini atau ayat ini, yaitu dengan menebalkan huruf dalnya. Contoh qaddara, qaddara, bukan qadda tapi qaddara, qaddara, seperti itu. Dan kita menipiskan bacaan dari huruf dal tersebut. Namun bersamaan dengan hal tersebut, kita masih tetap menjaga sifat tebal yang dimiliki oleh huruf qaf dan huruf ra di kata tersebut. Kita lanjutkan pada ayat yang keempat. Yang pertama, hal yang bisa kita perhatikan adalah dengan kita memanjangkan atau menyempurnakan bacaan mad. Di sini kita bertemu dengan mad apa? Itu mad jaiz al-munfasil, maddul jaiz al-munfasil. dibaca dengan kadar 4 sampai 5 harakat ya. Contohnya walladzi akhraja akhraja ya. Jadi jangan terburu-buru, jangan kita baca misalnya walladzi akhraja tapi walladzi akhraja. Dan kalau kita melihat para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar radio suara Aliman dimanapun Anda berada, mad jaiz al-munfasil ini secara umum memang boleh dibaca dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan kita memanjangkannya, yaitu dibaca 4 sampai 5 harakat. Dan yang kedua, kita juga bisa membaca mad jaiz al-munfasil ini dengan pendek, yaitu dengan 2 harakat. Khususnya dalam riwayat Hafiz, ya bacaan riwayat Hafiz dari jalur Thayyibatun Nashr. Namun satu hal yang harus kita pahami, ketika kita membaca mad jaiz al-munfasil ini dengan dua harokat saja, maka nantinya ada hukum-hukum lain yang ikut juga berubah bacaannya. Khususnya pada huruf-huruf yang misalnya terkadang bisa dibaca dengan huruf sad dan huruf sin. Ya. Kalau kita pernah membuka beberapa ayat dalam Al-Quran, misalnya ada yang tertulis dengan huruf sad, misalnya wayab sutu misalnya. Namun di atas dari huruf sad tersebut tertulis huruf sin kecil. Maka hal-hal yang seperti ini nantinya akan ikut berubah juga apabila mad jaiznya dibaca dengan dua harakat. Maka ini harus kita perhatikan, kita jangan sembarangan misalnya karena kita ingin meringkas waktu bacaan kita, akhirnya kita memilih bacaan mad jaiz munfasil dengan dua harakat. Hal ini tentunya tidak mengapa, dengan catatan apa? Kita tahu nih apa-apa saja yang akan berubah dari bacaan riwayat Hafiz ini ketika kita memilih untuk membaca mad jaiz ini dua harakat. Kalau kita belum paham terkait apa-apa saja yang bakal berubah, maka lebih baiknya kita membaca mad jaiz ini tetap dengan kadar panjang, yaitu 4-5 harakat. Kita lanjutkan, masih di ayat yang keempat, itu pada huruf kho dan huruf ro di sini. Kita sama-sama baca dengan tebal. Akhraja, akhraja, ya. Juga al-mar'a, al-mar'a. Karena kedua huruf tersebut sama-sama apa? Sama-sama sukun dan didahului oleh huruf yang berharakat fathah, sehingga bacaannya pun akan terbaca dengan tebal. Kita lanjutkan pada ayat yang setelahnya. Pada ayat yang kelima, di firman Allah Subhanahu wa taala faja'alahu ghutsaan ahwa. Ada dua hal yang mungkin bisa kita perhatikan bersama. Yang pertama huruf ghain ya. Huruf ghain ini secara umum dia memiliki kemiripan dengan pengucapan dari huruf g ya, huruf g dalam bahasa Indonesia. Namun apa yang menjadi pembeda antara huruf ghain dan juga huruf g dalam bahasa Indonesia? Ya, kalau huruf ghain itu dibaca dengan suara yang agak pecah. Contoh gho, ghi, ghu, bergetar suaranya, pecah. Au, ir, u. Berbeda dengan huruf g dalam bahasa Indonesia yang kita sebut dengan suara yang bulat. Contoh g ya. Beda sama gho. Jadi kalau ada seorang baca seperti ini, go. Nah ini bukan huruf ghain tapi apa? G-nya orang Indonesia. Nah ini yang harus kita perhatikan. Jadi dalam ayat ini kita baca faja'alahu ghutha, ghutha, bukan gutha, bukan gutha, tapi ghu, ghutha'an, ghutha'an. Ya, huruf ghain baca dengan apa? Suara yang sedikit dileburkan. Masih kita membahas pada ayat yang kelima. Selanjutnya itu pada akhir ayat pada kata ahwa. Maka di sini kita jangan sampai apa? Tertukar membaca huruf ha dengan huruf ha. Misalnya ja'alahu ghutsaan ahwa. Nah, ini kurang tepat ya. Yang tepat kita membacanya dengan huruf ha yang lembut, yang mana ha ini dibaca dari tenggorokan atau dikeluarkan dari tenggorokan bagian tengah. Faja'alahu ghutsaan ahwa, ahwa, seperti itu. Kita lanjutkan para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang ke-6 ada kata sanuqri'uka. Sanuqri'uka. Di sini kita bertemu dengan huruf qaf yang sukun, yang mana yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya huruf qaf yang sukun ini merupakan di antara huruf yang memiliki hukum atau sifat qalqalah, ya. Dan kalau kita perhatikan di sini, kondisi dari huruf qaf di sini adalah qalqalah sughra, ya, qalqalah yang kecil. Artinya, yang pertama, pantulan dari huruf qaf tersebut tidak terlalu kuat, ya. Atau tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar. Dan yang kedua, maknanya adalah suara dari bacaan kita itu tetap mengalir, tidak terputus aliran suaranya. Contohnya, sanuqri'uka, sanuqri'uka, ya, sambil kita pantulkan, sambil kita tetap mengalirkan suara dari bacaan Al-Quran kita. Jangan sampai kita baca dengan jeda atau terputus suaranya. Misalnya, sanuqri'uka, sanuqri'uka, ini terlalu berlebihan, ya. Yang tepat, kita tetap baca dengan ringan, dengan suara yang kita alirkan. Sanuqri'uka, sanuqri'uka, seperti itu. Kita lanjutkan kepada ayat yang setelahnya, yaitu ayat yang ke-7. Yang pertama, pada illa ma syaa Allah. Yang pertama di sini pada kata syaa, ya, kita menghadapi atau bertemu dengan hukum mad wajib al-muttasil. Madul wajibil muttasil. Maka di sini kita baca dengan kadar panjang 4 sampai 5 harakat, ya. Berbeda dengan mad jaiz al-munfasil tadi, ya. Kalau mad jaiz kita masih bisa memilih apakah kita membacanya panjang 4 sampai 5 harakat atau kita baca dengan pendek 2 harakat. Namun dengan catatan tadi, ya, ketika kita membaca mad jaiz al-munfasil dengan 2 harakat, artinya nanti ada kaidah-kaidah lain yang ikut berubah. Jadi harus kita pastikan, pahami dulu kaidah-kaidah yang ikut berubah tersebut sebelum kita memutuskan untuk membaca mad jaiz munfasil ini dengan 2 harakat. Adapun di mad wajib al-muttasil, maka tidak ada pilihan selain kita memanjangkan bacaan dari kata yang dalamnya mengandung hukum mad jaiz mad wajib al-muttasil tersebut. Contohnya di ayat ke-7 ini, maka kita harus panjangkan 4 sampai 5 harakat, tidak boleh dibaca dengan 2 harakat. Contoh, illa ma syaa Allah. Lalu juga pada lafzul jalalah kita perhatikan dibaca dengan menebalkan huruf lamnya. Kenapa? Karena lafzul jalalah di sini didahului oleh huruf yang berharakat fathah. Sehingga lafzul jalalah, atau lebih tepatnya huruf lam yang berada pada lafzul jalalah tersebut, itu akan terbaca dengan tebal. Masih di ayat yang ke-7, kita perhatikan di akhir ayat pada potongan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yakhfa yakhfa, maka kha kita jelaskan pengucapannya sambil kita menebalkan juga pengucapan dari huruf kha tersebut. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa yakhfa, ya. Jadi huruf kha dibaca dengan tebal, bukan yakhfa yakhfa, tapi yakh yakhfa yakhfa, seperti itu. Jadi kita sempurnakan bacaan dari huruf kha ini. Dan huruf kha juga satu hal yang harus kita perhatikan, ya, jangan sampai kita membaca huruf kha ini terlalu seperti orang yang mendengkur, ya. Misalnya wa ma yakhfa, ini juga kurang tepat, yakhfa, ya. Malah nantinya sakit tenggorokan kita kalau kita membaca huruf kha dengan cara seperti itu. Tapi kita baca dengan suara yang lembut. Contoh wa ma yakhfa yakh yakhfa yakhfa, bukan yakh tapi yakh yakhfa, lembut seperti itu. Ini harus kita perhatikan agar apa? Agar yang kita baca itu tidak malah mempersulit diri kita sendiri. Ya kan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal mumuddakir?" Dan telah kami jadikan atau mudahkan Al-Qur'an ini untuk dipelajari, maka adakah yang mau mengambil pelajaran darinya? Maka Kalau kita mau melihat, sebenarnya hukum-hukum tajwid yang kita pelajari ini sejatinya itu memberikan kemudahan kita dalam membaca Al-Quran. Karena kalau kita membaca Al-Quran itu tidak sesuai hukum-hukum tajwidnya, malah nanti akan terasa lebih berat sebenarnya. Hanya mungkin kita kadang merasa sulit ya, atau merasa berat ketika kita mempelajari bacaan Al-Quran yang sesuai tajwid. Karena apa ya? Karena mungkin kitanya yang belum terbiasa sama bacaan ini. Jadi bukan Quran yang sulit, tapi ya kitanya saja yang belum terbiasa. Insya Allah lama-lama ketika kita sudah sering belajar, tentunya kita juga banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kemudahan dan juga taufik, maka insya Allah biiznillah, dengan izin Allah, kita akan mudah melafalkan huruf-huruf dalam Al-Quran itu dengan sempurna dan membacanya juga dengan sesuai kaidah tajwid yang ada. Baik pemirsa Al-Iman TV maupun para pendengar radio suara Al-Iman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kepada ayat yang ke-8 ya. Ada dua hal yang harus kita perhatikan di sini, yaitu khususnya pada huruf sin. Yang pertama, kita ketemu huruf sin yang bertasydid. Yang kedua, kita juga bertemu dengan huruf sin yang sukun. Nah, huruf sin ini harus kita jelaskan sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf sin tersebut. Di antara yang dimiliki oleh huruf sin, misalnya sifat apa? Sifat hamas, ya adanya udara yang keluar. Sifat rakhawah, adanya suara yang mengalir. Juga sifat sofir, yaitu apa? Sifat sofir, adanya suara yang tajam dari bacaan huruf sin tersebut. Maka aspek ini harus kita sempurnakan. Contohnya, wa nuyassiruka lil yusra, yusra, seperti itu ya. Kita jelaskan semua sifat yang dimiliki oleh huruf sin tersebut. Dan kalau kita melihat di antara kesalahan yang sering terjadi, misalnya dikata lil yusra, itu seorang dengan tidak sengaja ya membaca huruf sinnya dengan tebal sehingga suaranya nanti mirip kepada huruf sad. Contoh lil yusra yus, nah ini kurang tepat. Yang tepat kita tipiskan. Bagaimana caranya? Setelah kita membaca huruf ya yang dhammah ya, kita kan membaca huruf ya yang dhammah ini dengan apa? Memonyongkan kedua bibir kita. Nah, pas masuk kepada, ketika masuk kepada huruf sinnya, maka kita tarik kembali bibir kita ke posisi awal. Contoh lil yusra, lil yusra. Jangan kita biarkan bibir kita tetap monyong. Kalau kita biarkan bibirnya itu tetap di posisi dhammah dengan agak monyong ke depan, maka nanti jatuhnya huruf sin di situ akan terbaca dengan tebal. Contoh lil yusra, ah, yusra. Susah, susah untuk kita menipiskan bacaan huruf sin kalau kita tidak mengembalikan posisi mulut kita ke awal. Maka di sini harus kita perhatikan, pertama apa? Kita sempurnakan dulu dhammah pada huruf ya dengan memonyongkan kedua bibir kita, lalu kita tarik ke belakang ya untuk menyempurnakan apa? Sukun yang ada pada huruf sin tersebut, sehingga suara dari huruf sinnya itu tetap terbaca dengan tipis. Contoh lil yusra, yusra, seperti itu. Yang selanjutnya, pada ayat yang 9 kita perhatikan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadzakir in nafa'ati dzikra. Yang pertama pada kata fadzakir, maka huruf ra di sini dibaca dengan tipis. Kenapa? Karena dia sukun dan didahului oleh huruf yang berharakat kasrah ya. Jadi bukan fadzakir wal fadzakir, tapi fadzakir, fadzakir, seperti itu ya. Sebagaimana yang telah kita bahas ya, huruf ra ini merupakan huruf yang punya dua keadaan. Secara asal, huruf ra ini adalah huruf yang dibaca dengan tipis. Namun dalam keadaan tertentu, huruf ra ini bisa dibaca dengan tebal. Maka kalau kita melihat para pemirsa sekalian ataupun para pendengar radio suara Al-Iman dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya huruf-huruf dalam bahasa Arab secara umum itu terbagi menjadi tiga pembagian. Yang pertama adalah huruf-huruf yang senantiasa dibaca dengan tebal, yaitu huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la, naiknya lidah bagian belakang kita ke langit-langit atas. Hurufnya apa saja? Ada 7 yang terkumpul dalam sebuah bait, khusso, dhautin, til. Ya. Sisanya, selain huruf yang 7 ini, masuk ke sifat lawannya, yaitu apa? Sifat istifal, yang maknanya adalah dengan turunnya pangkal lidah ke bawah. Artinya lidahnya tidak dinaikkan. Sehingga konsekuensinya, huruf-huruf yang punya sifat istifal tadi itu terbaca dengan tipis. Namun kalau kita melihat, ya, ada huruf-huruf yang secara asal dia masuk kepada sifat istifal, sifat yang tipis tadi, tapi bisa dibaca dengan tebal. Contohnya huruf ra ini. Maka bagaimana kesimpulannya? Muncullah kelompok yang ketiga, yaitu huruf yang terkadang bisa tipis ataupun juga bisa tebal. Secara asal dia tipis, namun pada kondisi tertentu dia bisa dibaca dengan tebal. Yang pertama apa? Huruf ra, ya. Huruf ra nanti banyak perinciannya, ya. Kapan dia tebal, kapan dia tipis, nanti ada pembahasannya sendiri. Yang kedua adalah huruf lam. Huruf lam ketika berada di lafzul jalalah, lafadz Allah, maka dia pun bisa dibaca dengan tebal. Ketika apa? Ketika didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Yang ketiga adalah apa? Alif, ya. Alif juga bisa dibaca tipis dan juga bisa dibaca tebal. Bagaimana patokannya untuk alif ini? Mengikuti huruf sebelumnya. Karena sekali lagi, alif itu tidak akan mungkin berdiri sendiri. Alif ini hanya bisa menempel pada huruf yang sebelumnya yang berharokat fathah. Karena alif ini, kita ketahui bersama, fungsinya sebagai apa? Matobi'i saja. Dia bukan huruf yang berdiri sendiri. Maka si alif ini nanti akan mengikuti huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya huruf tebal, ya alifnya juga akan tebal. Contohnya kita baca wala bo, bo, tebal. Bukan wala boe, bukan wala boe, tapi wala bo. Begitupun juga ketika huruf sebelumnya itu tipis, maka alifnya pun akan dibaca dengan tipis. Contoh, minas sama, bukan minas samao, minas sama, seperti itu. Makanya ada sebuah perkataan, yaitu apa? Janganlah kita menjadi sosok yang seperti alif. Ya. Kenapa? Karena alif itu selalu nyender sama pihak lain atau sama huruf lain. Dia nggak akan bisa berdiri, nggak akan bisa muncul, kecuali dia harus bersender sama huruf lainnya. Maka jangan sampai kita jadi orang yang seperti alif, yaitu apa? Yang selalu bersender sama orang lain, tapi kita nggak punya prinsip atas diri kita sendiri. Ini di antara beberapa faedah yang disebutkan terkait huruf ini. Yang selanjutnya, kita bahas pada pemirsa Aliman TV maupun para pendengar Radio Suara Aliman, di ayat yang terakhir, ayat yang ke-10. Di sini kita bertemu dengan dua tasydid, yaitu pada huruf dzal dan huruf kaf. Maka kita harus menyempurnakan kedua tasydid dari huruf tersebut. Contohnya, sayadzakaru, sayadzakaru. Ya, ingat, huruf dzal punya sifat apa? Rohawah, artinya suaranya mengalir. Adapun untuk huruf kaf, dia sifatnya dengan sifat syiddah, suaranya tidak mengalir. Contoh, sayadzakaru. Langsung berhenti suara dari huruf kaf. Sayadzakaru, seperti itu. Dan yang terakhir, ada kata yakhsha, sahabat tadi huruf kho kita tebalkan, dan juga huruf shin kita sempurnakan. Yakhsha, yakhsha, seperti itu. Baik, mungkin ini para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, terkait hal-hal penting yang bisa kita perhatikan dalam bacaan surat Al-A'la di ayat 1-10 ini. Insyaallah kita akan buka sesi interaktif dan kami kembalikan kepada MC.
2: Nah, kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada Ustaz Muhammad Naufal Fiksa yang telah menyampaikan materinya pada kesempatan kali ini. Kemudian kita beranjak kepada sesi berikutnya, yaitu sesi interaktif. Kami mengajak kepada para pemirsa dan juga para pendengar sekalian, bagi Anda yang ingin berinteraktif langsung bersama Ustaz Muhammad Naufal Fiksa, Anda dapat menghubung kami di nomor call center kami, yaitu 08 73 kali 04 kali 846. Baik, kita telah terhubung dengan penelpon pertama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, dengan Umu Abdillah.
3: Alhamdulillah.
2: Silakan Umu Abdillah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umu Abdillah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa

0: lan yassiru kalil yusra fadzakir in nafa'ati dzikra fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha.
1: Taib, cukup untuk Umar Abdullah di Solo ya, nanti bisa disimak koreksinya setelah ini. Barakallahu fiki. Baik, alhamdulillah untuk Umu Abdullah di Solo ya, yang langsung bergabung, masya Allah. Ada beberapa catatan dari kami untuk Umu Abdullah. Yang pertama, ketika kita membaca huruf H ya, contoh tadi di basmalah atau di ayat yang pertama, Subbihisma rabbikal a'la. Jadi yang Umu Abdullah baca itu masih tercampur dengan suaranya huruf Kh, jadi belum sempurna bacaan huruf H-nya. Harusnya yang lebih tepat huruf H ini dibaca dengan suara yang bersih ya, tidak ada suara seperti huruf kh-nya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Yang Umu Abdullah baca tadi Bismillahirrahmanirrahim, masih ada tercampur sedikit dengan huruf kh. Begitu pula pada ayat yang pertama, Sabbihisma, seperti itu. Yang selanjutnya untuk Umu Abdullah, kita perhatikan di ayat yang kelima, faja'alahu, pada huruf ain, hati-hati, jangan dibaca faja'alahu, bukan nga, tapi a, faja'alahu, ja'a, seperti itu, faja'alahu. Lalu juga masih pada huruf yang keluar dari tenggorokan, di ayat yang sama, ghusaan ya, pada huruf ghoin kita sempurnakan bacaan atau pengucapan huruf ghoin tersebut. Tadi yang Umu Abdullah baca ghoinnya belum jelas ya, jadi kita sempurnakan huruf ghoin ini keluar dari tenggorokan bagian atas, ghusaan, seperti itu. Kita lanjutkan kepada ayat yang ke-6 untuk Umu Abdullah pada kalimat atau pada kata sanuqari'uka. Pada qalqalah huruf qaf tadi, ya sudah betul Umu Abdullah dipantulkan bacaannya. Namun yang menjadi catatan, pantulannya jangan seperti bacaan kepada huruf e. Contoh, sanuqo, seperti itu. Ya, jadi bisa disempurnakan Umu Abdullah bukan sanuqari'uka, tapi sanuqri'uka, seperti itu. Dan yang terakhir kita perhatikan di ayat yang ke-7, wa ma yakhfa, kh-nya dijelaskan Umu Abdullah. Jadi yang Umu Abdullah baca atau suara yang masuk ke kami di studio itu masih terdengar seperti huruf h. Contoh, wa ma yakhfa, wa yakhfa, yang tepat wa ma yakhfa, seperti itu. Itu Umu Abdullah di Solo ya. Semoga bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Barakallahu fiha, kami kembalikan kepada MC.
2: Syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz atas koreksinya, dan juga syukran jazakillahu khairan kami ucapkan kepada Umu Abdullah yang telah bergabung. Kemudian kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi kami di nomor call center kami, yaitu di 0873x04x846. Kita sudah terhubung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Ibu Yani di Maluku Utara.
2: Masya Allah, Ibu Yani, silakan Ibu Yani.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismarok bikal a'la allazi kolako fasawwa wallazi kuddaro fahada wallazi ahrojal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa sanukori uka fala tangsa illa masya Allah in

0: lagul jahkru wa ma yahfa wa nu yassiru kalil yusru wa sakir inna fa'atis nikru ya sakkaru may yahsa.
1: Bisa diulangi Ibu Yani ayat yang terakhir, saya dzakkaru may yakhsha, silakan.
0: Saya sakkaru may yakhsha.
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Yani di Maluku Utara, nanti bisa disimak koreksinya setelah ini ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Ibu Yani di Maluku Utara ya, Masya Allah, ini juga penelpon rutin kita, meskipun tentunya di Indonesia bagian timur sana berbeda zona waktu ya, namun tidak menghalangi semangat Ibu Yani untuk belajar Al-Quran. Yang pertama Ibu, kita perhatikan pada basmalah ya. Basmalah ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu huruf ra dan huruf ha. Huruf ra kita baca dengan tebal. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bukan Bismillahirrahman, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya untuk Ibu Yani, kita perhatikan juga di huruf ha. Tadi yang Ibu Yani baca, huruf ha-nya masih kecampur dengan huruf kha ya. Bukan rahim, tapi ar-rahim, hi, jelas. Begitu juga ketika kita membaca ayat yang pertama, sabbihisma, maka ha-nya dijelaskan keluar dari tenggorokan bagian tengah. Sabbihisma, seperti itu. Selanjutnya, pada ayat yang kedua, ada kata fasawwa. Jangan lupa, kita memiliki apa di sana? Huruf waw yang bertasydid. Maka jangan lupa untuk diberikan penekanan. Bukan fasawwa, fasawwa, tapi fasawwa, fasawwa, seperti itu. Selanjutnya untuk Ibu Yani, kita perhatikan di ayat yang keempat. Walladhi akhraja. Lalu pada huruf kho dijelaskan pengucapannya dari tenggorokan bagian atas. Akhraja, akhraja. Bukan ahraja, tapi akhraja. Selanjutnya, Ibu Yani juga bisa dilatih untuk pengucapan huruf Ain. Tadi yang kami simak, huruf Ain-nya sudah ada perbaikan ya dari pekan-pekan yang sebelumnya. Namun masih lebih jelas suara Hamzahnya. Ya. Contoh, akhrajal mar'a, masih samar. Jadi belum terdengar jelas huruf Ain-nya. Dan masih tercampur antara huruf Hamzah dan huruf Ain. Nah ini yang harus dilatih oleh Ibu Yani ya. Huruf Ain sendiri dia diucapkan dari tenggorokan bagian tengah. Contoh, akhrajal mar'a, seperti itu. Begitu pula di ayat setelahnya, faja'alahu, faja'alahu, jelaskan Ainnya. Bukan faja'alahu, tapi faja'alahu, seperti itu. Dan yang terakhir, Ibu Yani, di ayat yang 10 bisa kita perhatikan. Cara membacanya adalah sayadzak karu ya, ada tasydid huruf dal dan huruf kaf ya. Jadi bukan saya dzakaru, tapi saya dzakaru, saya dzakaru. Baik, seperti itu untuk Ibu Yani di Maluku Utara. Barakallahu fiha, semoga bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Al Imam Ibnul Jazari rahimahullah beliau pernah berkata, "Wa laisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bi fakkihi." Tidak ada bedanya seorang yang mempelajari ilmu tajwid dan juga orang yang tidak mempelajari ilmu tajwid tersebut. Sampai apa? Sampai seorang tersebut senantiasa melatih apa yang dia pelajari itu dengan lisannya. Maka hal ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Bahwasanya ilmu yang kita pelajari ini adalah bukan sekedar teori belaka. Teori ini memang penting kita ketahui. Untuk apa? Tujuannya menunjang atau membantu kita dalam mempraktekkan bacaan yang baik dan benar tersebut. Namun teori ini bukan tujuan utama dari kita belajar. Ya, Tujuan utamanya bagaimana kita bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan apa? Dengan kita membaca Quran dengan bacaan yang baik dan benar. Dan sekali lagi, hal ini tidak akan kita bisa dapatkan selain kita terus untuk bertalaqqi, kita terus untuk mempelajari bacaan ini dari seorang guru yang bisa mengoreksi dan menyimak bacaan kita. Maka sekali lagi tadi Ibnul Jazir rahimahullah menjelaskan tidak ada bedanya ya, orang yang belajar tajwid dan tidak belajar tajwid sampai apa? Sampai seorang tersebut sering-sering berlatih atas apa yang telah ia pelajari tersebut dengan lisannya. Maka ini menjadi pesan penting bagi kita ya, jangan sampai kita hanya fokus pada materinya saja, namun bagaimana cara kita menjadikan materi ini sebagai sarana untuk bisa menyempurnakan praktek bacaan Al-Quran kita agar menjadi bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
2: Sudah infakkan 5 bulan ini?

melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga.

0: notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
1: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
2: Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Renungan Malam. Nantikan Renungan Malam edisi selanjutnya hadir setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya. Hah? Serius? Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
3: Wah, deket banget. Berapa harganya?
2: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
3: Berangkatnya bulan apa aja?
2: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
3: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
2: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
3: Wah,
2: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
3: Oke deh, aku daftar sekarang.
2: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Alah, ngobat lagi. Udah 6 bulan lebih berobat, tapi kok gak ada perubahan ya?
2: Loh, Mas Rio, lagi nunggu obat, Mas?
1: Iya, Mas Andika, kayak biasa, obat terus, gak sembuh-sembuh.
2: Loh, jangan gitu, Mas. Harus tetap sabar. Jangan lupa, kesembuhan itu bukan semata-mata dari obat, loh.
1: Maksudnya gimana, Mas?
2: Mas Rio, ada perkataan ulama yang mengatakan banyak orang yang sakit, bahkan sebagian besar dari mereka bisa sembuh loh tanpa pengobatan medis. Kesembuhan itu terjadi karena mereka berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah yang bermanfaat serta kekuatan hati dan tawakal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Berarti doa dan tawakal itu juga punya peran besar ya, Mas?
2: Benar, Mas Rio. Obat itu ikhtiar, tapi yang menyembuhkan tetap Allah. Kadang Allah beri kesembuhan lewat obat, kadang lewat doa yang tulus, kadang lewat hati yang benar-benar berserah.
1: Ya, selama ini aku fokus ke obat sih, Mas, tapi kurang doa dan tawakal.
2: Gak apa-apa, Mas. Ikhtiar boleh jalan terus, tapi hati tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sabar, jangan berprasangka buruk, dan tetap optimis bisa sembuh. Insya Allah, hati yang tenang itu juga bagian dari kesembuhan, Mas Rio.
1: Oke, Mas. Makasih ujangannya.
3: Nomor antrian 39.
1: Tak tinggal dulu ya, Mas. Sudah dipanggil nomor antriannya.
2: Siap, Mas Rio. Syafakallah. Semoga lekas sembuh ya. Loh, Ilham, ngapain di sini? Nggak ikut kajian sama teman-temanmu di masjid?
4: Iya, Pak Ustadz. Lagi malas aja nih.
2: Astagfirullah, nggak boleh malas gitu, nak. Malas itu memang kelihatan sepele, tapi tampaknya panjang, nak.
4: Iya sih, Pak Ustadz. Saya juga ngerasain. Mau berubah, tapi besoknya balik lagi.
2: Ada perkataan ulama yang tegas sekali tentang hal ini, nak. Beliau mengatakan, rasa malas adalah akar dari kerugian dan kegagalan. Orang yang pemalas tidak akan mencapai kebaikan, tidak akan memperoleh kemuliaan, dan tidak akan beruntung dalam urusan agama maupun dunia.
4: Waduh, berarti kalau saya terus pelihara malas ini, ya saya sendiri yang nutup jalan kebaikan ya, Pak?
2: Iya, nak, betul sekali itu. Bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak mau bergerak. Padahal peluang itu ada. Akhirnya cuma lewat begitu saja.
4: Pantesan. Saya ngerasa kayak jalan di tempat terus, Pak Ustadz.
2: Nah, buat menghilangkan malas, mulai dari hal yang kecil dulu, nak. Seperti bangun lebih awal, jangan menunda-nunda tugas, dan paksa diri di awal. Nanti lama-lama jadi kebiasaan, insya Allah.
4: Iya, Pak Ustadz. Saya mau coba lawan rasa malas ini. Gak mau kalah sama diri sendiri, apalagi sama orang lain.
2: Itu baru awal perubahan, nak. Sekarang ayo kita kumpul sama teman-temanmu yang ngaji.
4: Hehehe. Iya, Pak Ustadz. Saya ke masjid dulu ya.
2: Malas bukan sekedar kebiasaan, tapi penghalang menuju kebaikan.
5: Renungan Suara Al-Iman.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
1: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.
2: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.
0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari manusia. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
6: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman, 91 AM Surabaya. Salawat beriringkan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda semua pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberi kita taufik, hidayah, dan rahmat kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam program Rembulan Request Murotal bersama Al-Iman, edisi hari Ahad 13 Muharram 1448 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 28 Juni 2026, bersama saya Sebib Ambia. Insyaallah akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah bagi Anda semua yang ingin melakukan request murotal Al-Qur'an atau tema munas, bisa mengirimkan SMS dengan format RQ, spasi nama perequest, spasi alamat singkat, spasi nama surat atau tema yang ingin direquest, spasi kori ataupun pematerinya. Dan tentunya format SMS tersebut jangan sampai lupa dikirimkan ke nomor Al-Iman Center 0873x04x846. Insyaallah batas waktu kami menerima request Anda semua mulai dari pukul 9 hingga 10 lebih 1 detik. Sebelum kami bacakan request yang sudah masuk, kami akan memutarkan satu buah murotal dan jeda untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini. Dan kepada seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan dan menyimak.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
1: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.
2: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.
0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari manusia. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Baru saja kita telah menyimak satu buah murotal dan jeda untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini. Dan tiba saatnya kita akan membacakan request-request yang telah masuk, khususnya melalui layanan SMS WA. Baik, kita akan mencoba membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Request pertama datang dari Bu Budiana di Bulak Banteng, Kenanga, nomor 28. Beliau ingin merequest surat Al-Qalam dan surat Al-Hadid dengan qori Syekh Hani Ar-Rifai dan Munas dengan judul Bila Maut Menjemput yang disampaikan oleh Ustadz Imam Wahyudi. Insyaallah akan segera kita hadirkan. Request selanjutnya kita akan bacakan terlebih dahulu. Oke. Request selanjutnya datang dari Mas Leandro Islami di Kompleks Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya yang merequest untuk diputarkan surat Al-Fatihah, surat Al-Ma'un, surat Al-Kausar, surat Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dengan qori'nya Ustadz Mubarak Bamu'alim, dan diputarkan dua kisah sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Insyaallah sesaat lagi akan segera mengudara. Kita lanjutkan ke pembacaan request selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nampaknya bukan request. Jadi kepada seluruh pendengar setia Radio Suara 5 dimanapun Anda berada, kami masih membuka kesempatan bagi Anda semua yang ingin melakukan request pada program rembulan malam hari ini. Anda dapat mengirimkan format SMS request dengan cara mengetik RQ spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama surat atau tema munas yang ingin direquest, spasi qori ataupun pematerinya. Dan tentunya dikirimkan ke nomor Al-Iman Center 0873x04x846. Baik, sambil menunggu request yang telah masuk, kita akan putarkan request-request yang telah masuk. Dan kepada seluruh pendengar setia Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan dan menyimak.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

بشراكم اليوم

ثم قفينا على

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita telah putarkan request yang telah masuk. Ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah, kita akan bacakan request selanjutnya yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Request selanjutnya datang dari Bapak Mahmudi dan istri di Perak Jombang Al-Waqi'ah, yang ingin diputarkan surat Al-Waqi'ah dengan koriknya Ustadz Abdul Qadir. Ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah, kita akan bacakan request selanjutnya. Request selanjutnya datang dari Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan, yang meminta diputarkan surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Haqqah dengan qorinya Syekh Abdus Somad. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga seluruh pecinta Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada. Ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah, kita masih tetap menanti request-request dari antum semua. Dan tanpa menunggu waktu lagi, mari kita putarkan request yang telah masuk. Dan kepada seluruh pendengar setia Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan dan menyimak.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman.

وطلح منضود وظل ممدود.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ikhwatal Iman Rahimani wa Rahimakumullah. Baru saja kita telah mendengarkan dan menyimak bersama lantunan ayat suci Al-Quran. Request dari para pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun mereka berada. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tersebut dapat melembutkan hati kita dan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal Iman Rahimani wa Rahimakumullah. Nampaknya request namanya program Rembulan Request Murotal bersama Radio Suara Al-Iman akan segera kami tutup karena waktu telah menunjukkan pukul 10, dan insyaallah kita akan putarkan request-request yang masih belum sempat diputarkan. Ikhwatal Iman Rahimani wa Rahimakumullah, saya Ibnu Muhammad beserta kru Radio Suara Al-Iman yang bertugas pamit undur diri, dan insyaallah requestnya akan segera kita putarkan. Dan tak lama kami ucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasinya. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Dan kepada seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan dan menyimak.
0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innalhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, untuk lebih membangkitkan semangat kita memilih menjadi orang-orang yang beriman yang tujuan hidupnya adalah akhirat, sehingga ketika meninggal dunia dalam keadaan yang begitu mulia, maka perlu kita bandingkan dengan keadaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang fajir yang gemar melakukan kemaksiatan. Bagaimana mereka menghadapi maut? Bagaimana proses nyawa mereka dicabut oleh malaikat maut? Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, bididdiha tattawdihul asya'u, dengan lawan sesuatu maka segala sesuatu akan tampak bedanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dan menceritakan apa yang bakal dialami oleh seorang hamba yang kafir, yang musyrik, yang fajir, gemar berbuat dan melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, innal abdal kafir al fajira, sesungguhnya hamba yang kafir lagi fajir, idza kana fi inqita'in minal akhirah wa iqbalin minad dunya, apabila dia terputus dari akhirat dan menuju dunia. Artinya hakikat seorang kafir, seorang musyrik, seorang fajir yang gemar melakukan kemaksiatan adalah mereka-mereka yang jiwanya, sanubarinya, lupa terhadap akhirat. Bahkan tujuan hidupnya yang utama adalah dunia. Sehingga tidak heran ketika mencari rizki, maka segala jalan dan cara ditempuh, walaupun dengan cara-cara yang tidak diridhai dan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kenikmatan dunia bisa dia raih. Yang penting tujuan hidup di dunia ini dia bisa capai. Maka segala cara baginya adalah halal, boleh. Bahkan ketika diingatkan oleh saudaranya, wahai fulan, kenapa engkau menempuh cara-cara seperti ini? Cara-cara riba, berternak uang. Kenapa engkau di dalam berdagang mengurangi timbangan? Menipu para pembeli? Maka dijawab, Sudah, jangan dicampur aduk antara urusan dunia dengan agama. Agama tersisa dan tertinggal di masjid-masjid saja, di majelis-majelis taklim saja. Akan tetapi ketika terjun dalam kehidupan sehari-hari sirna dan punah, tanpa ada bekas dan athar serta pengaruh yang positif dalam kehidupan seseorang, maka apabila seorang memiliki jiwa seperti ini, meskipun dia seorang muslim, akan tetapi jiwanya adalah berpola seperti orang fajir, yaitu lupa terhadap akhirat, sehingga menghalalkan segala cara demi mencapai kenikmatan dunia, maka kita dengarkan penjelasan Rasulullah apa yang bakal dihadapi oleh seorang seperti ini ketika malaikat maut hendak mencabut nyawanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun ghiladun syidad sudul wujuh. Kata Rasulullah, terhadap orang seperti ini ketika nyawanya bakal dicabut, turunlah malaikat-malaikat Allah dari atas langit dengan wajah yang keras dan bengis, dan tidak ada kecerahan di dalam wajah mereka, justru kegelapan yang mereka bawa. Ma'ahum al-musuhu minan nar. Kemudian mereka membawa karung yang terbuat dari api neraka. Fayajlisu minhu mudda basarih. Maka para malaikat pun duduk sejauh mata memandang dalam keadaan yang sangat bengis, mengerikan dan begitu suram. Thumma yaji'u malakul mauti hatta yajlisa 'inda ra'sih. Kemudian datanglah malaikat maut sehingga duduk di sisi kepalanya. Fayaqul, maka malaikat maut pun memerintahkan, ayyatuhan nafsul khabithatu ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang jelek lagi busuk, keluarlah engkau menuju kemurkaan dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda keadaan antara jiwa seorang yang beriman dengan jiwa seorang yang fajir, gemar melakukan kemaksiatan, apalagi kafir dan musyrik. Ketika seorang beriman diperintahkan nyawanya keluar dari jasadnya, maka akan keluar mengalir seperti aliran air dari mulut pancuran. Tapi seorang yang fajir, gemar melakukan kemaksiatan, apalagi kafir dan musyrik, ketika dibentak seperti itu dan dinyatakan sebagai jiwa yang busuk dan jelek untuk keluar dari jasadnya, sementara pemandangan para malaikat yang hadir di sekitarnya adalah malaikat-malaikat yang bengis dan mengerikan, berwajah suram dan gelap, maka ketika diperintahkan keluar ruh itu, kata Rasulullah, fatafarraqa fi jasadih, maka ruh tersebut akan bercerai-berai, bersembunyi di dalam jasadnya. Fayantazi'uha, maka malaikat maut akan mencabutnya dengan paksa dan keras. Kama yantazi'u sufudal kathira sya'ba, sebagaimana Rasulullah, sebagaimana seorang mencabut kawat atau besi yang bercabang-cabang dan berduri, minas sufil mablul, dari kain wol yang basah. Begitu berat, begitu lengket dengan kain wol yang basah tersebut, tapi terus dipaksa dengan kuat oleh malaikat maut untuk dicabut nyawanya, fataqatta'a ma'ahal uruku wal 'asab, sehingga terputus-putuslah karena dicabut dengan paksa itu urat dan saraf-sarafnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas Mutiara Nasihat.
1: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar ibn al-Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Rabbku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usr, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Iya. Aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasul-Nya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadir tropnya, Abdurrahman bin Auf lah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan.
kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah taala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menambahnya dengan 40.000 dinar emas, masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerima

perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir, semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzun-Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzu Nurain, sahib Hijrotain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman." Dengan cinta Quraisy kepada Utsman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab. Dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang. Sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Utsman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat."

sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, "Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?" Aku menjawab, "Benar." Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran." Aku bertanya, "Siapa dia?" Dia menjawab, "Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib." Aku menegaskan, "Yang bergelar As-Sadiqul Amin?" Dia menjawab, "Benar, dia orangnya." Aku berkata, "Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?" Dia menjawab, "Iya." Maka kami berangkat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku, "Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum." Utsman berkata, "Demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras bermusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: ما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan, dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya, hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya Ruqayyah yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affan lah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya Utsman berdiri dan berkata, Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami, wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Kukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rizki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya, hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain, Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, sahib Hijratain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membelaku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang mulia, dengan dua sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabb-nya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Baru saja kita telah mendengarkan dan menyimak beberapa request yang datang kepada kami, dan nampaknya waktu telah menunjukkan pukul malam. Dan di akhir penghujung acara ini, saya selaku pembawa acara, Mas Ibnu Muhammad, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dan tak lupa saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada antum semua yang telah mengirimkan requestnya pada malam hari ini. Dan tak lupa saya juga memohon maaf apabila terjadi kesalahan selama menemani antum pada program rembulan malam hari ini. Dan mari kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa idza

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Isu tentang cara guru mendidik murid selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Ada yang berpendapat guru sebaiknya selalu menggunakan pendekatan lembut karena murid dianggap lebih mudah menerima pelajaran tanpa tekanan. Namun, ada pula pandangan yang mengatakan bahwa ketegasan bahkan kemarahan tetap dibutuhkan agar murid memiliki kedisiplinan dan rasa hormat. Di era sekarang, perbedaan pandangan ini semakin mencolok. Sebagian pihak menilai ketegasan guru sering dianggap sebagai kekerasan. Sementara, sebagian lainnya menilai guru justru kehilangan wibawa jika terlalu lembut. Lalu, bagaimana sebenarnya Islam memandang hal ini? Apakah seorang guru boleh marah dalam mendidik murid? Berikut penjelasan Ketua Stai Ali bin Abi Thalib Surabaya, Ustadz Askar Wardana.
4: Terkadang ketegasan juga dibutuhkan, ya. Meskipun al-aslu secara asal adalah kelembutan, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kana rifqu syai'in illa zanah wa man zi'ana syai'in illa syanah." Tidaklah kelembutan itu berada dalam suatu hal melainkan akan menghiasinya. Dan tidaklah dicabut kelembutan tersebut melainkan akan merusaknya. Ya. Innallaha ata birifqi ma la yu'ti li ghairihi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu memberikan kepada kelembutan apa yang tidak diberikan kepada selainnya. Ya. Artinya dengan lembutan itu bisa tercapai, bisa ya mendapatkan kebaikan yang diinginkan, yang ditujukan, yang diharapkan. Tidak dengan apa? Dengan kekasaran, dengan cara yang lain, enggak. Ya. Maka secara asal adalah apa? Andainya guru ya, bersikap lembut kepada murid-muridnya. Namun apabila dibutuhkan, maka tetap harus ada ketegasan ketika memang tempatnya, waktunya, saatnya dibutuhkan. Bukan berarti tidak boleh guru itu marah. Bukan berarti tidak boleh guru itu tegas. Namun sekali lagi, semua dengan ukurannya. Kapan dia harus marah? Ya. Dilihat apa alasannya? Ya. Dilihat bagaimana keadaan muridnya tersebut. Dan tujuannya adalah benar-benar untuk mendidiknya. Agar dia paham kesalahannya. Makanya tadi, kadang ada murid yang cukup dengan apa? Cukup dengan kita melihat saja begitu dia sudah ngerti. Ada yang harus dengan apa? Ya. Kita sindir saja dia sudah paham. Ya. Jangan kita bertanya saja kenapa kok gini. Dia sudah paham, ya. Dia sudah enggak enak sendiri. Ada yang harus dijelaskan. Ya, kamu telah berbuat ini begitu. Tapi ada juga yang harus apa? Harus sampai, ya, dengan ketegasan. Ada yang harus sampai dengan hukuman. Maka tentu saja ini adalah apa? Ini adalah ya, dilihat, ditimbang, ya, maslahatnya, mafsadahnya. Ya, hikmahnya oleh seorang guru.
3: Lantas, bagaimana penjelasan mengenai kelembutan dan ketegasan seorang guru dalam mendidik? Ustadz Askar Wardana memaparkan.
4: Ini ya, dikembalikan kepada bagaimana pertimbangan guru tersebut, maka dia harus ya benar-benar ya melihat murid-muridnya ya, bagaimana keadaannya masing-masing ya, sehingga obat yang diberikan itu sesuai dengan kadar penyakitnya. Seperti obat ya, waktunya kapan diberikan? Ya, pagi, siang, sore, berapa kali sehari? Ya. Apakah sebelum makan atau sudah makan? Ya. Sebelum makannya berapa jam? Itu semua ya, seorang guru harus bisa mempertimbangkan hal tersebut karena tujuannya adalah untuk apa? Untuk mendidik, memperbaiki murid-muridnya. Wallahu ta'ala.
3: Ifatul Iman, dari sini kita pahami bahwa marah atau tegasnya seorang guru bukan berarti benci, justru bisa menjadi wujud kasih sayang agar murid lebih baik. Namun, Islam tetap menekankan kelembutan sebagai asal dan ketegasan hanya diambil bila memang dibutuhkan. Semoga Allah memberikan hikmah kepada para pendidik kita, sehingga mereka dapat mendidik dengan kelembutan yang indah dan ketegasan yang bijak. Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Pendengar, saat ini kita sering menemukan berbagai kisah kehidupan pribadi yang dibagikan kepada publik. Mulai dari pengalaman masa lalu, kesalahan yang pernah dilakukan, hingga dosa dan maksiat yang pernah terjadi. Sebagian orang menyampaikan kisah tersebut dengan tujuan agar menjadi pelajaran bagi orang lain. Namun, muncul pertanyaan penting. Apakah setiap aib dan kesalahan boleh diceritakan kepada orang lain? Bagaimana pandangan Islam dalam masalah ini? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang hukum menceritakan aib untuk dijadikan ibroh dan pelajaran.
6: Asalnya haram hukumnya menceritakan dosa, menceritakan maksiat yang telah ditutupi oleh Allah Ta'ala, karena itu aib, karena perbuatan tersebut adalah aib. Tetapi boleh menceritakan dalam satu keadaan, yaitu manakala menceritakannya atau ada maslahat dalam menceritakan yang lebih besar daripada mafsadahnya. Yaitu masalahnya besar. Di antaranya adalah menceritakan untuk mendapatkan solusi, yaitu dengan dia mendatangi orang yang dia percaya dapat memberikan solusi, lalu dia menceritakannya. Maka ini boleh, selama orang ini adalah orang yang amanah, tidak akan menceritakan kembali, dan orang ini diyakini dapat memberikan solusi. Yang kedua, juga termasuk bisa menceritakannya, bisa mendatangkan maslahat yang lebih besar, yaitu bila menceritakannya untuk ibrah, untuk pelajaran. Ya, untuk pelajaran, maka boleh. Dan sebisa mungkin ditutupi, artinya manakala dia bisa menceritakan tanpa menyebutkan pelakunya dia, hanya dengan inisial, ya, pernah saya punya teman, dan bisa boleh, tidak harus dia menceritakan sendiri, kecuali memang harus menyebut dia pelakunya selama maslahatnya besar, lebih besar daripada maksadatnya. Tapi sebisa mungkin untuk menutupinya kalau bisa, gitu kan. Jadi intinya pada asalnya hal ditutupi tidak boleh diceritakan, sekali lagi kecuali bila menceritakannya terdapat maslahat yang besar, yang lebih besar daripada mafsadah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
5: Pendengar, Islam adalah agama yang menjaga kehormatan dan martabat manusia. Karena itu, menutupi aib merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Mari kita berhati-hati dalam berbicara dan membagikan kisah pribadi agar tidak membuka sesuatu yang telah Allah tutupi. Semoga Allah menjaga lisan kita dan memberikan taufik untuk senantiasa berkata yang bermanfaat.
3: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ومسلمين تنكم مسلمات يعني رحمتي ولا الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

pertemuan kali ini kita masih membahas tentang tadabbur Al-Quran kita, yaitu surat Al-Isra. Sekarang pada ayat ke-22 sampai seterusnya. Al-Isra ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا

ما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Sekarang masuk kita ke dalam perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang dimuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab-kitab sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau jadikan bersama Allah ilah yang lainnya. Fataq'uda madzmuman makhdula. Niscaya engkau akan duduk dalam keadaan hina dan dalam keadaan tercela. Allah subhanahu wa ta'ala memulai perintah di dalam surat Al-Isra ini dengan memberi peringatan agar jangan jatuh ke dalam syirik kepada Allah. Karena syirik akan menghinakan seseorang, akan membuat dia tercela sepanjang zaman. Sebaliknya tauhid, ia akan memberikan ke dalam diri seseorang kepercayaan yang sangat luar biasa, memberikan motivasi yang sangat luar biasa pada diri seorang muslim sampai dia bisa menengadahkan kepalanya berjalan di atas permukaan bumi ini. Oleh sebab itu kita lihat bagaimana perbedaan jauh antara kaum Quraisy pada zaman jahiliyahnya dengan kaum Quraisy setelah mereka menerima Islam, tauhid sebagai agama mereka. Lihat bagaimana mereka dijadikan bahan permainan oleh dua kerajaan besar pada waktu itu, dan salah satu bentuk bahan permainan mereka adalah yaitu pasar ukaz, yang mana kaum Quraisy di sana bertarung dan dijadikan bahan olah-olahan dan semacamnya bagi orang-orang Romawi atau maupun Persia. Kan tapi ketika Islam sudah masuk ke dalam diri mereka, tauhid membuat kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Salah satu contoh membuat kepercayaan yang sangat luar biasa, tiga delegasi yang dikirim oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ke Kaisar, atau tepatnya ke Panglima Rustum, yang mana Rustum mau mengundur-undurkan waktu supaya jangan terjadi peperangan di Qadisiyah. Coba lihat bagaimana salah seorang mereka datang dengan membawa kuda dekilnya, pakaian yang lusuh, kemudian dia masuk dengan kudanya, dengan wibawanya begitu, dan menabrak apa yang ada di hadapannya dari permadani, dari bantal-bantal yang indah. Kemudian dia dengan mudahnya dikatakan ketika diberhentikan oleh penggawa, saya diundang oleh raja kalian. Kalau kalian tidak menerima saya akan pulang. Sehingga Rustum mempersilahkan untuk masuk. Apa kata Rustum untuk menjatuhkan mental? Sebagaimana yang terjadi banyak delegasi-delegasi di setiap negara. Apa katanya, kami tahu bahwasanya kedatangan kalian ke sini karena mata pencaharian kalian di padang pasir tidak mencukupkan untuk hidup kalian. Oleh karenanya, engkau sebagai delegasi, kata Rustum, kami akan berikan kepada panglima kalian sebanyak ini uang, kepada
bawahan panglima sebanyak ini dan prajurit biasa sebanyak ini. Setiap tahunnya, pulanglah. Kan, tapi apa yang dijawab oleh salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Jawaban yang sangat luar biasa yang membuat menggigil orang-orang kufar. Apa katanya? Sesungguhnya kami keluar dari negeri Arab kami karena kami mendengar bahwasanya darah orang putih manis dan kami ingin merasakannya. Izzah yang sangat luar biasa. Itu terjadi juga dialog antara Kaisar Romawi dengan kaum muslimin. Sampai-sampai Romawi melihat kegagahan kaum muslimin tersebut, kalau tidak salah saya surat yang dikirim oleh Rasulullah melalui tangan Hudzaifah. Dan dia marah besar kepada menteri-menterinya, lihat mereka. Pakaian mereka begitu kan, tapi wibawa dan percaya diri sangat tinggi sekali. Kalau mereka memang melakukan hal yang seperti itu, demi Allah sebentar lagi mereka akan menguasai tanah yang aku injak sekarang ini. Coba lihat bagaimana tauhid membuat mereka percaya diri, tidak hina, berbeda dengan orang kufar dan orang-orang lain. Semakin mereka berpaut, semakin mereka terikat dengan sesuatu yang tidak mulia, yang tidak mempunyai kesempurnaan, maka sejauh itu pula mereka akan hina. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan kalian agar tidak mengibadatinya kecuali kepadanya dan tidak mensyirikkannya. Ini yang dikatakan oleh delegasi Rasulullah SAW. Katanya inna Allah akhrajana min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Sungguhnya Allah mengeluarkan kami dari peribadatan kepada makhluk menjadi peribadatan kepada Rabb makhluk. Lalu itu dikatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa. Diperkuat kembali perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat bahwasanya tauhid adalah ajaran para anbiya dan para mursalin, para nabi dan para rasul. Mulai zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan kewajiban yang kedua. Wa bil walidaini ihsana. Agar berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran, hubungan antara ayah dengan anak ada dua macam perintah. Jika seandainya Allah berbicara kepada seorang anak, Allah memerintahkan untuk berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik. Akan tetapi jika seandainya Allah berbicara kepada ayah untuk anaknya, maka Allah memerintahkan bahwa janganlah kalian jadikan anak kalian fitnah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah? Sungguhnya anak-anak kalian, harta-harta kalian adalah fitnah. Apa hikmah dari ini? Seorang ayah tidak boleh mencintai lebih kepada anaknya. Sebaliknya seorang anak tidak boleh membenci begitu kepada ayahnya. Karena sudah begitu berlalu, setiap anak biasanya tabiatnya adalah durhaka kepada orang tuanya. Kebalikannya, setiap ayah kebiasaannya begitu cinta kepada anaknya. Nah, yang itu diberikan peringatan dan yang ini juga diberikan peringatan. Jangan sampai seorang ayah terlampau mencintai anaknya sampai dia membuat kekufuran. Sebagaimana jangan sampai seorang anak durhaka kepada orang tuanya sehingga membawa dia kekufuran.
dan tidak dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kalian berbuat baik kepada anak dan kalian jangan terlampau mencintai orang tua. Itu enggak ada di dalam syariat. Kenapa? Karena memang tabiat manusia tidak menghargai orang tuanya, dan tabiat manusia mencintai anaknya. Dari situ Allah Subhanahu wa taala katakan wa bil walidaini ihsana. Sebuah hadis yang sangat menakjubkan saya, yang diriwayatkan oleh beberapa sanad, yang mana maknanya yaitu sungguh celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kan, tapi dia tidak memasukkannya ke surga. Sungguh merugi seorang anak yang mempunyai kedua orang tuanya. Dalam satu riwayat disebutkan yang mempunyai salah satu kedua orang tuanya, kemudian fasilitas untuk mudah ke surga dia tidak mau masukkan surga. Bahkan hadis masalah puasa juga kita dengar hadis tentang doanya Jibril yang mengatakan ya Allah jangan terimakah kepada orang tua, diaminkan oleh Rasulullah SAW. Dan saya tidak melihat memang jalan terdekat untuk menuju surga bagi anak pada zaman kita sekarang kecuali berbakti kepada kedua orang tuanya. Di saat pembangkangan terhadap orang tua sudah banyak, di saat banyaknya orang-orang yang durhaka kepada orang tua bahkan membunuhnya, seseorang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan ya Rasulullah, saya telah melakukan hal yang begini-begini dan semacamnya. Kalau tidak salah saya riwayat itu menerangkan dia melakukan perzinahan atau dia melakukan perkosaan terhadap mayit perempuan yang baru dikuburkan. Kemudian dia curi kafannya. Dosa besar itu. Mayit yang mestinya manusia jijik untuk melakukan perlakuan hal yang tidak senonoh seperti itu, dia yang melakukan. Kemudian setelah itu diambil lagi kafannya. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, saya telah melakukan dosa yang tidak terampunkan ya Rasulullah. Apakah ada salah satu, apakah ada sarana untuk bisa meminta taubat? Apa kata Rasulullah SAW, apakah engkau masih mempunyai ibu? Dia mengatakan tidak. Apa kata Rasulullah SAW, demi Allah, jika seandainya engkau mempunyai ibu, saya berharap dosamu bisa diampunkan oleh Allah SWT. Zaman sekarang ibu yang dibunuh. Bayangkan kalau seandainya ada seseorang yang datang bertaubat, kemudian dia mengatakan, Pak Ustadz, saya telah membunuh orang tua saya, apa yang kita jawab? Pintu surga yang dengan tangannya sendiri dia tutup, dan pintu neraka dengan tangannya sendiri dia buka. Nyaris kalaulah ada sepadanan dosa dengan syirik, maka saya tidak melihat durhaka apalagi membunuh orang tua adalah padanannya. Oleh itu wabil walidaini ihsana disebutkan

paling durhaka kepada orang tuanya. Hah? Apa yang dia lihat? Dia melihat seorang anak muda bertengkar dengan yang tua, yang kiranya yang tua itu adalah ayahnya. Kemudian pertengkaran berakhir dengan pengangkatan ayah oleh si anak. Diangkatnya ayahnya, digendongnya, kemudian diletakkannya di tepi jalan. Kemudian dia berlari ke pintu, kemudian ditutupnya pintu kuat-kuat. Wah. Setelah itu dia buka dan dia mengatakan, "Ayah." Tak, ayahnya di tepi jalan. "Ayah," kata, "sesungguhnya engkau dahulu melakukan ke kakek saya," ke ayah dia, ayah bapak yang tadi itu, "engkau letakkan kakek saya dulu di pintu. Nah, sekarang saya ingin mengasih engkau bonus. Daripada saya letakkan engkau di pintu, aku letakkan engkau di tepi jalan. Melebihi dari engkau meletakkan kakek saya dahulunya. Wa kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau diperlakukan oleh anak begitu, karena kesalahan engkau juga melakukan orang tua begitu dahulu." Oleh sebab itu, sangat berbahaya memang seseorang durhaka kepada orang tuanya, karena dia akan merasakan bagaimana perihnya hati orang tua ketika masa-masa tuanya dia bisa meneteskan air mata kena ulah anaknya. Terasa dia akan kesalahan-kesalahannya. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā." Kalau seandainya sudah besar, sudah tua kedua orang tua kita, maka jangan kata-katakan kata uff, dan jangan cardik mereka berdua. Orang tua yang sudah bersandarkan kepada anaknya, perasaannya sangat halus, sensitif. Sedikit ucapan yang mungkin kita tidak sengaja untuk mengalahkan sang ayah, dia bisa mengeluarkan air mata. Sedikit ucapan perintah yang kita ucapkan kepada ibu yang sudah tinggal di rumah kita, dan bukan di rumah dia, dia akan bisa menutup pintunya dan tidak mau makan dan semacamnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengantisipasi supaya jangan seperti itu, jangan kata-kata lebih dari uff. Dikatakan oleh ulama tafsir, jika seandainya ada kata di bawah itu, Allah juga larang. Karena tidak ada kata lagi yang di bawah uff, maka dilaranglah kata-kata uff. Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjihad, dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW, dan diizinkan karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis." Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. "Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma." Tidak, saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah, buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Pulang. Disuruh pulang untuk membuat tertawa. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua. Masalah jihad dan masalah yang sangat luar biasa, tanggung jawab laki-laki kepada orang tuanya. Semua hadis-hadis yang menerangkan masalah berbakti kepada orang tua adalah anak laki-lakinya. Dan berapa banyak kita membuat tangis orang tua pada permasalahan yang sepele, yang mestinya kita tidak perlu menjawab, kita jawab kemudian dia menangis. Berapa banyak orang tua kita tinggalkan dalam keadaan sendirian, kita hanya sebatas mencari kenikmatan kita sedikit.

0: dunia, hanya sebatas karena kita bekerja di sebuah perusahaan yang mengharuskan kita tinggal di sana. Kemudian kita tinggal dia sendirian di kampungnya. Kemudian kita tinggalkan dia di dalam keterasingan dan semacamnya. Berapa beban mental yang dia besarkan kita, kemudian kita tinggalkan dia. Rasulullah SAW, masalah jihad, irji', kembalilah. Kembali. Tertawakan mereka sebagaimana engkau telah membuat dia menangis. Lihat pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang anak namanya Kilab, seorang pemuda namanya Kilab. Kilab adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak dia izinkan orang tuanya makan dengan tangan sendiri. Dia yang memeraskan susu unta untuk ayahnya dan untuk ibunya. Satu hari dia bertemu dengan dua orang sahabat Rasulullah SAW. Kalau tidak salah saya, dengan pertama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dia menanyakan, wahai fulan, wahai sahabat Rasulullah, amal apa bagi saya yang afdal saya lakukan? Maka mereka menjawab, jihad fi sabilillah. Ditanya kepada sahabat lagi, yang satu lagi, mereka menjawab, jihad fi sabilillah. Melihat Kilab salah seorang pemuda yang gagah, kemudian dia meminta izin kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan diizinkan. Ketika diizinkan, berangkatlah Kilab beberapa bulan meninggalkan kedua orang tuanya. Begitu sayang seorang ayah, seorang ibu yang memang sangat membutuhkan perhatian anak, akan tetapi kehendak anak tetap tidak bisa ditepis. Biarlah dia makan, makan hati, berulamkan jantung, asal anaknya bahagia, dia akan melepaskannya. Itu akan tetapi yang kita harapkan, kesadaran seorang anak kepada orang tuanya. Dia akan lepaskan kita, nak mau kemana, engkau mau kerja, silakan. Dia akan tetapi lihat bagaimana nanti dia di kamar berduaan. Dan itu yang terjadi pada Kilab. Walaupun dia berikan kedua orang tuanya izin kepada Kilab kan, tapi lihat bagaimana mereka duduk berduaan di sebuah pohon kurma. Kemudian dia lihat dua burung merpati. Yang satu ayahnya dan yang satu lagi adalah ibu merpati tersebut, jantan betina. Sedang memberi makan anak-anaknya. Apa yang teringat oleh ayah Kilab tersebut? Anaknya Kilab. Kemudian dia mengucapkan sebuah syair yang sangat indah. Yang syair ini didengar oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terdengar syair tersebut, bagaimana dia mengenang, melihat kedua merpati tersebut terkenang akan anaknya Kilab. Akhirnya secara diam-diam diperintahkanlah oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk mendatangkan Kilab segera dan tidak boleh terlambat. Dikirim Kilab dengan pos. Waktu itu pos menggunakan kuda secara estafet. Setiap pos-pos begitu diantar Kilab. Setelah berapa hari berjalan, baru datang Kilab kepada orang tuanya kan, tapi belum dilihatkan oleh Umar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكون

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adabun Islamiyah.
4: Adab-adab Qiyamul Lail. Salat tahajud atau salat Qiyamul Lail merupakan ibadah yang paling agung dan paling mulia, serta merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh. Salat tahajud dapat menerangi kubur dan mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai kemuliaan bagi seorang mukmin. Salat tahajud memiliki keutamaan yang tidak terhitung jumlahnya. Di antara adab-adab yang berkaitan dengan salat Qiyamul Lail atau salat tahajud adalah, yang pertama, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang melaksanakan salat tahajud hendaknya hanya mengharapkan keridhaan Allah dan bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab salat tahajud merupakan ibadah yang sangat dicintai Allah. Maka dari itu, seyogianya setiap muslim bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisinya. Berdiri di hadapannya dan bermohon kepadanya melalui ibadah yang sangat Allah cintai ini, yaitu salat Qiyamul Lail atau salat tahajud. Adab yang kedua, tidak mengkhususkan malam Jumat dalam melaksanakan salat tahajud. Pengkhususan seperti ini tidak terdapat dalam syariat Islam. Meskipun demikian, ada beberapa orang melakukan salat tahajud hanya pada malam Jumat, sementara pada malam yang lain ia tidur nyenyak. Perbuatan seperti ini termasuk hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang hal ini dalam sabdanya, "La takhtassu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali." Yang artinya, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dari malam-malam lainnya untuk melaksanakan sholat. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Maksud larangan tersebut ialah agar kaum muslimin tidak menyerupai ahlul kitab yang mengkhususkan waktu tertentu untuk beribadah. Hal ini juga merupakan bukti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menyelisihi mereka yang memiliki syariat batil. Adab yang ketiga, bersiwak ketika bangun untuk melaksanakan salat tahajud. Bersiwak berfungsi untuk menghilangkan bau mulut dan mengikuti sunnah, serta sebagai realisasi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum yusalli minal laili falyastak. Fa inna ahadakum idza qara'a fi salatihi wada'a malakun fahu 'ala fihi wa la yakhruju min fihi syai'un illa dakhala famal malaki." Yang artinya, apabila salah seorang dari kalian bangkit untuk melaksanakan salat malam, maka bersiwaklah. Sungguhnya, jika salah seorang dari kalian membaca Al-Quran dalam sholatnya, maka malaikat akan meletakkan mulutnya di mulut orang tersebut. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut orang tersebut, kecuali langsung masuk ke mulut malaikat tadi. Dalam hadis sahih juga tercantum bahwasanya apabila Nabi SAW bangkit untuk melaksanakan sholat malam, beliau pun menggosok-gosok mulutnya dengan siwak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis di atas merupakan bukti betapa Rasulullah SAW sangat menjaga mulut agar senantiasa wangi. Beginilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, yaitu tetap menjaga kebersihan di segala sisi, baik lahir maupun batin. Adab yang keempat, membangunkan keluarga untuk melaksanakan sholat malam. Apabila seorang bangun untuk melaksanakan sholat malam, maka dianjurkan juga membangunkan istrinya atau keluarganya untuk ikut melaksanakan sholat. Jika perlu, ia boleh memercikkan sedikit air di wajahnya. Jangan menyiramkan air ke wajahnya, karena yang demikian itu dapat menyakitkannya. Demikian pula sebaliknya, seorang istri dianjurkan untuk melakukan hal yang sama kepada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat Fa in abat nadha fi wajhiha al-ma'a wa rahimallahu imra'atan qamat min al-layli fa sallat wa ayqadat zawjaha fa salla fa in aba nadhat fi wajhihi al-ma'a. Yang artinya, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun pada malam hari untuk melaksanakan sholat malam, lalu membangunkan istrinya untuk sholat bersama. Apabila istrinya enggan, hendaklah ia memercikkan air ke wajah istrinya supaya ia bangun. Semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan sholat malam, lalu membangunkan suaminya untuk mengerjakan sholat bersamanya. Apabila suami itu enggan, hendaklah ia memercikkan air ke wajah suaminya supaya ia bangun. Ini adalah salah satu sunnah yang telah ditinggalkan, sehingga sedikit sekali orang yang mengamalkannya. Semoga Allah mengampuni segala kekurangan kita dan memudahkan kita untuk mengamalkan sunnah tersebut. Adab yang kelima, salat dua rakaat bersama istri. Salat bersama istri merupakan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan untuk melakukan amalan ini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man istaiqadha min al-laili wa aiqadha imra'atahu fa shallaya raka'ataini jami'an kutiba lailata idzin min dzakirin Allah katsiran wa dzakirat." Yang artinya, barang siapa bangun pada malam hari lalu ia membangunkan istrinya dan melaksanakan salat dua rakaat berjamaah, maka keduanya akan dicatat sebagai bagian dari kelompok laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Hakim, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada pasangan suami istri yang melaksanakan amalan tersebut. Ibadah ini merupakan penyebab dijauhkannya mereka dari tipu daya setan, serta dihindarkannya dari berbagai hal yang dapat menimbulkan pertengkaran dan kedengkian. Amalan ini juga akan memperdalam rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Adab yang keenam, melaksanakan sholat dua rakaat dua rakaat. Jika seseorang ingin melaksanakan sholat malam, hendaklah ia mengerjakannya dua rakaat dan diwitirkan atau diganjilkan pada akhirnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul laili matna matna, fa idza khasya ahadukum subha, shalla rakaatan wahidatan." Tutiru lahu ma qad shalla. Yang artinya, salat malam itu dua rakaat dua rakaat. Apabila salah seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu subuh, maka salatlah satu rakaat untuk mengganjilkan jumlah rakaat yang telah ia lakukan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain tercantum bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan dengan cara yang lain. Namun cara yang terbaik adalah melaksanakan sebagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai dengan apa yang tertera dalam hadis di atas. Adab yang ketujuh, lama berdiri. Lama berdiri dilakukan bagi yang mampu dan yang sanggup mengerjakannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdhalus salati tulul qunuti." Yang artinya, sebaik-baik salat adalah yang lama berdirinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Qunut di sini artinya adalah berdiri." Demikianlah Nabi SAW berdiri melaksanakan sholat malam hingga kedua kakinya beliau bengkak. Lantas dikatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukannya sampai seperti ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Rasulullah SAW menjawab, "Afala akunu abdan syakura?" Yang artinya, "Tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Jika Nabi SAW yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang melakukan hal ini, maka bagaimana dengan kita yang sehari-hari berkelimang dengan dosa dan maksiat? Bahkan, kita tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Apakah termasuk orang yang bahagia ataukah termasuk kelompok orang yang celaka? Menurut riwayat sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in disebutkan bahwa perbuatan yang paling agung adalah berdiri lama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari. Riwayat ini mendorong kita untuk melakukannya ketika sholat malam. Berdiri seperti ini menunjukkan kekhusyuan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang lama berdiri untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan meneringankan berdirinya pada hari berdirinya seluruh umat manusia di hadapan Rabb semesta alam, yakni pada hari kiamat kelak. Ya Allah, ringankanlah kami dari berdiri lama pada hari kiamat kelak. Adab yang ke-8. Bervariasi dalam membaca bacaan antara suara jahr yang dikeraskan dan suara pelan. Variasi dalam membaca berfungsi untuk menjauhkan perasaan bosan dan menumbuhkan semangat baru dalam mengerjakan sholat malam. Sesungguhnya jiwa manusia suka akan variasi bacaan. Misalnya, terkadang seseorang menjaharkan suaranya yang cukup terdengar oleh dirinya sendiri dan terkadang membacanya dengan suara yang lirih. Demikianlah amalan yang dilakukan Nabi SAW ketika melaksanakan sholat malam dalam keadaan sendiri. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa beliau SAW terkadang membaca dengan suara keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Hakim, dan yang lainnya. Adab yang ke-9. Tidur jika terasa sangat mengantuk. Apabila orang yang sedang mengerjakan sholat malam terasa mengantuk, maka sebaiknya ia beristirahat dan tidur. Sebab bisa jadi ia tidak lagi memahami apa yang dibaca jika ia melaksanakannya. Bahkan konsentrasinya akan sirna sehingga ia tidak lagi mengetahui apa yang telah diucapkannya. Padahal tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala membagi seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili fasta'jamal Qur'anu 'ala lisanihi falam yadri ma yaqulu bal yattaji." Yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian bangun melaksanakan sholat malam hingga tidak menentu bacaan Al-Qur'annya dan tidak paham lagi apa yang diucapkan, maka hendaklah ia tidur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka sudah sepantasnya melaksanakan sunnah Nabi SAW yang mulia ini agar jangan sampai seorang membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak sanggup ia melaksanakannya. Adab yang ke-10. Menutup salat malam dengan salat witir. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ija'alu akhir salatikum billayli witran." Yang artinya, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari dengan salat witir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, hendaklah seorang mengerjakan salat witir pada akhir salat malam. Adab yang ke-11. Suka dan gemar melaksanakan sholat witir. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir, baik dalam perjalanan maupun tidak. Bahkan, beliau SAW melaksanakan sholat witir di atas untanya, sebagaimana hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, seyogyanya seorang muslim tidak meninggalkan sholat witir dan benar-benar menjaganya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan diri kita agar suka dan gemar melaksanakan sholat witir. Adab yang ke-12, tidak melakukan sholat witir lebih dari sekali dalam satu malam. Rasulullah SAW bersabda, "La witroni fi lailatin," yang artinya, tidak ada dua witir dalam satu malam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi. Dengan demikian, maka sholat witir dilakukan pada akhir sholat malam dan dikerjakan sekali saja. Sekelompok ulama berpendapat, apabila seorang sudah melaksanakan sholat witir lantas tidur, kemudian ia bangun dari tidurnya, ia boleh melaksanakan sholat satu rakaat untuk menggenapkan jumlah rakaat yang telah ia lakukan. Setelah itu, ia boleh melanjutkan sholat malam sesanggupnya, baru kemudian ia akhiri sholatnya dengan sholat witir. Pendapat yang lain mengatakan, bahwasanya tidak mengapa seorang melaksanakan sholat malam walaupun setelah sholat witir. Kelompok ini menyebutkan bahwa perintah menjadikan sholat witir sebagai sholat yang terakhir menunjukkan hukum istihbab, yaitu anjuran. Wallahu ta'ala a'lam. Adab yang ke-13, boleh melaksanakan sholat witir pada awal, tengah, atau akhir malam. Seorang muslim tidak harus melaksanakan sholat witir pada akhir malam kecuali jika ia yakin akan bangun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mampu tetap terjaga walaupun tidak sampai akhir malam. Salat witir pada akhir malam bukanlah suatu hal yang wajib, tetapi seorang boleh melakukan sholat itu kapanpun ia mau, asalkan dilakukan pada malam hari, yakni setelah sholat isya. Dan Nabi SAW terkadang melaksanakan sholat witir pada awal, pertengahan, ataupun akhir malam, bagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adab yang ke-14, mengkodok sholat witir jika terluputkan. Apabila seseorang terbiasa mengerjakan sholat malam, namun suatu waktu sholat witirnya terluput karena tertidur, sakit, atau sebab lainnya, maka ia boleh mengkodoknya pada waktu duha. Hanya saja, ia mengerjakannya dengan jumlah rakaat yang genap. Maksudnya yaitu, melihat dahulu berapa jumlah rakaat yang biasa ia kerjakan pada malam hari. Lantas, ia menambahkan satu rakaat agar jumlahnya menjadi genap. Dalilnya adalah apabila Nabi SAW tertidur pada malam hari atau karena sakit, maka pada siang harinya beliau mengkodok sholat sebanyak 12 rakaat. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hal yang demikian karena biasanya pada malam harinya beliau Rasulullah SAW melaksanakan sholat sebanyak 11 rakaat. Maka pada siangnya beliau genapkan sehingga jumlahnya menjadi 12 rakaat. Adab yang ke-15, tidak berhenti melaksanakan sholat malam setelah ia terbiasa melaksanakannya. Sholat malam merupakan sholat yang sangat agung, sehingga tidak pantas ditinggalkan oleh orang yang terbiasa melaksanakannya. Sebab, sikap seperti itu termasuk perkara yang tercela dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini merupakan perkara yang pernah diingatkan Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul layla fataraka qiyamal layli." Yang artinya, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, kamu janganlah seperti fulan yang dahulu biasa melaksanakan sholat malam, lantas ia meninggalkannya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim berusaha untuk senantiasa melaksanakan segala kebaikan dan tidak menganggap remeh satupun dari amalan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa melaksanakan dan menjaga amalan ibadah sholat qiyamul lail. Demikianlah adab-adab yang berkenaan dengan adab qiyamul lail atau adab sholat tahajud. Walhamdulillahi rabbil alamin.

tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda. Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah. Seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal, sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam,
Ahad, Ahad. Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza. Namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhud yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia, Ahad, Ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya, tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 ukayyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 ukayyah, niscaya aku akan menjualnya. Maka Siddiq menjawab, kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 ukayyah, niscaya aku tetap akan membelinya. Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Biarkan aku ikut berperan serta wahai Abu Bakar." Maka Abu Bakar menjawab, "Aku telah memerdekakannya ya Rasulullah." Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, andai kata suatu malam aku berada di Fakh. Fakh adalah sebuah tempat di Makkah. Sedangkan aku dikelilingi oleh Idhkir dan orang yang mulia. Idhkir adalah pohon yang berbau harum. Bisakah suatu hari aku datang ke sumber air Mijannah? Apakah Gunung Syamah dan Tofil nampak bagiku? Tidak aneh kalau Bilal merindukan Makkah dan perbukitannya, merindukan lembah dan gunungnya, karena disanalah dia mengecap manisnya iman. Di sanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah. Dan di sana pula lah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pulang. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau salat. Perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau perang, sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan adzan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berucap, Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan satu untuk diri beliau. Satu lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian satu tombak yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya diurusi oleh Bilal. Bilal mengurusinya untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan sepanjang hayat beliau. Bilal membawanya dalam salat Aidain, dalam salat-salat istisqa. Bilal menancapkannya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam
manakala sholat didirikan di luar masjid. Bilal ikut serta bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya bagaimana Allah Ta'ala mewujudkan janjinya dan menolong bala tentaranya. Bilal menyaksikan kematian para tauhid yang dulu pernah menimpakan siksaan buruk terhadapnya. Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah dua laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah SAW masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit, Bilal bin Rabah. Manakala Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh tiga orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah SAW dari anak orang kesayangan Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah Bilal Muadzin Rasulullah SAW. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan sebuah peristiwa agung tersebut. Pada saat itu Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkannya untuk naik ke atas Ka'bah dan selanjutnya mengumandangkan kalimat tauhid di atasnya. Maka Bilal melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bilal melepaskan suaranya yang tinggi, mengumandangkan azan. Ribuan leher mendongak kepadanya, ribuan lisan menirukannya di belakangnya dengan khusyuk. Adapun orang-orang yang di hatinya tersimpan penyakit, maka hasad mulai merayap ke dalam hati mereka. Kebencian merobek-robek hati mereka. Begitu azan Bilal sampai kepada kalimat Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Juwairiyah binti Abu Jahal berkata, aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun solat, maka kami pun akan solat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul Mekah. Al-Harith bin Hisham berkata, celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini, sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abul As berkata, demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu. Maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tentram mendengar suara Bilal yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat ahad, ahad, manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpulang ke hadirat Allah dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah SAW tiada. Bilal meminta izin kepada Khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah
dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, "Jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku untuk siapa yang engkau mau memerdekakanku untuknya." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak mau memerdekakanmu kecuali di jalan Allah." Maka Bilal berkata, "Aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah." Abu Bakar menjawab, "Itu hakmu." Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita." Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi SAW di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata, "Betapa sedihnya aku." Maka Bilal membuka kedua matanya dan menjawab, "Betapa bahagianya aku." Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya seraya berkata, "Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat. Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat."

0: hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Mengenal Allah, mencintai dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Ta'ala lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan, meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih. Jalan tersebut tidak memalingkannya dari negeri dan tempat tinggalnya. Di antara Asma'ul Husna, di antara nama-nama Allah yang baik adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah dua nama Allah yang mulia dan banyak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa,
0: yang artinya yaitu yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Quran surat Thaha ayat yang kelima. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman,
0: yang artinya Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya yang Maha Pemurah. Quran surat An-Naba ayat yang ke-37. Di ayat yang lain Allah berfirman,
1: Ar-Rahman 'allamal Qur'an,
0: yang artinya Rabb yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Quran surat Ar-Rahman ayat yang ke-1 dan 2. Kedua nama ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Kedua nama ini Allah jadikan sebagai pembuka induk Al-Quran dan sebagai lambang petunjuk dan penerang. Allah menggabungkan keduanya dalam satu ucapan yang setan tidak akan mungkin bisa leluasa. Nabi Sulaiman alaihissalam menjadikannya sebagai pembuka suratnya, dan Jibril alaihissalam selalu turun dengannya kepada Nabi SAW setiap kali pembukaan surat dalam Al-Quran. Kedua nama ini selalu digandengkan dalam beberapa tempat dalam Al-Quran, dan keduanya menunjukkan akan sifat rahmat bagi Allah Ta'ala. Akan tetapi, penggabungan keduanya juga menunjukkan akan sifat dan pengaruh serta yang berkaitan dengannya. Ar-Rahman memiliki sifat rahmat, dan Ar-Rahim adalah yang memberi rahmat kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا,
0: yang artinya dan adalah dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat yang ke-43. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman,
1: إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ,
0: yang artinya sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-117. Di dalam kedua nama ini terkandung kesempurnaan rahmat yang merupakan sifat Allah dan keluasannya. Apa yang ada di bumi dan di langit dari kemaslahatan, kecintaan, kegembiraan dan kebaikan, itu dari pengaruh rahmat Allah. Demikian pula dijauhkannya mereka dari segenap hal-hal yang dibenci, azab, malapetaka, hal-hal yang menakutkan dan mara bahaya serta kemudaratan merupakan pengaruh dari rahmat Allah. Karena tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa menolak bahaya kecuali Allah. Dialah yang Maha Merahmati. Di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, di antaranya yaitu Allah berfirman,
1: Warah.

yang artinya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka aku akan tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Quran Surat Al-A'raf, ayat yang ke-156. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,

yang artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-155. Di ayat yang lain Allah berfirman,

0: Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Quran Surat Ghafir, ayat yang ke-7. Kita mohon kepada Allah untuk memasukkan kita dengan rahmatnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang soleh, dan untuk menganugerahkan kepada kita rahmatnya yang Allah peruntukkan kepada wali-walinya orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Maha Dermawan dan Maha Mulia, serta Allah Maha Merahmati.
1: Jalani hidup dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
2: Bangga bersarung mangga.
3: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
4: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Lain asqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun antum berada, azakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada kajian serial akidah, pembahasan terkait masalah akidah. Dan insyaallah taala kita masih akan melanjutkan kitab Al-Wajibat Al-Mutahatimat karya Syekh Al-Qara'awi hafizahullahu taala. Dan ikhwatul iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita dari kitab tersebut masih membahas nawaqidul Islam atau pembatal-pembatal keislaman. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembatal yang ke-8. Penyusun atau penulis dari kitab ini mengatakan untuk pembatal keislaman yang ke-8, Thamin, poin yang ke-8 adalah mudhaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin, yaitu membantu orang-orang musyrikin dan menolong mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Wad-dalilu qawlu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, innallaha la yahdil qawmal zalimin." Siapa yang dari kalian membantu mereka ya untuk mengalahkan kaum muslimin, ya, siapa yang membantu mereka dari kalian, fa innahum minhum, maka orang tersebut akan termasuk dari mereka. Innallaha la yahdil qawmal zalimin, sungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, kepada kaum yang zalim, berbuat kezaliman. Ikhwatul iman, ini poin yang insyaallah akan kita bahas untuk pertemuan sekarang ini. Ya, sekiranya masih ada waktu, biiznillah kita akan lanjutkan untuk poin-poin selanjutnya. Di sini penyusun menjelaskan bahwa di antara perkara-perkara atau perbuatan yang bisa membatalkan keislaman, ya, menjadikan seseorang, ya, menyebabkan dirinya kufur waliyadzubillah, adalah mudhaharatul musyrikin. Ya, mudhaharatul musyrikin. Maksud dari mudhaharatul musyrikin di sini berarti, ya, seseorang menjadi dhahran lahum, yang menjadi semacam punggung bagi mereka, yaitu menjadi pendukung mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Ya, ini tidak diperbolehkan tentu saja. Entah itu, ya, dia menjadi mata-mata bagi mereka atau memberikan bantuan-bantuan bagi mereka, ya, yang tujuannya adalah untuk menyerang atau mengalahkan, ya, kaum muslimin. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kemudian juga beliau mengatakan wa mu'awanatuhum 'alal muslimin, ya, membantu mereka, ya, membantu mereka. Jadi mendukung, ya, atau membantu. Nah, contoh-contoh atau di antara contoh dari bentuk membantu mereka adalah dengan memberikan informasi-informasi tertentu, ya, informasi-informasi penting tentang kaum muslimin, ya, atau demikian pula dengan memberikan pasokan persenjataan, ya, atau demikian pula memberikan semacam makanan atau konsumsi untuk mereka, dan itu tujuannya adalah untuk, ya, mengalahkan, menghancurkan kaum muslimin, ya. Nah, ini semua ini ikhwatul iman tidak diperbolehkan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menjelaskan bahwa di masa beliau, ya, ketika ada peperangan antara kaum muslimin dengan Tatar, ya, maka beliau mengatakan, ya, siapa yang membantu orang-orang Tatar, ya, untuk menyerang, untuk mengalahkan kaum muslimin, maka dia termasuk dari ahli riddah, ya, berarti orang tersebut murtad waliyadzubillah. Demikian pula dia termasuk dari munafik, ya, munafik. Dan ini tentu saja menjadi salah satu dari pembatal keislaman waliyadzubillah. Dan ulama mengatakan, ya, terkait masalah ini ada yang disebut dengan tawalli dan ada yang disebut dengan muwalat, ya. Apa itu tawalli? Tawalli, ya, sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, ya, menjadi sahabat mereka demi menolong ataupun demi menolong mereka dan mengalahkan kaum muslimin, ya, ini tidak diperbolehkan. Ini yang hukumnya kekafiran, ya, bisa menyebabkan pelakunya keluar dari syariat Islam waliyadzubillah. Ini namanya tawalli. Ya, ulama mengatakan tawalli di sini adalah kekafiran, ya, menjadi dekat dengan mereka, menjadi teman setia mereka, ya, mengangkat mereka menjadi sahabat yang kemudian bertujuan agar mengalahkan atau menghancurkan kaum muslimin, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Dan kita ketahui, dan insya Allah akan dibahas, ya, bahwa di antara bentuk kemunafikan adalah merasa senang apabila kaum muslimin kalah dan merasa sedih ketika kaum muslimin menang. Ya, sebaliknya, kalau orang-orang kufar menang, dia akan senang. Orang-orang kufar kalah, dia akan sedih. Ini termasuk bentuk kemunafikan, ya, nifaq i'tiqadi. Yaitu nifaq yang benar-benar kemunafikan, ya, yang terkait dengan masalah keyakinan, ya, atau akidah. Ini nifaq akbar. Nifaq ataupun sifat orang munafik yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, ya. Jadi ini begitu dekat antara poin yang kita bahas dengan kemunafikan. Makanya Syekhul Islam saya mengatakan bahwa min ahli riddah, ya, wan nifaq. Maka dia termasuk dari orang yang murtad ketika melakukan hal tersebut, ya, dan dia atau perbuatannya itu termasuk juga kemunafikan, ya, sifat-sifat munafik, ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Atau wali seperti ini tentu tidak diperbolehkan. Dan ada yang kedua, yang disebut sebagai al-mu'alat, ya, al-mu'alat, yaitu mahabbatul musyrikin min ajli dunia, cinta dengan orang-orang kufar, ya, karena alasan dunia, ya, seperti memuji, mereka, memberikan pujian kepada mereka, ya, dan sebagainya. Ini tidak menjadikan seseorang itu keluar dari syariat, ya, tapi ini adalah kefasikan. Ya, ini adalah kefasikan. Ini adalah keburukan. Ya, adapun kalau muamalah dengan baik dengan sesama manusia, dengan orang kufar, maka diperbolehkan, ya, maka diperbolehkan di dalam Islam muamalah dengan baik, ya, atau demikian pula berakhlak mulia di hadapan mereka. Tentu ini yang diperintahkan oleh syariat Islam, ya. Tapi ketika ya sampai ke ranah akidah, kemudian memberikan toleransi berlebihan, ya, dalam masalah akidah, dengan kata lain yaitu sampai bisa membahayakan akidah dirinya, ya, atau demikian pula sampai menolong mereka untuk mengalahkan kaum muslimin, maka hendaknya kita berhati-hati dari perbuatan ini, karena ini bisa membahayakan keimanan seorang mukmin tersebut, ya. Makanya ya tentu saja muamalah dengan orang-orang kufar, ya, ada batasan-batasan. Adapun kecintaan yang sesungguhnya, ya, mengangkat sesama muslim sebagai sahabat, ya, menjadikan mereka sebagai sahabat setia, sebagai teman dekat, maka ini yang diperintahkan, ya, di dalam Islam, ya, maka ini yang diperintahkan di dalam Islam. Hendaknya kita berteman, bersahabat dengan sesama kaum muslimin, dan kekuatan kaum muslimin akan semakin kokoh ketika, ya, mereka semakin dekat dan semakin kuat, ya, dan mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu, ya, ibarat satu bangunan yang kokoh. Ya, Rasul mengatakan al mukmin lil mukmin kal bunyan, ya, bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu ibaratnya seperti satu bangunan yang kokoh, ya, syudu ba'dhum ba'dhon, satu sama lain saling menguatkan, ya. Dan persahabatan yang hakiki yang sesungguhnya adalah antar sesama kaum muslimin, ya. Allah mengatakan juga innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya, ya, orang-orang yang beriman merekalah atau hanyalah mereka yang menjadi saudara yang sesungguhnya. Mereka adalah bersaudara dengan persaudaraan yang sesungguhnya, karena persaudaraan antara muslim dengan muslim yang lainnya tidak sekadar sampai mati, tapi dengan izin Allah sampai surganya, ya. Dan mukmin yang satu menolong mukmin yang lainnya, maka inilah yang diperintahkan di dalam Islam, ya. Jangan sampai menolong orang-orang kufar dengan tujuan untuk menyakiti atau mengalahkan, ya, orang-orang yang beriman, ya. Adapun saling tolong menolong sebagaimana kita ketahui, Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan hendaknya kalian saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Ini sesuatu yang jelas bagi kita insyaallah taala. Ikhwatul iman, itulah poin yang ke-8 dari pembatal keislaman. Kita lanjutkan dengan poin yang ke-9. Qala Syekh Al-Musannif Hafizahullah Syekh Abdullah Al-Qur'awi mengatakan untuk poin yang ke-9, at-tasi'u, pembatal keislaman yang ke-9, man i'taqada anna ba'dhan nasi la yajibu 'alaihi ittiba'un nabiy sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meyakini, ya, siapa yang yakin, siapa yang mempercayai bahwa sebagian orang itu tidak wajib mengikuti Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu yasa'ul khuruju an syari'atihi kama wasi al-khadiru al-khuruj kama wasi al-khadira al-khuruju an syari'ati Musa alaihi wasallam. Dan dia juga berkeyakinan, percaya bahwa orang tersebut atau sebagian orang itu boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Al-Khadir, ya, yang keluar dari syariat Nabi Musa alaihi wasallam, ya. Dan yang tepat terkait masalah Khadir, ya, atau biasanya kita kenal dengan sebutan Khidir, ya, ini adalah nabi, ya. Al-Khadir nabi, Musa juga nabi, ya, alaihi salat wasallam. Nah, ini pembatal yang ke-9. Kalau ada orang yang meyakini, ya, bahwasanya ada orang-orang tertentu yang boleh keluar dari syariat Islam, ya. Ada orang-orang tertentu yang tidak wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. ya, maka ini diantara naqid min nawaqidul Islam, salah satu dari pembatal keislaman. Ya, waliyadzubillah, ya, jangan sampai seseorang memiliki keyakinan seperti ini. Ya, yakin ada pulan-pulan tertentu, orang-orang tertentu, ya, mungkin dijuluki dengan julukan-julukan tertentu, bahwasanya orang tersebut boleh keluar dari ketaatan pada Rasul, atau dengan lain, dengan kata lain, boleh tidak taat, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau demikian pula dia boleh keluar dari syariat Nabi Alaihissalatu Wassalam, boleh tidak taat, ya, maka ini adalah keyakinan yang keliru, ini adalah kekeliruan. Ikhwatal iman, azakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa agama Islam ini untuk seluruh makhluk, ya, untuk manusia, akan demikian pula untuk golongan jin, ya, golongan jin dan manusia. Ya, Islam ini wajib diikuti oleh kita semuanya, segenap manusia, laki-laki, wanita, ya, semuanya berkewajiban mengikuti syariat ini, ya, baik dia sudah baik keimanannya atau demikian pula orang yang memang masih kurang baik, ya, terkadang bermaksiat atau dia masih ahli maksiat, maka tetap saja wajib, ya, untuk taat kepada Allah, ya, wajib untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, baik dia orang rendahan, ya, orang bawahan, ya, atau demikian pula orang yang memiliki pekerjaan yang dianggap oleh sebagian orang sebagai pekerjaan yang hina, padahal itu adalah pekerjaan yang halal, yang baik, ya, halalan thayyiban. Atau demikian pula, ya, dia memiliki jabatan yang tinggi, presiden, raja, ya, perdana menteri dan lain sebagainya, ya, tetap saja mereka siapapun itu, ya, baik memiliki pekerjaan atau dia sebagai bawahan ataupun atasan, tetap saja wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia wajib taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diwajibkan masuk Islam secara kaafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah di dalam agama ini secara keseluruhan. Ya, semua syariat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang usul, ya, perkara-perkara akidah, perkara-perkara penting, ada demikian pula yang furu, ya, masalah amaliyah, masalah amalan-amalan yang cabang, ya, maka semuanya, ya, wajib kita ikuti. Ya, wajib kita ikuti. Ya, tidak boleh kita keluar darinya. Ya, dan tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari syariat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ini adalah, ya, Nabi Muhammad adalah Rasul untuk kita semuanya. Bukan khusus untuk bangsa Arab, tapi untuk segenap manusia. Dengan diutusnya Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, maka itu untuk segenap manusia. Bukan untuk golongan tertentu, atau bukan untuk bangsa Arab saja, yang berada di Jazirah Arab saja, tidak. Tapi untuk segenap manusia. Ya. Allah mengatakan, Qul, ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah, wahai Muhammad, ya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, ya, untuk kalian seluruhnya, ya, seluruhnya. Wa ma arsalnaka illa kaafatan linnas, dan tidaklah kami mengutus wahai Muhammad untuk, ya, melainkan untuk seluruh manusia. Ya. Nah, ini beberapa dalil, ya, dari Al-Quranul Karim bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan untuk segenap manusia. Ya, dan semuanya wajib mengikuti syariat yang beliau bawa. Ya, wajib taat kepada beliau, wajib mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini kita mengetahui, ya, tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari perintah-perintah Allah. Ya, tidak boleh. Dan merupakan karunia Allah yang agung bahwa seseorang itu, ya, disyariatkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah, ya, kalau yang wajib berarti ya wajib harus diamalkan, ya, sampai dia meninggal dunia. Dan ini adalah di satu sisi itu merupakan beban syariat, namun di sisi yang lainnya itu adalah kenikmatan. Karena seseorang, ya, dengan melaksanakan ibadah tersebut, maka dia akan mendulang banyak faedah ataupun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tugas kita beribadah hingga meninggal dunia, ya, rezeki Allah yang menanggungnya. Demikian pula terkait masalah ganjaran pahala di akhirat, maka Allah yang menanggungnya. Yang kemudian, tidak ada satupun, ya, di dalam Islam seseorang yang dibolehkan untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW ketika dia sudah sampai tingkatan tertentu, ya. Tidak ada syariat seperti itu. Tidak ada, ya, keyakinan seperti itu, ya, fulan ini atau fulan itu, demikian pula fulanah ini atau fulanah itu, kalau sudah sampai tingkatan tertentu maka dia boleh tidak sholat, ya. Sholatnya cukup mengingat Allah saja, ya. Atau demikian pula yang kita ketahui bahwasanya zina haram, ya, haramnya untuk semuanya, ya. Tidak ada pengecualian, ya. Jangan sampai ada orang-orang tertentu yang kemudian mengatakan untuk fulan ini, ya, atau fulanah zina itu boleh, waliyadzubillah, ya. Atau demikian pula riba, ya. Riba haram untuk semuanya dari masa ke masa, ya. Jangan sampai ada seorang yang mengatakan riba itu dibolehkan untuk fulan atau fulanah, ya. Atau demikian pula khamar. Khamar, ya, haram dari masa ke masa. Sejak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terus haram, ya. Akan terus haram. Maka kemudian, ya, jangan sampai ada seseorang yang mengatakan khamar ini, ya, untuk si fulan ini, si fulan itu boleh, tidak mengapa. Ya, atau demikian pula ada ucapan-ucapan khamr itu kalau diminum oleh fulan, ya, diminum oleh fulanah maka berubah menjadi air biasa atau menjadi air yang suci, ya, yang halal, tidak haram, ya. Ini tidak ada di dalam Islam, ya, hal-hal semacam ini, ya. Jadi tidak ada orang-orang tertentu yang boleh keluar dari syariat Islam, ya. Salat wajib untuk semuanya, ya. Untuk semuanya. Tidak ada pengecualian. Ya, demikian pula puasa wajib untuk semuanya, tidak ada pengecualian. Zakat wajib untuk semuanya, tidak ada pengecualian. Nah, kecuali kalau terkait masalah tidak mampu, ini lain perkara. Ya, tapi secara asal syariat zakat, ya, untuk semuanya. Zakat mal, zakat fitri, ini untuk semuanya, mencakup semuanya. Ya, demikian pula kewajiban haji, ini untuk semuanya. Ya, itu mereka yang mampu. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sekali lagi, jangan sampai ada seseorang yang mengatakan bahwa salat itu gugur kewajibannya dari saya karena saya sudah sampai tingkatan tertentu. Ibadah ini gugur atau larangan itu boleh saya lakukan, ya. Karena demikian dan demikian, ya, maka ini tidak ada di dalam Islam, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah pada Allah sampai beliau meninggal dunia. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang juga beribadah pada Allah sampai mereka meninggal dunia. Ya, demikian pula generasi-generasi mulia, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, mereka yang taat dan patuh, yang mengikuti generasi salafus saleh dengan baik, ya. Mereka juga beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka meninggal dunia. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadalah kepada Rabbmu, kepada Allah, sampai datang al-yakin kepadamu. Maksudnya keyakinan, yakin di sini, ya, bukan artinya kalau sudah yakin, sampai tingkatan yakin, maka tidak beribadah. Bukan, ya. Ulama menjelaskan bahwa maksud dari yakin ini adalah kematian, ya. Jadi, terus beribadah pada Allah sampai seseorang meninggal dunia, ya, sampai dia meninggal dunia, ya. Makanya kalau seandainya ada aliran-aliran keagamaan tertentu yang memiliki keyakinan bahwa orang-orang yang sudah sampai tingkatan ini, tingkatan itu, dia boleh tidak sholat, ya, atau tidak, atau gugur kewajiban syariat, maka ini, ya, hendaknya berhati-hati kita darinya. Karena ini ulama mengatakan bahwa ini termasuk dari naqid min nawaqidil Islam, salah satu pembatal keislaman, waliyadzubillah, ya. Tapi tentu saja ketika, ya, seandainya kita mendapatkan ada orang-orang yang memiliki keyakinan seperti itu, ya, nasihati, ya, diingatkan, ya, diingatkan. Dan sudah disampaikan, kita tidak sibuk mengecap label-label tertentu, ya, mengkafirkannya dan sebagainya dan seterusnya. Itu adalah tugas para ulama, ya. Yang lebih penting bagi kita adalah mendakwahinya, mendakwahkan Islam yang benar, ya, mengajaknya kepada kebenaran. Kalau diikuti alhamdulillah, kalau tidak maka sudah selesai ya tugas kita untuk mengingatkan ya. Nah, ini tidak diperbolehkan keyakinan-keyakinan seperti ini. Kemudian ikhwatul iman azakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini oleh penyusun ya, beliau menyampaikan sebagaimana Khadir yang boleh keluar dari syariat Nabi Musa alaihi wassalat wassalam ya. Dan sudah disampaikan yang benar bahwa Khadir atau biasa yang kita kenal dengan sebutan Khidir ini adalah Nabi ya. Wa ma fa'altuhu an amri, aku melakukannya, tidaklah aku melakukannya ya karena dari diriku sendiri ya, maksudnya dia melakukan hal tersebut karena wahyu ya. Ini sebagaimana kita dapatkan kisah antara

ya. Khadir mengatakan, dan dia memberikan padaku rahmat dari sisinya, ya. Nah, ini beberapa ayat ini menunjukkan bahwa Khadir ini adalah seorang nabi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa di surat Al-Kahfi tersebut, ya, kisah antara Nabi Musa dan Khadir, seakan-akan kita ketahui bahwa Khadir melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang keluar dari syariat Nabi Musa, ya. Yang kemudian dari situ berarti, ya, disimpulkan boleh dong seseorang keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Maka jawabnya tidak demikian, ya. Maka jawabnya tidak demikian, ya. Tetap tidak diperbolehkan, ya, tetap tidak diperbolehkan. Dan sudah disampaikan bahwa Nabi Khadir ketika melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, ya, maka itu adalah karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya ada seseorang yang mungkin dia, ya, sekarang keluar atau meyakini syariat itu gugur dari dirinya, atau mungkin larangan-larangan boleh dilakukan, yang menjadi pertanyaan, dia dapat wahyu dari siapa? Ya. Wahyu itu ada dua, ya, wahyu dari Allah dan wahyu dari syaitan. Ya, kalau ada mimpi-mimpi atau demikian pula bisikan-bisikan tertentu yang memerintahkan seseorang untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah wahyu dari syaitan, waliyadzubillah. Ya. Sekali lagi, ibadah-ibadah syariat ini, ya, hal-hal yang diharamkan atau perintah-perintah, semuanya tetap diamalkan, wajib diamalkan, ya. Yang haram tentu saja wajib ditinggalkan oleh seseorang sampai dirinya meninggal dunia, ya. Tidak ketika sampai tingkatan tertentu kemudian dia boleh keluar dari syariat tersebut, ya. Maka sekali lagi, ya, ucapan tersebut tidak dibenarkan, ya. Kita tidak boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Siapalah kita, ya, dibanding Rasulullah, ya. Kita bukan nabi, bukan rasul, ya. Juga jauh dari masa sahabat, masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka tugas kita adalah ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti, tidak perlu berbuat yang baru, tidak perlu dalam agama itu berinovasi. Tugas kita hanya mengikuti. Ikuti Nabi Muhammad SAW, tidak perlu berinovasi, karena kalian sudah mendapatkan kecukupan. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, ya, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi agama sudah sempurna. Tugas kita hanya mengikuti, mengamalkan saja. Nah, ini ikhwatul iman, azakumullah, pembatal yang ke-9. Dan insyaAllah akan kita selesaikan sekaligus pembatal yang terakhir, yaitu al-ashir, pembatal yang ke-10. Untuk pembatal yang ke-10, Syekh mengatakan al-ashir, pembatal keislaman yang ke-10, al-i'radu an dinillah, berpaling dari agama Allah. La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi, ya, berpaling dari agama Allah, dari syariat Islam, dia tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya, ya. Tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, kemudian dia berpaling daripadanya? Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa, ya. Nah, ini orang-orang sudah diingatkan, ya, ada orang-orang yang sudah diingatkan untuk kembali kepada ayat Allah, tsumma a'rada 'anha, kemudian dia malah mengelak, ya, malah berpaling. Ya, ini sekali lagi bisa menjadikan seseorang jauh dari syariat Islam, ya, bisa kufur tanpa sadar. Kalau dia tidak mempelajari Islam, ya, tidak mengamalkannya, ya, lalu bagaimana dia akan mengetahui syariat Islam, ya? Mungkin dia Muslim sejak lahir.

0: Atau demikian pula ada mu'allaf yang bersyahadat tapi ternyata tidak mempelajari Islam. Lalu bagaimana dia akan mengetahui Islam yang sesungguhnya? Bagaimana dia akan mengetahui kewajiban-kewajibannya? Bagaimana dia bisa mengamalkan kewajiban-kewajiban tersebut? Baik yang wajib fardu ain, ya, yang wajib ain atau wajib bagi setiap muslim, ataupun yang wajib bersifat fardu kifayah, ya, yang apabila dilakukan oleh sebagian orang yang mencukupi, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Ya, nah ini tidak mungkin mengetahuinya kecuali dengan mempelajarinya. Ya, makanya dari sini kita ketahui juga pentingnya ilmu. Dan Ibnu Jauzi rahimahullahu taala menjelaskan, ya, bahwa propaganda dan tipu daya iblis pertama kali terhadap manusia adalah sadduhum 'anil ilmi, adalah menjauhkan mereka dari ilmu agama. Ya. Mengapa demikian? Karena kalau manusia itu jauh dari ilmu agama, maka dengan sesuka hati, dengan mudahnya iblis bisa menjerumuskan mereka dalam gelap gulitannya kesesatan, ya, dalam kubangan kemaksiatan, tergelinciran dan lain sebagainya. Ya, makanya ikhwatal iman, hendaknya kita terus upgrade ilmu, ya, tambah terus ilmu kita, ya, supaya kita semakin paham, ya, terhadap syariat Islam, ya, dan jangan lupa mohon pertolongan pada Allah agar diberikan kemudahan dan keringanan serta taufik untuk mengamalkan syariat Islam tersebut, ya. Karena kalau tidak, sekali lagi, orang yang tidak mempelajari Islam, bagaimana dia akan bisa mengamalkan Islam? Ya, bisa jadi apa yang diamalkan nanti banyak kelirunya, ya, karena Islam ini dibangun di atas dua hal penting, yaitu ilmu dan amal. Ya, Islam adalah agama ilmu dan Islam adalah agama amal. Ya, seseorang yang masuk Islam atau ketika dia Islam, ya, sejak lahir, ya, sejak kecil dia belajar huruf hijaiyah, ya, kemudian setelah bagus belajar makhraj, ya, makhraj Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik, hukum-hukum tajwidnya dan lain sebagainya. Ya, kalau setelah itu dia mempelajari tafsirnya, ya, dia tadabburi Al-Qur'an. Ya, selanjutnya nanti intinya Al-Qur'an itu diamalkan. Ya, jadi tidak selesai belajar tajwid, bacaan bagus, kemudian tidak mempelajari isinya, tidak demikian, ya. Tapi dipelajari, ya, kemudian diamalkan. Makanya para sahabat datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bertanya bagaimanakah akhlak Rasulullah, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana khuluquhu Rasulillah Al-Qur'an. Ya, akhlak Rasulullah, ya, itu adalah pengamalannya dari Al-Qur'an Al-Karim. Jadi beliau mengamalkan isi Al-Qur'an. Nah, dengan demikian apabila seseorang mengamalkan Al-Qur'an, maka ini yang diharapkan, ya, dia pelajari untuk diamalkan. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bukan sekadar dijadikan bahan bacaan atau kitabnya mungkin kita tumpuk di rumah tanpa dibaca, tidak demikian, tapi dibaca perlahan demi perlahan supaya kita memahami syariat, ya, karena dengan demikian kita akan mengetahui dan ilmu atau syariat ini akan terus berlanjut, ya, kita mendapatkan warisan dari sebelum kita yang kemudian kita wariskan kepada anak cucu cicit kita, ya, sehingga akan terus diamalkan, ya. Makanya Islam itu, ya, dipelajari, diamalkan, kemudian juga didakwahkan, disampaikan pada orang lain, ya, agar tersebar luas, ya. Dan sekali lagi, ketika seseorang tidak mempelajari syariat Islam, lalu bagaimana dia bisa mengamalkan Islam, ya, bagaimana dia bisa mengamalkan Islam? Makanya, ya, kewajiban kita adalah mempelajari syariat, ya, kewajiban kita adalah mempelajari syariat, ya, supaya kita benar-benar mengetahui Islam, ya. Mari kita pelajari, ya, rukun Islam yang 5. Sebagaimana mari juga kita pelajari, kita dalami rukun iman yang 6. Ya, kemudian juga kita pelajari tingkatan yang tinggi di dalam Islam yang disebut dengan ihsan, ya. Islam, iman dan ihsan. Ini pelajari, ya, silakan pelajari. Karena itu adalah kewajiban, ya, yang paling penting bagi kita semuanya. Rukun Islam kita pelajari syarahnya, penjelasannya. Rukun iman juga kita pelajari penjelasannya yang benar-benar sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ihsan, ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah pada Allah seakan-akan kau melihatnya, ya, kalau tidak maka dia, itu Allah, pasti melihatmu. Jadi dalam beribadah pada Allah, dalam menjalankan syariat, ya kita merasa muraqabatullah, Allah senantiasa mengawasi kita, Allah mengetahui gerak-gerik kita, ucapan kita, ya bisik-bisik kita, bahkan apa yang ada di dalam hati kita, ya, maka Allah Maha mengetahuinya, Allah Maha mengetahui segalanya. Nah ini ya rukun Islam, rukun iman dan ihsan, ya silahkan dipelajari karena itu adalah kewajiban yang terpenting yang harus kita ilmui kemudian kita amalkan. Ya, perkara-perkara akidah kita mengamalkannya dengan meyakininya dengan kuat. Ya, adapun perkara-perkara ibadah atau amaliyah yang bersifat amalan maka ya kita amalkan dengan anggota tubuh kita. Ya, salat 5 waktu contohnya. Ya, kemudian contoh yang lainnya seperti apa zakat ya terkait kewajiban harta atau demikian pula haji atau demikian pula puasa ya dan ibadah-ibadah yang lainnya maka ya yang wajib yang fardu ain itu yang pertama kali kita amalkan ya dan sebelumnya tentu kita pelajari ya dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan al-ilmu qabla al-qalb wal amal bahwa ilmu itu didahulukan sebelum berkata dan berbuat. Jadi sebelum seseorang beribadah dengan ucapan atau dengan perbuatan, maka wajib baginya untuk mempelajari tersebut, ya ilmu-ilmu tersebut, mempelajari terlebih dahulu apa yang akan diamalkan tersebut. Ya. Allahu Ta'ala alam. Ikhwatal iman, ini secara singkat penjelasan ya untuk poin ke-10 ya. Sekali lagi, hati-hati, jangan sampai seseorang dia berpaling dari agama Allah, ya, tidak mau belajar perkara-perkara yang penting dalam agama, ya, dan tidak mau mengamalkannya, ya. Seandainya dia tidak belajar dan mengamalkan, tidak mungkin dia bisa mengamalkan dengan baik dan benar, karena pengamalan ya di dalam Islam harus didasari dengan ilmu, ya, didasari dengan ilmu, ya. Alhamdulillah selesai 3 poin ya pembatal ke-8, 9 dan ke-10. Ya, semoga semua ini menjadi nasihat bagi kita semuanya. Dan sebagaimana sudah beberapa kali kita sampaikan bahwa ketika kita mempelajari di sini tujuannya adalah ya agar kita bisa lebih berhati-hati. Ya, bukan tujuannya untuk mencari kesalahan orang atau menghukumi orang dengan kafir-kafir, mengkafir-kafirkan orang dengan serampangan tidak demikian ya. Terkait masalah mengkafirkan itu adalah tugas para ulama dan mereka pun tidak menyibukkan dengan hal tersebut ya. Mereka menyibukkan mendidik umat ya agar memiliki ilmu, mengamalkan ilmunya jauh dari sifat-sifat yang buruk, jauh dari sifat-sifat syirik, kufur, munafik dan lain sebagainya ya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu taala alam.
1: Di tengah dunia yang terus berubah ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: ingin bisa berbahasa Arab ingin tahsin Al-Quran lebih baik atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman yuk gabung di kursus Al-Iman tersedia kursus bahasa Arab tahsin hingga ilmu agama dan umum lainnya cocok untuk ibu rumah tangga pelajar pekerja dan pemudi belajarnya fleksibel bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab pendaftaran dibuka setiap semester yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram WhatsApp atau website kursus Aliman kursus Aliman karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing. 100 hadis tentang tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid. Meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Semenit manfaat.
6: Orang beribadah kepada Allah tidak akan sampai tingkatan ihsan kecuali dia kenal sama Allah. Tapi kita belajar Asma'ullahul Husna, bukan cuma dibaca, bukan punya dihafal, tapi kita beribadah dengan nama-nama dan sifat Allah SWT. Fa in lam takun tarahu, kalau enggak bisa kita sampai tingkatan itu, maka tingkatan yang selanjutnya ketahuilah Allah melihat. Tingkatan yang pertama itu kita beribadah udah nyaman, enggak takut-takut lagi, sudah penuh harapan sama Allah. Tapi tingkatan kedua kita, ya Allah ingat, Allah melihat, hati-hati. Jadi seperti itu, bukan kita beribadah dengan patung ya, atau apa, na'udzubillah min dzalik.
5: Semenit manfaat.
6: Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan antum siapa? Orang tua. Bapak, ibu antum. Jangan sampai ini orang-orang yang berduit, sukses, bapaknya dari kampung dipanggil bapaknya ke kota untuk jadi supir di rumah untuk mengantarkan anak-anak, ibunya dipanggil untuk merawat anak-anak. Subhanallah, ibu antum sudah capek merawat antum, sekarang suruh merawat anak antum, suruh gendong anak antum. Mungkin dulu mampu punggungnya untuk menggendong anak antum, dia sudah tua. Senangkan ibu, senangkan bapak. Ini banyak yang lupa kadang-kadang orang-orang yang sukses dengan kedua orang tuanya. Gimana kalau ibu kita sudah tua gendong cucunya? Kadang-kadang sambil nyapu dia gendong cucunya, sambil masak dia gendong cucunya. Dan untuk merasa sudah berbuat baik,
7: karena kasih duit sama ibu antum.
6: Hati-hati. Wabillahi taufiq wal hidayah ini ihsan. Berbuat baik sama kedua orang tua.
8: Masya Allah, Arif. Semangat sekali. Pagi-pagi sudah tilawah.
2: Iya, Ustaz. Akhir-akhir ini, hati ini terasa goyah. Jadi, saya coba banyak baca Al-Quran.
8: Itu langkah yang tepat, nak. Di antara sebab terbesar, seseorang bisa istiqomah dan hatinya selamat, ialah dengan banyak membaca Al-Quran.
2: Kenapa bisa begitu, Ustaz?
8: Karena Al-Quran adalah cahaya dari Allah. Ia menenangkan hati, meneguhkan iman, dan memberi petunjuk dalam setiap langkah. Orang yang menjadikan Al-Quran teman harian, insyaallah Allah jaga hatinya dari keburukan.
2: Berarti istiqomah itu kuncinya dekat dengan Al-Quran ya Ustaz?
8: Benar. Semakin banyak kamu baca, renungi, dan amalkan, semakin kuat pula hatimu di atas kebenaran.
2: Baik Ustaz, saya akan berusaha konsisten tilawah setiap hari.
8: Itu yang benar. Bismillah, semoga Allah beri kita semua istiqomah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, di antara sebab terbesar bagi keistiqomahan dan keselamatan sanubari ialah banyak membaca Al-Quran. Fatwa Nur ala Ad-Darb, halaman 192.
0: Renungan Suara Al-Iman.
9: Ustaz, aku mau cerita.
10: Kenapa, nak?
9: Aku merasa bersalah banget, Ustaz. Dulu, aku pernah berbuat dosa. Aku pengen cerita sama orang biar lega. Tapi, takut juga.
10: Nak, dengar baik-baik. Mayoritas ulama menegaskan, kalau seseorang sudah bertaubat dari dosanya, maka cukup antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu menceritakannya pada orang lain.
9: Jadi, nggak perlu saya ceritain biar dianggap jujur ya, Ustaz?
10: Nggak perlu, nak. Justru, menutup aib diri sendiri setelah taubat adalah tanda kesungguhan dalam menyesal. Allah Maha Penerima Taubat. Cukup kamu menyesal, berhenti dari dosanya, berusaha untuk tidak mengulanginya lagi, dan perbanyak amal soleh.
9: Masya Allah, jadi cukup aku dan Allah aja ya Ustaz?
10: Iya nak, karena Allah lebih tahu isi hatimu daripada siapapun.
8: Ibnu Rajab rahimahullah berkata, mayoritas ulama menegaskan bahwa seorang yang telah taubat dari dosanya, maka sebenarnya ia cukup merahasiakannya serta tidak perlu membuat pengakuan di hadapan seseorang. Ia tinggal melakukan pertobatan antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla dari dosanya itu. Fathul Bari, karya Ibnu Rajab, jilid 1, halaman 76.
0: Renungan Suara Al-Iman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan mengupas sedikit tentang hukum bersiwak. Karena sebagaimana kita telah mendengar bahwa bersiwak dianjurkan dalam setiap keadaan, baik sedang puasa ataupun tidak berpuasa. Dan inilah yang akan menjadi topik pembahasan kita. Apakah bersiwak baik dengan kayu, ya, dengan kayu siwak, ataukah dengan menggunakan pasta gigi, ada pengaruhnya terhadap puasa yang sedang kita kerjakan? Temuilah jawabannya dalam kesempatan kali ini insyaallah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salat." Andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan kepada mereka bersiwak setiap kali hendak salat. Imam Ibn al-Arabi mengatakan, para ulama kita telah mengatakan tidak sah satu hadis pun tentang hukum bersiwak bagi orang yang puasa. Tidak ada yang menetapkan dan tidak ada juga yang meniadakan. Hanya Nabi menganjurkan bersiwak setiap kali berwudu dan setiap akan sholat secara umum, tanpa membedakan orang yang puasa dan tidak puasa. Inilah pendapat yang benar. Artinya bahwa bersiwak tidak ada pengaruhnya sama sekali bagi puasa seseorang. Para ulama madhab, mereka mengatakan bersiwak itu sebaiknya pada pertengahan hari yang terakhir, yaitu menjelang buka, setelah zuhur sampai berbuka, itu boleh bersiwak. Kalau pagi-pagi tidak boleh bersiwak. Sebagian yang lain mengatakan biarkan, tidak usah bersiwak, karena mulut orang yang berpuasa baunya nanti lebih wangi dari minyak kasturi. Jamaah, para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau sudah datang hadis dari Rasulullah yang sifatnya umum, maka kita amalkan hadis tersebut sesuai konsekuensi kandungan isinya. Artinya, bersiwak Nabi hanya memberikan keterangan secara umum tanpa membedakan antara puasa atau tidak puasa, sehingga hukum bersiwak dibolehkan bagi yang berpuasa. Tersisa sebuah permasalahan. Apakah pasta gigi sekarang itu statusnya sama dengan siwak, ataukah ada perbedaannya? Berbicara dengan pasta gigi, kita katakan bahwa pasta gigi sekarang hukumnya sama dengan siwak, sekalipun siwak dengan menggunakan akar kayu siwak itu lebih utama. Dari sisi mana kita bisa menyamakan bahwa pasta gigi hukumnya seperti siwak? Yang pertama, siwak itu artinya alat untuk menggosok, baik dengan menggunakan kayu, kain, atau sejenisnya. Maka pasta gigi yang ada sudah mewakili definisi dari kalimat siwak. Yang kedua, dalam Sahih Bukhari, Nabi pernah bersiwak dengan menggunakan pelepah kurma yang basah, tidak menggunakan akar kayunya. Ya. Dari sini bahwa siwak itu maknanya umum, alat yang digunakan untuk penggosok, media apapun yang dipakai, maka hukumnya sama seperti siwak. Yang ketiga, bahwa siwak dengan kayu arak itu lebih utama. Kenapa? Karena memang ada kelebihan yang tidak ada pada pasta gigi. Kelebihan dari khasiatnya, ya, mudah dibawa kemana-mana, bisa digunakan setiap saat dan tempat, berbeda dengan pasta gigi. Dengan demikian, para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pasta gigi hukumnya sama seperti hukum siwak, namun tetap kita katakan bersiwak dengan kayu
akar siwak lebih utama dengan penjelasan yang tadi sudah kita katakan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami bahwa bersiwak itu dibolehkan bagi yang berpuasa dan tidak ada pengaruhnya dengan puasa kita, demikian pula pasta gigi pun hukumnya sama dengan siwak, tersisa sebuah permasalahan yang penting untuk kita ketahui. Bagaimana hukum menggunakan pasta gigi bagi yang berpuasa? Karena pasta gigi sekarang ini beragam modelnya dengan rasa yang beraneka ragam. Ada rasa jeruk, stroberi, dan sebagainya. Apakah rasa-rasa buah-buah yang terdapat dalam pasta gigi ada pengaruhnya terhadap puasa seseorang? Maka ketahuilah para pemirsa sekalian, pasta gigi yang memiliki rasa kuat, rasa jeruknya sangat terasa, sehingga rasa ini bisa sampai ke tenggorokan, maka pasta gigi jenis ini hendaknya dihindari. Karena kita sepakat kalau ini kita gunakan dapat merusak puasa seseorang. Yang kedua, pasta gigi yang tidak mempunyai rasa yang sangat kuat, pasta gigi biasa tanpa ada rasa buah ini buah itu, maka hukumnya boleh dipakai dan digunakan bagi orang yang puasa. Inilah penjelasan dari salah seorang ulama yang terkemuka, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dalam fatwanya bahwa pasta gigi jika mempunyai rasa yang kuat hendaknya dihindari, jika tidak mempunyai rasa yang kuat maka boleh dipakai. Demikian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah. Seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal, sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam,
Ahad, Ahad. Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza. Namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhud yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia, Ahad, Ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya, tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 uqayyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 uqayyah, niscaya aku akan menjualnya. Maka Siddiq menjawab, kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 uqayyah, niscaya aku tetap akan membelinya. Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi SAW bersabda kepadanya, biarkan aku ikut berperan serta wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, aku telah memerdekakannya ya Rasulullah. Di saat Nabi SAW memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, andai kata suatu malam aku berada di Fakh. Fakh adalah sebuah tempat di Mekah. Sedangkan aku dikelilingi oleh Idhkir dan orang yang mulia. Idhkir adalah pohon yang berbau harum. Bisakah suatu hari aku datang ke sumber air Mijannah? Apakah Gunung Syamah dan Tofil nampak bagiku? Tidak aneh kalau Bilal merindukan Mekah dan perbukitannya. Merindukan lembah dan gunungnya. Karena disanalah dia mengecap manisnya iman. Disanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah. Dan disana pulahlah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad SAW. Bilal pergi bersama Nabi SAW jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi SAW jika beliau pulang. Salat bersama Nabi SAW jika beliau salat. Perang bersama Rasulullah SAW jika beliau perang. Sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah SAW mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan adzan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah SAW seraya berucap, Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jika Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah SAW 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi SAW menyimpan 1 untuk diri beliau. 1 lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian 1 tombak yang disimpan oleh Rasulullah SAW itu akhirnya diurusi oleh Bilal. Bilal mengurusinya untuk kepentingan Rasulullah SAW dalam peperangan sepanjang hayat beliau. Bilal membawanya dalam salat Aidain, dalam salat-salat istisqa. Bilal menancapkannya di depan Nabi SAW
manakala sholat didirikan di luar masjid. Bilal ikut serta bersama Nabi SAW dalam perang Badar. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya bagaimana Allah Ta'ala mewujudkan janjinya dan menolong bala tentaranya. Bilal menyaksikan kematian para tauhid yang dulu pernah menimpakan siksaan buruk terhadapnya. Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah dua laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah SAW masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit, Bilal bin Rabah. Manakala Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh tiga orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talha, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah SAW dari anak orang kesayangan Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah Bilal Muadzin Rasulullah SAW. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan sebuah peristiwa agung tersebut. Pada saat itu Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkannya untuk naik ke atas Ka'bah dan selanjutnya mengumandangkan kalimat Tauhid di atasnya. Maka Bilal melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bilal melepaskan suaranya yang tinggi, mengumandangkan azan. Ribuan leher mendongak kepadanya, ribuan lisan menirukannya di belakangnya dengan khusyuk. Adapun orang-orang yang di hatinya tersimpan penyakit, maka hasad mulai merayap ke dalam hati mereka. Kebencian merobek-robek hati mereka. Begitu azan Bilal sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Juwairiyah binti Abu Jahal berkata, aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun solat, maka kami pun akan solat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul Mekah. Al-Harith bin Hisham berkata, celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini, sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abul As berkata, demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu. Maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muadzin Rasulullah SAW sepanjang hayatnya, dan Rasulullah SAW merasa tentram mendengar suara Bilal yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat Ahad, Ahad, manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah SAW telah berpulang ke hadirat Allah dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi SAW masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis, dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah SAW tiada. Bilal meminta izin kepada Khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah
dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, "Jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku untuk siapa yang engkau mau memerdekakanku untuknya." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak mau memerdekakanmu kecuali di jalan Allah." Maka Bilal berkata, "Aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah." Abu Bakar menjawab, "Itu hakmu." Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita." Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi SAW di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata, "Betapa sedihnya aku." Maka Bilal membuka kedua matanya dan menjawab, "Betapa bahagianya aku." Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya seraya berkata, "Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat. Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat."

0: dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin rahimakumullah, ada tiga hal yang seyogianya bagi seorang untuk memperhatikannya dalam kehidupannya di dunia ini. Yang pertama adalah mengikhlaskan amal ibadahnya hanya untuk Allah semata. Karena untuk itulah manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah aku. Dan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, Allah telah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu perintah itu juga untuk kita. Yang mana Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah rabbul alamin, hanya untuk Allah rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya. Demikianlah aku diperintahkan. Dan aku adalah orang pertama yang berserah diri kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini merupakan perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga sekaligus merupakan perintah kepada kita agar semua kehidupan kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup kita, mati kita, ibadah kita, sholat kita, pengorbanan kita hendaklah benar-benar hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan diterima oleh Allah azza wa jalla. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah lah agama atau ibadah yang murni, ibadah yang diikhlaskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah seyogianya seorang hamba senantiasa untuk selalu memperbaharui niatnya di dalam setiap amal perbuatan, dalam setiap amal ibadah yang dia kerjakan. Kemudian yang kedua yang harus menjadi perhatian seorang mukmin dalam kehidupannya adalah agar dia hidup dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang dituntun dan diajarkan serta dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kepada beliaulah Allah memberikan mandat untuk mengajarkan kepada umat beliau bagaimana semestinya mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana semestinya mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita melihat dalam banyak amal-amal ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukannya, kemudian beliau mengucapkan kalimat yang menunjukkan bahwa hendaknya beliau dijadikan sebagai contoh dalam amal ibadah tersebut. Ketika beliau mengerjakan ibadah sholat, beliau memberikan contoh kepada para sahabat, lalu beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Demikian pula ketika beliau melakukan ibadah haji, pada setiap tempat-tempat yang beliau mengerjakan rukun-rukun atau kewajiban-kewajiban dalam ibadah haji, bahkan sunnah-sunnahnya, beliau selalu mengucapkan, "Lita'khudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian mengambil dariku cara ibadah haji, cara manasik kalian. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin agar ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, hendaknya dia selalu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mengetahui apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin seorang bisa menerapkannya kecuali dengan dia belajar, kecuali dengan dia menuntut ilmu, kecuali dengan dia menghadiri majelis-majelis ilmu yang mengajarkan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan tentang perilaku beliau, tata cara ibadah beliau, akhlak beliau, dan seterusnya. Dengan demikian, seorang dapat pengetahuan dan dia memperoleh ilmu, kemudian dia bisa menerapkannya di dalam kehidupannya. Banyak kita mendengar dalam ceramah-ceramah, hampir setiap penceramah mengatakan, kita kembali kepada tuntunan Rasulullah, kita menjadikan beliau sebagai qudwah, sebagai contoh teladan. Namun pada realitanya hanya sedikit di antara kaum muslimin yang mau kembali kepada tuntunan Nabi SAW. Hanya sedikit di antara mereka yang mempelajari bagaimana semestinya yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam aktivitas-aktivitas kehidupan beliau, dalam ibadah beliau, ya, bahkan dalam aktivitas kebiasaan-kebiasaan beliau, tidur beliau, bangunnya beliau, berjalannya beliau, berpakaiannya beliau, dan seterusnya. Oleh karena itu, apabila seorang ingin benar-benar menjadikan Nabi SAW sebagai contoh teladan, dia harus mempelajari tentang kehidupan Rasulullah SAW, tentang sunnah-sunnah beliau yang telah banyak ditulis dalam kitab-kitab para ulama, dan banyak pula diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian hal yang ketiga yang harus menjadi perhatian kita dan kehidupan kita di dunia ini adalah bagaimana kita berupaya untuk istiqomah dalam kehidupan ini. Karena seorang dalam kehidupannya yang penuh dengan godaan, yang penuh dengan fitnahan, godaan-godaan selalu datang kepadanya, dan itu merupakan ujian baginya. Maka yang merupakan kewajiban bagi kita adalah bagaimana kita melakukan sebab-sebab agar kita dapat istiqomah di atas keikhlasan kita, istiqomah di dalam menjalankan ibadah, untuk selalu mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang harus kita upayakan, karena istiqomah adalah sebuah kemuliaan yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan istiqomah bukan hal yang mudah. Dia memerlukan kekuatan dari Allah Azza wa Jalla, memerlukan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita melihat bahwa Nabi Alaihissalam senantiasa berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ada dua riwayat doa beliau agar beliau istiqomah dalam kehidupannya. Yang pertama adalah doa beliau yang berbunyi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla agar dia selalu istiqomah di atas agama Allah. Karena inilah agama yang Allah ridhai, yang mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang-orang muslim, yakni yang tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala, yang sedang memeluk agama Allah dan agama Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka itu hendaklah seorang memperbanyak mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah tetapkan hatinya di atas agama Allah, agar Allah tetapkan keyakinannya terhadap agama Allah yang maha benar. Kemudian doa yang kedua yang juga diriwayatkan oleh, yang juga bersumber dari Nabi SAW, adalah permohonan beliau yang berbunyi, ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati aku agar senantiasa taat kepada engkau. Nah, doa ini lebih memberikan pengertian kepada kita agar seorang dipelihara dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga dia minta dan mohon pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memalingkan hatinya agar senantiasa taat kepada Allah, memalingkan dari kemaksiatan kepada ketaatan. Karena godaan-godaan yang menimpa seseorang dan fitnah-fitnah yang menimpa seseorang, ada dua macam fitnah. Fitnah yang pertama adalah fitnah syubhat, yaitu kerancuan-kerancuan yang dapat menjadikan seorang ragu terhadap agamanya, ragu terhadap keyakinannya. Dan inilah makna dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW kepada Allah Ta'ala. Yang pertama saya sebutkan tadi, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hati aku di atas agamamu. Karena syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang menggoda, yang menjadikan seorang ragu kepada agamanya, itu sangatlah banyak. Maka seorang minta pada Allah Ta'ala agar dia tetap di atas keyakinannya akan kebenaran agama Allah, Islam, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang kedua, fitnah yang datang dan menimpa seseorang adalah fitnah syahwat. Fitnah syahwat, sehingga dia mengikuti syahwatnya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang tatkala dia mengikuti syahwatnya, maka dengan mudah dia akan maksiat pada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah senantiasa memberikan kepada beliau ketaatan, memalingkan hatinya kepada ketaatan

sehingga dia mencari yang haram dan meninggalkan yang halal. Dan tidak sedikit yang terjerumus dalam perbuatan maksiat hanya karena untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan tahta. Dia berani untuk memfitnah, dia berani untuk menipu, dia berani untuk berbohong hanya untuk mendapatkan kedudukan dan tahta di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita istiqomah dalam kehidupan kita, menganugerahkan kepada kita keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menganugerahkan kepada kita senantiasa ittiba, agar kita senantiasa mengikuti tuntunan Nabi SAW dan istiqomah di atas jalan yang benar, jalan Allah dan jalan Rasulnya yang diikuti oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Aqulu qawli hadza wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه
1: جاهية سنة
2: perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah untuk dijauhkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah bisa khusyuk, dan dari jiwa dan nafsu yang tidak pernah terpuaskan, dan dari doa yang tidak engkau kabulkan. Dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Perkara yang pertama adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua adalah hati yang tidak khusyuk. Kemudian yang ketiga adalah nafsu atau jiwa yang tidak terpuaskan, selalu ingin tambah. Dan yang keempat adalah doa yang tidak dikabulkan.
1: Cahaya Sunnah.

0: qultu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Qultu tsumma ay, kemudian aku bertanya lagi, sesudah salat tepat waktu apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, tsumma birrul walidaini, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu tsumma ay, kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, tsummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari.
1: Cahaya sunnah.

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa idza

0: syadid. Seorang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya orang yang senantiasa kufur kepada nikmat Allah, selalu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengazabnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Muhkamut Tanzil Al-Qur'anul Karim, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur kepada aku, niscaya aku akan menambahkan, yakni nikmatku kepada kamu sekalian. Wala in kafartum, namun apabila kalian kufur akan nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka kesyukuran atau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah simah, salah satu ciri dan tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan. Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Info sehat hari ini.
4: Sepuluh tips sukses tidur bagi penderita insomnia. Mendapatkan tidur yang berkualitas di malam hari adalah penting untuk kesehatan kita. Bagi sebagian orang, perihal tidur menjadi masalah sehingga berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup mereka. Berikut tips agar sukses tidur di malam hari. Tetapkan jadwal tidur. Pergilah ke kamar tidur dan bangun pada jam yang sama tiap hari. Latihan fisik atau olahraga. Cobalah berolahraga minimal 30 menit dalam sehari, tetapi jangan 2-3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein dan nikotin atau rokok. Keduanya merupakan stimulan yang justru akan membuat Anda susah tidur. Kafein biasa terdapat pada kopi dan cola. Hindari pula alkohol. Hindari makan dan minum dalam jumlah yang banyak pada malam hari. Makanan yang sangat banyak dapat mempengaruhi proses